di tanggal 9 Mei 2026. Karena pastinya di setiap tanggal tuh pasti ada momen menarik atau momen terbaik, bahkan juga momen yang sudah kamu nantikan, teman Pro 2. Kira-kira apa nih untuk momen bersejarah yang bisa dirayakan di seluruh penjuru dunia ataupun di negara kita? Nanti aku bakal spill satu persatu, teman Pro 2, seputar sejarah tanggal hari ini, tapi setelah lagu berikut ini.

0: tahukah Anda? Jalur kereta api Kalisat Panarukan yang saat ini sudah tidak beroperasi pernah menjadi urat nadi ekonomi untuk mengangkut barang ekspor di masa Hindia Belanda. Jalur ini dimulai pembangunannya sejak 23 Juni 1893 oleh perusahaan kereta api negara atau Staatsspoorwegen. Jalur ini dibangun untuk tujuan ekspor, terutama untuk mengangkut komoditas penting seperti gula, tembakau, kopi, beras, dan teh yang dihasilkan dari Jember, Banyuwangi, Bondowoso, serta Situbondo menuju ke Pelabuhan Panarukan untuk diekspor ke berbagai negara di Eropa.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Ada banyak banget rutinitas pagi yang harus kamu selesaikan satu-satu ya. Mulai dari yang ringan sampai dengan nanti yang berat. Nah, pagi hari ini untuk kamu yang memutuskan menikmati suasana pagi dengan secangkir kopi atau justru dengan lari pagi sambil dengerin Pro 2 pakai headset ya. Pastinya teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan dengan informasi selanjutnya. Informasi yang satu ini adalah informasi seputar sejarah tanggal hari ini. Berbagai peristiwa bersejarah, momen diplomasi sampai dengan peringatan untuk dirayakan secara nasional maupun internasional pada hari ini. Mulai dari peringatan hari jadi kota bersejarah di Indonesia sampai dengan perayaan budaya pop yang mendunia. Kira-kira ada yang spesial apa aja ternyata hari ini teman Pro 2. Nah, aku juga mau ngucapin selamat hari jadi Kota Mojokerto ya. Karena hari ini adalah momen spesial untuk Kota Mojokerto. Sejarah nasional 9 Mei menjadi momen istimewa yang istimewa tentunya. Istimewa yang istimewa, bagaimana itu? Yang istimewa bagi masyarakat di Kota Mojokerto. Peringatan hari ini jadi yang paling dirayakan untuk memperkuat identitas lokal serta juga melestarikan nilai-nilai budaya luhur warisan Mojopahit. Kalau kita menelusuri lagi secara historisnya teman Pro 2, status dari States Gemeente, pemerintah kota Mojokerto, ya kala itu ya bahasanya pun juga masih bahasa dulu gitu ya teman Pro 2. Tepatnya di tanggal 9 Mei 1918. Oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda kala itu. Perayaan ini umumnya dimeriahkan dengan gelaran kirab budaya, pameran UMKM, pesta rakyat, sampai dengan ada tradisi kenduri rakyat yang membagikan makanan gratis bagi warganya. Bukan hanya menjadi salah satu momen spesial untuk Kota Mojokerto, tapi sebagai hari kemenangan juga. Di kancah internasional, tepat pada tanggal 9 Mei merupakan hari libur nasional. Pas juga sih, hari ini kan weekend, jadi memang libur. Dan tentunya yang sangat krusial di Rusia dan beberapa negara pasca Soviet kala itu. Jadi hari kemenangan menandai momen bersejarah penyerahan diri tanpa syarat Nazi Jerman kala itu kepada Uni Soviet, tepatnya pada akhir Perang Dunia II di Eropa. Dan ini adalah momen yang didedikasikan untuk menghormati ketahanan bangsa, mengenang jutaan korban jiwa, bahkan juga menghargai jasa para veteran dalam perang patriotik besar. Bukan hanya menjadi hari kemenangan atau hari jadi Kota Mojokerto, hari ini adalah harinya Eropa. Kenapa begitu? Tepatnya di tanggal 9 Mei juga dirayakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa dan institusi terkait sebagai Hari Eropa. Peringatan ini merujuk pada deklarasi Schuman, tepatnya pada 9 Mei 1950 ketika Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman mengusulkan pembentukan Komunitas Batubara dan Baja Eropa atau ECSC. Dan tujuannya adalah untuk menyatukan industri Prancis serta juga Jerman Barat demi memastikan peperangan menjadi suatu hal yang mustahil secara material, sekaligus merayakan perdamaian dalam integrasi politik di benua biru. Masih ada lagi sebenarnya teman Pro 2, beberapa peringatan lainnya yang ini juga bisa dibilang peringatan unik bahkan. Bukan hanya tiga peringatan yang menjadi momen spesial untuk beberapa daerah tadi atau juga sebagai hari kemenangan ya. Ada hal-hal unik yang ternyata juga diperingati tepat di tanggal 9 Mei. Kira-kira apa lagi ya teman Pro 2? Penasaran kan? Bentar lagi teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: tega banget, Pip. Sering banget Sinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
1: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
0: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri, tahu?
1: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi.

Kalau tadi teman Pro 2 udah ikuti, ada beberapa peringatan penting tepat di tanggal 9 Mei. Sebagai hari jadi kota Mojokerto, hari kemenangan, kemudian juga hari Eropa. Nah yang selanjutnya ini tergolong unik semua ya. Bahkan mungkin teman Pro 2 ketika mendengar ada satu peringatan ini kayaknya nyeleneh banget ya. Tahu gak sih teman Pro 2 bahwa kaos kaki hilang itu juga dirayakan loh teman Pro 2. Hari peringatan kaos kaki hilang nasional atau National Lost Shock Memorial Day. Salah satu peringatan paling unik dan di luar kebiasaan yang populer di Amerika Serikat. Ini adalah hari kaos kaki hilang nasional. Perayaan yang gak resmi tapi humoris mengajak masyarakat untuk berdamai dengan rasa kesal akibat misteri hilangnya sebelah kaos kaki. Dan biasanya ini terjadi ketika kita lagi cuci di mesin cuci, katanya begitu. Hari ini juga sering dijadikan alasan ataupun motivasi bagi banyak orang untuk membersihkan dan juga merapikan isi lemari pakaian mereka. Ataupun kamu yang sekarang lagi libur tapi kamu memilih untuk bersih-bersih rumah, salah satunya jangan lupa nih teman Pro 2, kelompokin beberapa outfit atau bahkan juga kaos kaki kamu. Lihat sebelahnya hilang gak? Atau udah ada gak? Biasanya sih ketika kita kehilangan kaos kaki itu sadarnya pas waktu kita terburu-buru di pagi hari. Terutamanya anak sekolah. Aduh, udah pasti dicari mana kaos kaki yang sebelah ini hilang ya. Nah, ada yang lebih unik lagi teman Pro 2. Hari ini sebagai hari Goku. Terutamanya untuk kamu penggemar budaya pop dan juga anime. 9 Mei adalah perayaan khusus untuk karakter ikonik Goku yang diresmikan oleh Asosiasi Karakter Jepang tepat pada tahun 2015 bertepatan dengan perayaan 30 tahun franchise Dragon Ball. Dan pemilihan tanggal ini didasarkan tepatnya pada pelafalan angka dalam bahasa Jepang, yang dimana angka 5 itu dibaca Go, kemudian angka 9 dibaca Ku. Dan peringatan ini sering diisi dengan pengumuman proyek animasi terbaru, maraton film, sampai dengan pameran karya penggemar di seluruh dunia. Kemudian hari ini juga diperingati sebagai Hari Moscato Nasional. Baru dengar kan pastinya teman Pro 2? Ya, karena nggak ada di Indonesia, adanya di Amerika Serikat. Beralih ke ranah gaya hidup dan juga kuliner, tepatnya di tanggal hari ini diperingati sebagai Hari Moscato Nasional yang hanya ada di Amerika Serikat. Dicetuskan pertama kali tepat pada tahun 2012 oleh Gallo Family Vineyards. Dan peringatan ini merayakan salah satu varietas yang ada di sana yang dikenal dengan minuman punya rasa manis yang khas. Jadi itu ya teman Pro 2. Beberapa peringatan, mulai dari peringatan penting, peringatan bersejarah, dan juga peringatan bersejarah tapi unik yang tadi udah aku sebutin. Hanya di beberapa negara yang mungkin merayakan beberapa peringatan tadi. Atau juga salah satunya tadi kalau yang Indonesia juga ikut merayakan adalah Hari Mojokerto atau Hari Jadi Mojokerto teman Pro 2. Ada gak nih teman Pro 2 yang stay di Jember tapi kamu asli Mojokerto? Kayaknya harus pulang kampung ya biar kamu tahu bagaimana perayaan yang ada di kota tersebut. Apa?

Bencana banjir merupakan suatu ancaman bencana yang menghantui masyarakat apabila sudah memasuki musim penghujan, apalagi saat naiknya permukaan air laut. Untuk itu, tidak ada salahnya kita mengetahui dan mengantisipasi apabila terjadinya musibah banjir dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. 1. Letakkan surat dan barang berharga di lemari bagian atas. 2. Amankan saluran listrik dan barang elektronika. 3. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula. 4. Tanggap informasi lingkungan sekitar. 5. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok, seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan sebagainya. Tetap tenang dalam menghadapi bencana. Berkomunikasi dan bekerja sama untuk bisa saling menyelamatkan saat kondisi terburuk menghampiri kita.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

di Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf, lagu terbaru dari Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pung Pasang, adalah sebuah perayaan multidimensional. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa tepatnya pada pesan lagu ini, teman Pro 2. Lebih jauh lagi berkembang menjadi kolaborasi kreatif sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan secara maksimal. Dan ini juga menunjukkan bagaimana karya musik personal bisa berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdayakan. Ini dia satu single dari Willy Sopakua yang berjudul Papa Mama Pung Pasang.

0: Jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Hari aktif sibuk, sekarang waktunya teman Pro 2 cari tempat paling nyaman buat recharge energi kamu dan menikmati waktu santai mumpung weekend, mumpung hari libur. Karena memang setiap orang pastinya punya tempat favorit versi masing-masing untuk menikmati libur akhir pekan. Salah satunya, ada yang suka nongkrong di cafe shop, sambil dengerin musik, healing ke pantai atau pegunungan, jalan-jalan ke pusat kota, stay di rumah aja sambil maraton film, ada juga yang seperti itu, atau ada yang kulineran bareng sama orang tersayang. Kamu pilih yang mana nih teman Pro 2? Tapi pertanyaannya bukan itu ya. Pertanyaannya adalah, mana nih tempat favorit yang jadi tempat paling cocok buat nikmatin weekend kamu? Boleh spill tempatnya, di mana kira-kira teman Pro 2? Karena menariknya, tempat favorit itu seringkali bukan hanya tentang mewahnya aja, jauhnya aja, tapi suasananya yang bikin hati kita lebih tenang, lebih adem, dan pikiran lebih fresh. Karena di tengah aktivitas yang padat, punya tempat nyaman untuk rehat sejenak itu juga penting banget menjaga mood dan semangat untuk menjalani hari berikutnya. Still ya, sekali lagi teman Pro 2, tempat favorit kamu. Kira-kira nikmatin weekend yang lebih cocok itu kemana ya?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, kita masih di sesi Besti Bekal Semangat Pagi. Tentunya Vita juga masih menantikan untuk gabungan kamu ya. Dan ternyata yang ikut gabungan banyak. Tadi aku lupa gak sounding. Gak sounding, kamu bisa kirimnya kemana? Nah, mungkin kalau teman Pro 2 udah sering banget dengerin siaran Pro 2, udah tahu pastinya ya. Kamu bisa berkomentarnya di question box yang udah disertain pagi tadi sama Vita. Kamu tinggal berkomentar aja. Yang topik pagi hari ini ngebahas soal tempat favorit mana yang paling cocok buat nikmatin weekend kamu. Karena pastinya untuk menikmati liburan yang tidak terlalu panjang ini, hanya 2 hari aja. Tapi pasti kamu punya cara untuk menghibur diri. Entah itu liburan, staycation, atau memilih beberapa tempat wisata yang cocok untuk nikmatin waktu kamu bersama dengan keluarga di libur akhir pekan. Atau bisa juga untuk berkomentar, langsung kirim aja di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Dari Kak Andi yang sudah bergabung untuk pagi hari ini, katanya sih sukanya ke pantai karena pantai itu membawa ketenangan. Ya, ini juga jadi pilihan juga ya buat teman Pro 2 yang suka banget dengan suasana alam. Seperti pantai salah satunya, karena memang bisa membantu mengurangi stres, bahkan juga membuat tubuh kita itu lebih rileks lagi, teman Pro 2. Entah itu dari suara ombak, angin laut, sering membuat efek menenangkan ya biasanya untuk pikiran kita, serta juga menghilangkan kepenatan setelah aktivitas yang begitu padat selama seminggu. Tapi ingat ya, teman Pro 2, ketika kamu harus memilih laut sebagai salah satu objek tempat wisata kamu, teman Pro 2 juga jangan terlalu merayakan euforia tersebut ketika di sana, sampai-sampai teman Pro 2 menghiraukan beberapa tempat yang memang harus kamu hindari ketika berada di laut. Entah itu ada beberapa tempat yang memang sudah ada peringatan gitu ya, sudah tertuliskan tapi kamu langgar gitu, teman Pro 2, itu yang bahaya. Jadi harus tetap patuhi aturan yang ada di tempat wisata tersebut ya, terutamanya yang mau berwisata di pantai ataupun di laut, jangan sampai melanggar beberapa peringatan ataupun peraturan yang ada di sana, teman Pro 2. Ada juga dari @rina21. Kalau aku sih mending di rumah aja, stay di rumah aja, kayak bikin kita itu lebih bisa banyak waktu untuk beristirahat, lebih nyaman di rumah. Bisa tidur yang cukup, nonton film atau quality time bersama dengan keluarga. Bisa. Yang penting intinya, teman Pro 2 ini bisa memulihkan energi tubuh kamu ataupun menjaga kesehatan mental kamu ya. Karena salah satunya, gak harus dengan biaya yang mahal, tempat yang bagus ataupun mewah gitu ya. Kamu pun juga bisa memilih salah satunya di rumah aja, karena menghabiskan waktu bersama dengan keluarga juga bisa mempererat hubungan emosional dan meningkatkan suasana hati kamu. Jadi gak melulu harus traveling atau keluar rumah ya, tapi di dalam rumah pun kamu bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Ada juga ini sobat ngopi ya, atau sobat nongki, dari Kak Dimas Putra. Kalau aku lebih suka cari cafe shop yang suasananya lebih adem sambil dengerin musik ataupun nugas, atau bahkan bukan hanya ketika jam-jam libur dari pekerjaan atau libur kerja, tapi biasanya aku tuh nongki ketika malam, anak nongki, anak kafe ya. Bisa disebut itu ya. Jadi memang tempat dengan suasana nyaman, teman Pro 2, seperti yang tadi udah dikatakan oleh Kak Dimas Putra. Tentunya tempat yang nyaman seperti cafe shop ini bisa membantu untuk meningkatkan mood kita ataupun kreativitas. Bahkan ketika teman Pro 2 memilih tempat ini sebagai tempat yang paling tenang untuk nugas atau ya me-time-nya kamu, kadang suasana baru ini juga bisa membuat pikiran kita itu lebih segar dan membantu kita lebih rileks. Kalau biasanya teman Pro 2 hanya disibukkan dengan bekerja, kemudian rumah, bekerja lagi, rumah lagi, coba
kamu cari ketenangan di luar dengan hal-hal positif lainnya ya. Entah itu mungkin pergi ke coffee shop, kamu dengerin musik, nyelesain tugas, cari ketenangan itu. Atau mungkin ya teman pro 2 yang suka berburu kuliner mungkin, atau ke tempat-tempat wisata, bisa juga teman pro 2. Aku kayaknya bacanya harus borongan karena waktunya ini cukup mepet banget ya dengan jam 9 teman pro 2. Yang terakhir ada dari Kak Salsa. Selamat pagi semuanya dari Salsa di daerah Ambulu Jember. Kalau ada waktu luang aku pilih ke daerah pegunungan karena udaranya seger banget. Ini sih buat anak-anak yang suka daki ya. Tapi kalau yang gak suka mendaki seperti aku salah satunya, ataupun mungkin teman pro 2 ada juga yang seperti aku, rasanya kayak harus memilih opsi yang lainnya aja deh gitu ya. Apalagi kalau kita itu sudah membayangkan ketika kita mendaki nanti kan di sana tuh sepi ya kan, terus juga ada monyet di sana kan, karena kan di daerah pegunungan tuh kan banyak banget pepohonan, kemudian juga hampir sama seperti hutan gitu ya, di hutan gitu teman pro 2. Bahkan aku pernah sih teman pro 2, mungkin ada juga yang relate juga ketika mendaki ya itu tadi ketemunya sama monyet gitu, akhirnya dikejar ya kan, kita harus ngasih makan, tapi ketika dikasih makan kita malah dikejar gitu. Itu yang bikin takut sih. Ya pastinya itu yang jadi salah satu hal kenapa akhirnya alasannya teman pro 2 memilih untuk tidak jadi anak gunung. Ada yang seperti itu ya, bukan karena gak suka jadi anak gunung sih, gak suka mendakinya karena ya itu tadi yang ditakutkan ketemu hewan seperti monyet. Dan tentunya teman pro 2 gak bisa dihindari juga ya, sebenarnya mendaki itu juga punya keistimewaan. Makanya memang banyak banget yang suka banget mendaki ke gunung karena memang udaranya lebih sejuk, kemudian lingkungan hijau juga bisa membantu tubuh kita menjadi lebih rileks ya. Bahkan menghabiskan waktu di alam ini juga baik untuk mengurangi rasa penat kamu akibat terlalu lama beraktivitas di lingkungan perkantoran. Intinya sih menurut aku, cari yang memang itu jadi spot terbaik untuk bisa kamu lalui ketika mendaki ya teman pro 2. Jangan sampai yang terlalu berbahaya kalau memang mental kamu gak siap. Kemudian juga kamu harus perhitungkan berapa jam untuk bisa mencapai puncak, atau ketika mendaki itu kamu berangkatnya jam berapa teman pro 2. Jangan sampai siang banget ya, karena biasanya itu panas. Waduh. Tapi kalau anak yang udah pro banget mendaki kayaknya itu gak jadi salah satu perhitungan ya. Udah los aja. Nah kemudian apalagi nih teman pro 2 yang kira-kira jadi spot terbaik kamu untuk bisa kamu pilih sebagai tempat yang bisa kamu kunjungi ketika liburan, melepas penat. Tempat mana nih kira-kira teman pro 2? Nah tentunya teman pro 2, apapun itu aktivitas kamu, liburan kamu seperti apa di libur akhir pekan, yang penting menyenangkan. Walaupun teman pro 2 ada beberapa tadi yang sudah ikut bergabung tapi memilihnya di rumah. Gak apa-apa di rumah, yang penting ketika kamu lagi di rumah kamu bisa quality time, bisa menikmati waktu kamu bersama dengan keluarga, ataupun bisa dinikmati sendiri.

Pohon, selama berabad-abad, memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang Des, dimana bahayanya coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau gak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh udah, yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Teman Pro 2, kali ini aku bakal ajak kamu bareng sama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti program acara selanjutnya ya, yang tentunya bakal menghibur aktivitas kamu di Musicpreneur. Tentunya nanti bakal ada gue star siapa, bintang tamu siapa, bisa ikuti sesaat lagi Teman Pro 2. Dan aku harus pamit undur diri. Terima kasih Teman Pro 2 untuk kamu yang sudah stay. Dan di sini aja barengan sama 89,5 FM.

0: Pro 2.
1: Lozi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105. We'll be right back.

0: Kemang Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: Ocit.
0: Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Yeah. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Kemang Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer?
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo, halo.
1: Kalau salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku mana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti... Waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi. Ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaica ya.
2: Iya Bob Marley Jamaica.
1: Jamaican.
2: Jamaican.
0: Okay. Jamaican. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar enggak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke.
2: Okay. Roots Bob Marley.
0: Ah, berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawah.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: Kelas 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay. Pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya denger pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yeah. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Tuir ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu, kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita...
1: Ngebawa ya?
2: Ngebawa suasana ya, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 3-4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya bang?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman. Nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu. Ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tau nggak?
0: Oh iya.
2: Wah saya nggak tahu. Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul betul.
2: Iya.
1: Oh di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, iya, iya, kafe Tenda Semangginya. Iya,
0: iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ ya dekat. Iya. Lokasi Semanggi itu.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. Berarti 20 ya let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa akhirnya kayak ah loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh berarti hip hop. Apa hip hop?
1: Hip hop gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke okay, oke
2: okay. Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke kalau pernah dengar grupnya di luar Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu. Kalau yang aku tahu ya lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar yang enggak semua.
0: Sebentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Bener.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke. Okay.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke deh nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor 2 pastiin. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di Music Planner di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo,
3: selamat pagi.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih, ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike, band kan dibilangnya, Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, bassis, keyboard, drum, penyanyi satu, enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari berarti pada bubar satu-satu atau kayak ya udah deh.
3: Iya. Seiring berjalan lah ya, itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
3: Kalau yang teman-teman saya ya. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ya? Ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus bassis.
1: Oh, berarti bassis. Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi,
1: okay.
3: Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, ini lagu
3: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya,
3: santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, apa? Ingkar, iya, janji.
3: Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Sebelum ini. Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin ya yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah saya
2: berdua.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana tuh gimana sih sekarang?
2: Situasinya
1: gitu.
3: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak
3: masih yang banyak.
1: Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu, gak seperti awal tahun 2000.

0: acara apa?
1: Komunitas reggae.
0: Oh, oke.
1: Okay. Saya dengar kabar ya, baru nggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
0: Yang ikut?
1: Yang nonton.
0: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget.
1: 7.400 atau 500 sih.
0: Oke, oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya? Lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
1: Gimana udah nih? Minggu lalu enggak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
0: Gimana reaksinya? Gimana lagunya? Apa yang bikin beda mungkin?
1: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
0: Iya, yang lebih melo.
1: Yang lebih melo. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Bilang, wah seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
0: Reggae.
1: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
0: Bedanya apa tuh raga sama dub?
1: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih, tapi dia cepat pengucapannya, padat.
0: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
0: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
0: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
0: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
1: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
0: Iya.
1: Main musik, apa namanya?
0: Electronic dance music.
1: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
0: Oh.
1: Nah itu basicnya reggae.
0: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae. Oh,
1: itu reggae asli basicnya.
0: Wow.
1: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
0: Oke.
1: Okay. Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
0: Oke.
1: Okay. The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
0: Baru tahu nih.
1: Ada yang fragile kan?
0: Yeah.
1: Itu kan reggae basicnya.
0: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
1: luas
0: ya.
1: Luas banget.
0: Wah bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
1: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
0: Iya sampai sekarang sih sebenarnya.
1: Salah satu Tipex.
0: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
1: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Nah, elektroniknya dubstep.
0: Oke. Ini seru nih teman bro 2, insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: bikin rencananya awardingnya.
1: Ada awarding juga.
0: Awarding reggae gitu.
1: Seru sih, seru sih.
0: Seru kan?
1: Pokoknya ditungguin aja teman berdua biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagramnya Nada Bumi ya.
0: Iya, nadabumi.id.
1: nadabumi.id.
0: musicplanner.id.
1: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh iya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
1: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael.
1: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
0: udah datang
1: di hari ini.
0: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
1: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
0: Oh iya dong.
1: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
0: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga nanti di
2: EDM.
1: Reggae EDM bisa.
0: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
1: Hey, boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
0: Riozi
1: dan
2: Mike
1: cabut dulu. Bye bye.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Hari. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Film Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang China setujui uji coba spektrum 6 GHz. Berikutnya tentang Pertamina imbau warga reset QR code subsidi secara berkala. Dan informasi ketiga tentang instalasi karantina terpadu Jawa Timur resmi beroperasi. Dan Film Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. China menyetujui uji coba spektrum pita 6 GHz untuk mengembangkan teknologi 6G melalui Kementerian Perindustrian dan juga Teknologi Informasi. Izin itu diberikan kepada kelompok promosi IMT 2030 untuk melakukan pengujian teknologi 6G di sejumlah wilayah terpilih. Langkah ini bertujuan mendukung riset pengujian dan juga validasi teknik sesuai standar International Telecommunication Union atau ITU. Pemerintah China berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat pengembangan standarisasi dan juga industrialisasi teknologi 6G di negaranya. Pertamina Patraniaga menghimbau masyarakat pengguna BBM subsidi untuk rutin meriset QR code subsidi tepat guna mencegah penyalahgunaan kuota. Area Manager Com, Rel dan CCR Jatim Balinus Ahad Rehadi mengatakan langkah ini penting untuk menjaga keamanan data terutama pada kendaraan yang sudah berpindah tangan. Pertamina juga meminta masyarakat tidak mengabaikan barcode kepada orang lain segera melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. Imbauan ini muncul setelah adanya kasus penggunaan QR code milik orang lain, termasuk yang dibongkar Polda NTT, serta keluhan warga terkait kuota BBM subsidi yang tiba-tiba habis di SPBU. Instalasi karantina terpadu Jawa Timur di Jamundo Puspo Argo resmi beroperasi sebagai fasilitas karantina terpadu pertama di Indonesia. Peresmian dilakukan Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding bersama Gubernur Hovifah Indar Parawansa di lahan seluas 5 hektar. Fasilitas ini mengintegrasikan layanan karantina hewan, ikan, tumbuhan, logistik, laboratorium, gudang hingga cold storage dalam satu kawasan untuk mempercepat proses ekspor-impor. Dalam peresmian tersebut juga dilakukan pelepasan ekspor komoditas unggulan Jawa Timur seperti tuna beku ke Amerika Serikat, bahan baku pakan ternak ke Timor Leste, dan benih timun ke Lombok Barat. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

say. Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ija tentunya di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 edisi hari Sabtu nih, weekend 9 Mei 2026, teman Pro 2. Gimana kabarnya weekend ini? Apakah bahagia atau malah banyak deadline-nya, teman Pro 2? Nah, apapun kegiatan kamu di Sabtu ini, mungkin ada yang jalan-jalan, ada yang di rumah aja teman Pro 2 bersih-bersih, atau mungkin malah sibuk lembur nugas ya teman Pro 2. Ija bakal nemenin kamu pokoknya di siang nanti, siang ini ya, sampai nanti menjelang sore teman Pro 2. Tenang aja tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang udah dipersiapkan sama MD kita ini tentunya. Nah teman Pro 2, kita tentunya di Pro 2 Hitlist ya, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu nih. Bisa lewat WhatsApp di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Terus aku udah post IG story juga teman Pro 2, silahkan dilihat, di situ ada question box, ketik-ketik lagu favorit kamu dan juga boleh salam-salam teman Pro 2. Pastinya bakal aku puterin dan juga bacain ya. Jangan lupa follow juga dong di @pro2jember, teman Pro 2, duanya pakai angka. Nah teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist ini aku bakal ngasih informasi seputar dunia musik ya. Mungkin ada rilisan baru, terus ada kabar-kabar dari artis-artis musisi dari dalam dan juga luar negeri teman Pro 2. Pokoknya udah aku siapin semuanya nih. Ada dari soundtrack lagu juga teman Pro 2, nanti bakal aku bacain teman Pro 2. Jadi jangan lupa request ya, sekarang juga boleh banget teman Pro 2 di Instagramnya Pro 2 atau di WhatsAppnya Pro 2 sampai nanti pukul 12 siang nih teman Pro 2. Untuk memulai Pro 2 Hitlist ini ya, kita dengerin lagunya yang lagi viral banget nih teman Pro 2. Ada dia dan juga Indahkus dengan Malu-Malu, spesial buat teman Pro 2.

0: guys.
1: Pada saat melakukan perjalanan, biasanya sering kita jumpai polisi tidur. Tapi, tahukah kamu asal mula dari penyebutan polisi tidur? Polisi tidur atau speed trap biasanya berfungsi sebagai pertanda bagi para pengendara agar memperlambat laju kendaraannya karena adanya objek yang harus diwaspadai. Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini justru berasal dari bahasa Britania Raya, yakni sleeping policeman. Pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holycompton untuk memperlambat laju lalu lintas di luar universitasnya. Bentuknya sama seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur pertama di Inggris muncul pada tahun 1983. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994, aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Namun Pro 2 seperti yang aku janjikan tadi ya, tentunya di Pro 2 Hitlist bareng Ija. Ini kemarin kan aku sempet ngasih informasi kalau Ariel Noah itu ngeluarin single yang jadi soundtracknya Ancika nih Film Pro 2 dengan judul yang sama, yaitu Ancika juga. Nah kali ini Film Pro 2 ada kolaborasi yang akhirnya kejadian juga nih buat penikmat musik Indonesia Film Pro 2. Ariel Noah juga dan juga Raisa resmi merilis single berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi yang jadi original soundtrack film Dylan 1997. Dan lagu ini langsung mencuri perhatian ya, karena nuansanya mellow, terus relate banget sama cerita hubungan jarak jauh atau LDR-an ya Film Pro 2. Banyak nih anak muda yang seperti ini. Dan dibalut music pop ballad ini yang simple tapi emosional Film Pro 2. Lagu ini nyeritain soal hubungan yang tetap bertahan meski dipisahkan jarak dan juga masa lalu. Lalu chemistry vokal Ariel dan juga Raisa ini juga kerasa pas banget, apalagi lewat lirik-lirik yang lembut tapi ngena banget Film Pro 2. Salah satu bagian yang paling mencuri perhatian ada di lirik "Terima kasih karena kau bertahan melihatku tanpa tuduhan." Asik, dalam banget Film Pro 2. Dan pesan itu nunjukin kalau hubungan yang sehat itu bukan soal pasangan yang sempurna, tapi tentang saling menerima dan juga bertahan tahan bareng Film Pro 2. Sementara bagian "Senang bisa dengar suaramu lagi, apakah bisa setiap hari" menggambarkan hal sederhana yang ternyata penting banget buat pasangan LDR. Cuma dengar suara orang yang dirindu aja kadang bisa bikin tenang Film Pro 2. Lagu ini ditulis bareng oleh It Gitaf ya. Wah, ternyata It Gitaf mulai ikut campur nih. Dan juga Raisa tentunya, Ariel, Reni Pandugo dan juga Enrico Octaviano juga jadi produser lagu ini. Di sisi lain, film Dylan 1997 sendiri bakal membawa cerita Dylan di masa kuliah ITB dengan konflik percintaan yang makin dewasa. Selain Ariel, film ini juga dibintangi Raline Shah, Arya Saloka sampai dengan The Changchuters lewat personilnya Kibil nih. Dan buat kamu yang suka lagu-lagu mellow penuh nostalgia, ya Senang Mendengarmu Lagi ini bisa jadi soundtrack malam yang pas banget Film Pro 2. Gak cuman malam-malam aja sih, pagi, siang, sore juga bisa Film Pro 2. Gak cuman soal cinta aja, tapi juga tentang bertahan, menerima dan juga menghargai kehadiran seseorang walaupun cuman lewat suara Film Pro 2. Kayak Ija ini, meskipun lewat suara tetap dong menemani setia ya untuk teman Pro 2 tentunya. Nah teman Pro 2, ini ada requestan lagu nih dari Mika. Katanya buat penyiarnya semangat aja, jangan lupa makan siang katanya. Oke, makasih Mika. Katanya request lagunya Jatuh Cinta Lagi by Nadiv. Siap, udah aku masukin playlist ya. Abis ini aku puterin. Terus ada juga nih, ada Fatma. Aku mau request Nuka dong kak, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke deh, langsung aja Film Pro 2. Untuk kamu request ya, yang mau request silahkan request. Mau salam-salam juga boleh Film Pro 2. Tentunya aku bakal muterin secara berurutan ya, biar tidak ada yang kelewat nantinya. Jadi tetap station ya Film Pro 2. Ini spesial buat Mika. Selamat siang aja deh pokoknya. Selamat bekerja ya. Tim weekend tetap bekerja. Selamat bekerja dengan semangat. Semoga berkah selalu. Nadiv bye. Jatuh Cinta Lagi by Nadiv, spesial buat kamu.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Satu lagu dari Sabrina Leonor nomor 2 yang di request Kak Syacha nih. Katanya, halo Kak, izin request lagunya Haha Sabrina Leonor ya. Makasih, semangat beraktivitasnya. Oke, udah aku puterin ya. Udah lunas nih teman Pro 2. Dan selamat beraktivitas juga Syacha dan juga teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ini aku mau ada informasi yang banyak banget nih lagunya di request teman Pro 2 karena baru ngerilis single terbarunya nih. Ada Salma Salsabil nomor 2 akhirnya resmi merilis single terbarunya berjudul Hachu. Pada 8 Mei 2026 kemarin banget, lagi fresh-freshnya nih nomor 2. Lagu ini jadi penanda comeback Salma dengan warna musik yang lebih fresh, playful dan juga eksploratif nih dibanding karya-karya sebelumnya. Dan menariknya, bahkan sebelum resmi dirilis nomor 2, cuplikan Hachu ini udah lebih dulu rame di media sosial ya, dan bikin banyak orang penasaran. Banyak pendengar bilang lagu ini punya vibe yang ringan, catchy dan juga relate banget sama keseharian anak muda sekarang. Gak cuma tampil sebagai penyanyi teman Pro 2, Salma juga ikut terlibat langsung nih dalam proses penulisan lagu ini. Dan tentunya hal itu bikin identitas musiknya makin kerasa personal nomor 2. Karakter vokalnya yang khas dipadukan dengan aransemen yang lebih modern juga bikin Hachu ini punya warna berbeda dari rilisan sebelumnya. Sejak jadi juara Indonesian Idol tahun 2023 ya, Salma memang dikenal cukup konsisten menghadirkan karya yang dekat dengan pendengar muda. Dan lewat lagu ini banyak yang melihat kalau musikalitas Salma ini makin mateng sekaligus berani mencoba hal baru. Tema lagu yang santai dan juga relate dengan kehidupan sehari-hari yang bikin Hachu nih kerasa gampang nyambung sama pendengarnya.

story IG-nya Pro 2 ya. Ini ada sals.fm Hacu Salma Salsabil. Baik. Floli 67 juga Salma Salsabil Hacu katanya. Terus ada Helsia. Siang Min, izin request Hacu ya, Salma Salsabil, siap. Terus siapa lagi tadi? Banyak banget yang Pro 2. Bentar. Ini Anisha ya. Anisha VTR 12 Hacu Salma, siap. Terus siapa lagi teman Pro 2? Oh ini, selanjutnya bakal aku puterin setelah Salma nanti ya. Ada yang request The Angie Station, Remuk by Angie Carvalho, siap. Terus ada yang di WhatsApp juga yang request teman Pro 2. Ada kak siapa tadi? Oh ada kak Zulia nih yang ada di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya katanya, yang request Angie Carvalho, Remuk katanya. Siap deh, langsung aja Lum Pro 2 yang lagi panas-panasnya ini. Lagunya anget-anget juga boleh nih, karena baru keluar kemarin banget Lum Pro 2. Aku langsung puterin Hachu by Salma Salsabil, terus diterusin nanti Remuk by Angie Carvalho. Jadi Lum Pro 2 ya, tetap stay tune, spesial buat kamu lagunya Lum Pro 2.

0: Nyamuk Aedes aegypti adalah jenis nyamuk yang dikenal sebagai vektor penyakit. Artinya, nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit tertentu kepada manusia melalui gigitannya. Nyamuk ini membawa virus demam berdarah, virus Zika, dan juga virus chikungunya. Mereka biasanya hidup di daerah tropis dan juga subtropis. Memiliki kebiasaan menggigit, terutama di pagi dan senja. Sulit ya untuk membedakan gigitan nyamuk ini dan nyamuk biasa. Tapi biasanya gigitan nyamuk ini terlihat lebih merah dan juga lebih gatal. Mempraktikkan hidup bersih, rajin mengganti air di pot tanaman atau wadah-wadah yang bisa menampung air adalah cara yang paling tepat untuk mencegah nyamuk ini berkembang biak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Satu lagu dari Mesahira nomor 2 di ujung minggu ya. Emang cocok banget lagunya sama hari ini di ujung minggu juga nomor 2. Karena udah weekend di hari Sabtu ya. Udah mau tutup minggu. Tinggal besok nomor 2. Dan lagu tadi di request banyak banget nomor 2-nya. Nih yang request nih, sebentar aku bacain dulu ya. Ada Sarah Rizkia 344 request di ujung minggu ya Kak Mesahira sih ya. Udah aku puterin ya. Terus Kak Aprianti Syahid juga yang request lagunya Mesahira di ujung minggu. Ada Kak Freysila, siang Kak request di ujung minggu by Mesahira. Siap, terima kasih. Sama-sama Kak. Terus Kak Silva Maya juga di ujung minggu Mesahira ya Kak. Siap. Terus ada Kak Yumi Shallow, hai Kak request lagunya di ujung minggu by Mesahira. Udah aku puterin. Terus ada Kak Satilame ini request di ujung minggu, udah ya. Dan ini terakhir ada Kak Molly Rahmani yang request di ujung minggu by Mesahira. Udah aku puterin ya, udah lunas nih teman pro 2. Terus ada Kak Widiantini, izin request Remuk NG Carvalho. Udah aku puterin ya tadi ya Kak ya. Terus ada Kak Neora 608 juga, hai Kak request lagunya Remuk by NG Carvalho. Udah aku puterin juga nih ya. Terus aku mau ke WhatsApp nih teman pro 2. Ada Kak Lara Purnamasari, assalamualaikum, selamat siang Kak, mau izin request lagu boleh nggak? Boleh dong, request lagunya Utopia Rasa Ini Indah Kak. Siap, udah aku masukin ke playlist nih. Terus ada juga Kak Teo nih yang dari Magelang, mau request lagunya Dengan Caraku ya, dari Arsi Widianto dan juga Brisia Jodi. Terima kasih. Siap, aku langsung puterin aja teman pro 2, karena biar nanti semuanya teman pro, lagu-lagu yang di request teman pro 2 bisa keputerin semua di pro 2 hitlist tentunya. Ini selanjutnya aku puterin lagunya Utopia Rasa Ini Indah, dilanjut dengan Caraku ya by Arsi Widianto, spesial buat Kak Lara dan juga buat Kak Teo.

0: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu pici, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pesona sederhana nomor 2 Roni Parulian ya, yang di request Kak Naza.id nih. Hai Kak, aku mau request lagunya Roni Parulian Pesona Sederhana. Udah aku puterin ya nomor 2. Terus aku mau bacain lagi nih. Kak, ini ada Triciwatun request lagunya Remuk Enggi Carvalho. Udah aku puterin ya Kak ya tadi. Terus ada Kak KA33, siang Kak Ija request di ujung minggu ya, Mesa Hira ya, terima kasih. Udah aku puterin juga. Terus ada Kak Ogyan Lin ya, yang request di ujung minggu by Mesa Hira. Udah aku puterin juga nih teman pro 2. Terus ada Kak Cindy nih, request lagunya Pergi Cindy Salista. Siap, udah ini aku siapin ya. Langsung aja teman pro 2, biar nanti gak kepotong lagunya ya. Aku puterin lagunya Cindy Salista yang Pergi, spesial buat teman pro 2.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

Wahyu Kliu. Tradisi budaya yang dilakukan masyarakat Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah sebagai tata cara menolak bala atau bencana berupa penyakit dan bumi retak berlebihan. Selebihnya mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Disertai teriakan melemparkan kue apem yang kecil dengan menyebutkan kalimat Wahyu Kliu berulang-ulang hingga pelemparan kue apem di tempat khusus tersebut selesai. Jumlah kue apem 344 biji, yang 4 biji dibuat secara utuh dan yang 340 dibuat sebesar mata uang logam benggol, sekitar berdiameter 1,5 cm. Pelaksanaan tradisi tersebut dilakukan setiap tahun di bulan Suro, tepatnya tanggal 14 bulan Jawa.

0: tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
0: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami

Oh, ngerasa teman Pro 2, Pro 2 Hitlist harus usai dulu nih. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah gabungan teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau bacain requestan teman Pro 2 nih, yang udah banyak banget teman Pro 2. Ada ini diserbu penggemarnya Lildra teman Pro 2. Banyak banget nih. Ada siapa tadi? Bentar ya teman Pro 2, masih dibuka lagi. Ada Zotia Vinovic nih, Lildra pura-pura Kak, siap. Terus ada My Radio de FM. Siang Kak, izin request pura-pura Lildra. Makasih. Ini juga Lildra ini juga baru ya. Lagunya yang pura-pura ini. Terus Victory, pura-pura by Lildra. Ganti lagi Victory, Melodi Cintamu Tuhan, Lildra. Ini Victory kamu mau yang mana diputerin, yang mana nih? Aku puterin yang pura-pura aja ya. Terus ada Victory lagi, yang bodohnya aku Lildra katanya. Terus Victory lagi, teganya kau Lildra. Dibombardir aku sama Victory nih yang request lagunya Lildra. Terus ada Hairul Hafidz 14 pura-pura Lildra Kak, siap. Terus siapa lagi ya tadi ya nih, ada Poppy R. Anggrey nih, pagi Win mau request lagunya pura-pura by Lildra dong, siap. Siapa lagi nih teman Pro 2 yang rindu sawi. Aduh, kamu rindu sawi. Rindu sayur-sayur lainnya enggak? request pura-pura Lildra, siap ya. Aku bentar lagi nih baru aku puterin, udah aku gimana sih? Udah aku siapin maksudnya. Terus ada Puspitonda yang request Cegil Nabila Takiyah. Oke, udah aku siapin juga nih. Terus ada The Enggi Sport lagi yang request Remuk Enggi Carvalho. Sama Tri Chiwatun yang request lagunya Remuk Enggi Carvalho. Udah aku puterin ya untuk Remuknya. Dan Tom Pro 2 langsung aja ya, Tom Pro 2, terima kasih. Jangan kemana-mana ya Tom Pro 2, Ija bakal langsung nemenin kamu nanti pukul 12 sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bakal ditemenin Ija di Santai Siang, dimana Ija nanti bakal ngasih informasi-informasi yang penting Tom Pro 2, yang harus banget kamu simak. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu tentunya. Ini langsung aja Tom Pro 2 ya, lagunya Lildra dengan Pura-Pura, spesial buat Tom Pro 2.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya aku pun diingatkan.
4: Dari sekian banyak produk sandang yang ada, harus diakui bahwa item fashion yang populer selain kaos adalah hem atau kemeja. Tapi kok saku kemeja selalu ada di sebelah kiri ya? Sebagian orang mengira hal ini mengejar ergonomi belaka, seakan perdebatan ini memudahkan tangan kanan meraih sesuatu dalam kocek. Padahal saku di sisi kiri tak melulu soal gaya, melainkan juga keselamatan. Jantung manusia berada di sebelah kiri. Harapannya, benda yang disimpan di saku sebelah kiri bisa memproteksi dari hal berbahaya. Karena jantung adalah organ paling vital dari manusia yang harus mendapat perlindungan ekstra.

0: tidak membunuhmu, tapi mempercepat sisa hidupmu. Coba berhenti. Tak bisa berhenti, coba kurangi.
1: Radio FM Jember.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza dong. Tadi udah ditemenin Irza di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke santai siang, agak santai nih di siang hari. Mungkin kamu lagi istirahat ya, entah itu lagi lembur atau malah jalan-jalan teman Pro 2. Mau cari makan dulu silahkan, masih ditemenin sama Irza nanti sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pukul 4 sih, pukul 2 teman Pro 2, karena nanti pukul 2 bakal ada top 20 Indo teman Pro 2 bakal aku kasihkan juga. Nah teman Pro 2 di interval pertama tentunya muda kreatif ya, di mana aku bakal ngasih informasi seputar UMKM, terus digital kreatif juga. Pokoknya informasi-informasi yang nambah insight kamu buat cari cuan-cuan saat ini teman Pro 2. Karena in this economy ya, kita butuh tambahan cuan-cuan itu teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Mau ketemu camer nih, mantep ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih.
5: Yang. Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seperti yang aku janjikan tadi sama Pro 2, aku bakal ngasih informasi nih seputar dunia UMKM, terus ekonomi kreatif nih sama Pro 2. Nah, ini nih penting banget buat kamu ketahuin di tengah tantangan ekonomi dan juga persaingan kerja yang makin ketat nih sama Pro 2. Koperasi mulai dilirik lagi sebagai ruang kolaborasi dan juga peluang baru buat generasi muda. Lewat kegiatan literasi koperasi di Ikopin University, Sumedang ya, pemerintah dan juga LPDP koperasi mendorong Gen Z agar lebih mengenal koperasi sebagai wadah ekonomi modern yang adaptif dan juga berbasis teknologi. Direktur utama LPDP koperasi Chris Dianto ini menilai literasi koperasi jadi kebutuhan mendesak karena pemahaman anak muda terhadap koperasi ini masih minim banget. Padahal ya, generasi muda diharapkan ini mampu menjaga eksistensi koperasi sekaligus menciptakan peluang usaha baru yang inklusif dan juga berkelanjutan, teman-teman.

Watu Ulo adalah sebutan bagi sebuah pantai di Jember, Jawa Timur. Syarat akan cerita legenda dan keindahan pantainya, Watu Ulo pun menjadikan inspirasi bagi para pegiat seni untuk menciptakan banyak karya dalam berbagai bentuk. Salah satunya dituangkan dalam sebuah lagu yang berjudul Watu Ulo atau Batoh Olar dengan menggunakan bahasa Madura. Lirik lagu dibalut dengan musik patrol sebagai musik asli Jember, Jawa Timur. Lagu yang menceritakan keriangan deburan ombak dan juga keindahan sekeliling pantai tak pelak dilantunkan dengan berbagai aransemen musik. Sehingga tak jarang, hampir setiap momen, lagu ini selalu dibawakan sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhan atas keindahan cipta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Emang Pro 2 di cuacanya nih suka apa ya, labil nomor 2 seperti perasaanku. Nggak dong. Nah, kadang panas, kadang juga hujan nomor 2. Nah, penting banget nih minum air lemon dan juga madu ya. Itu bikin kamu secara rutin ya, sebelum dipercaya bisa apa, aku masih bingung ini mau ngasih apa. Pokoknya kan aku kebiasaan nih nomor 2 beberapa hari ini, memang beberapa minggu ini ya, aku tuh terbiasa minum air lemon gitu. Dikasih stevia nomor 2 agar menghindari juga gula-gula. Nah, itu ternyata nomor 2 minum secara rutin selama sebulan ini dipercaya bisa memberi beberapa manfaat loh bagi tubuh. Mulai dari membantu menjaga hidrasi, terus melancarkan pencernaan juga, meningkatkan daya tahan tubuh berkat vitamin C-nya dan juga antioksidan nomor 2. Wih, banyak banget. Hingga membuat tubuh kerasa lebih segar tentunya. Nah, kombinasi ini juga sering nih dikonsumsi untuk membantu meredakan tenggorokan ya, tidak nyaman atau flu ringan nih, apalagi di cuaca seperti ini nomor 2. Pancaroba ya, peralihan musim. Nah, rentan banget untuk terjangkit flu dan juga sakit tenggorokan. Tapi teman Pro 2, meski begitu ya, konsumsi berlebihan ini tetap perlu dihindari karena kandungan asam lemon bisa mempengaruhi lambung dan juga kesehatan gigi pada sebagian orang. Sehingga tetap perlu dibarengi dengan pola hidup sehat secara keseluruhan. Jangan lupa olahraga juga teman Pro 2, dan juga hindari minuman manis ya, apalagi kalau lemon kan agak kecut nih. Nah, itu biasanya dikasih gulanya agak banyakan atau madunya juga kebanyakan, juga enggak bagus teman Pro 2. Jadi tetap sesuai standarnya aja teman Pro 2, sesuai standar, ada SNI-nya nasional.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
3: Bener, enak banget soalnya.
4: Hus.
3: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
2: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
3: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
2: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
3: Enggak mau juga sih.
2: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
3: Perasaan kayak aku sama kamu kan
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Tom Pro 2 buat kamu yang suka banget sama bunga, apalagi ini musim semi ya Tom Pro 2 di dalam negeri apapun luar negeri. Lagi musim semi dan bermekaran cantik-cantik bunga-bunga itu Tom Pro 2 buat kamu yang suka banget sama bunga. Nah, Pasar Bunga Kayon ini tetap jadi salah satu spot favorit pencinta bunga loh Tom Pro 2. Belakangan ini deretan bunga krisan warna-warni kembali mencuri perhatian pengunjung dengan tampilan segar dan juga estetik, mulai dari warna ungu, kuning sampai dengan orange tembaga. Tuh ada orange tembaga ternyata warna itu Tom Pro 2. Bunga-bunga tersebut banyak diburu untuk buket wisuda, dekorasi rumah, hingga hadiah spesial. Dan selain terkenal karena pilihan bunganya yang lengkap, kawasan Kayon ini juga dikenal sebagai pusat floris terbesar di Indonesia Timur dengan layanan rangkaian bunga custom yang masih eksis sampai sekarang. Harga bunga krisan sendiri dibanderol mulai Rp25.000 aja hingga Rp40.000 per ikat. Terjangkau banget, udah dapat wanginya, dapat segernya, dapat cantiknya, ya kan? Tergantung kualitas dan juga ukuran rangkaiannya Tom Pro 2. Ini aku juga abis ini mau hunting bunga-bunga deh Tom Pro 2, karena di kosan tuh kayaknya butuh kesegaran-kesegaran itu ya, agar lebih harum dan juga semangat aja menjalani hidup.

0: Capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meow.
0: Wah, benar maling.
1: Pukul kentongannya. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua kali berulang-ulang jika ada maling.
4: An ally has been slain.
5: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
6: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
5: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
7: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
5: Belum kak, masih 15 tahun.
7: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lepas dari pukul 1 lebih 8 menit, nomor 2 masih bareng Irza tentunya. Dan kita masuk ke interval kedua nih, ke Sport Zone nomor 2, di mana Irza bakal ngasih informasi seputar olahraga nih dari dalam dan juga luar negeri. Ada satu informasi ya teman nomor 2, dari tim Uber Indonesia. Meski langkah tim Uber Indonesia ini harus terhenti di semifinal Piala Uber 2026 ya, perjuangan para Srikandi bulu tangkis tanah air tetap mendapat apresiasi nih dari PBSI setelah berhasil membawa pulang medali perunggu. Dan capaian ini dinilai sesuai target sekaligus jadi modal penting buat regenerasi tim di masa depan tahun Pro 2. Dan PBSI menilai para pemain muda ini mendapat banyak pengalaman berharga selama turnamen berlangsung, terutama menghadapi lawan-lawan kuat dunia. Harapannya tentunya hasil ini bisa jadi suntikan semangat untuk membangun kekuatan baru bulu tangkis putri di Indonesia di masa mendatang nantinya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Eh, stop! Lampu merah!
2: Iyo, ditahu juga.
1: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
2: Tidak, Le. Kenapa, eh?
1: Kau mau tahu? Begini.
3: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
4: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
5: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
4: Wah, banyak duit dong.
5: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
4: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
5: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
4: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Kabar membanggakan datang dari dunia panjat tebing Indonesia. Atlet muda Putra Tri Ramadhani sukses melangkah ke semifinal ajang IFSC Climbing World Cup Wujiang 2026 tahun Pro 2 setelah tampil impresif di babak kualifikasi nomor speed putra. Putra mencatatkan waktu yang konsisten dan juga berhasil bersaing dengan para pemanjat terbaik dunia untuk mengamankan tiket ke semifinal. Hasil ini sekaligus menjadi bukti nih kalau atlet panjat tebing Indonesia masih jadi kekuatan yang diperhitungkan di level internasional. Dan penampilan Putra juga mendapat perhatian karena mampu menjaga fokus dan ritme pertandingan di tengah persaingan ketat nih. Dan dukungan publik pun terus mengalir teman Bro 2 agar dirinya bisa melangkah lebih jauh dan membawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Ajang World Climbing Series Wujiang sendiri menjadi salah satu seri penting dalam kalender kompetisi panjat tebing dunia yang diikuti atlet-atlet elit dari berbagai negara. Nah, aku doain ya, kita doain bareng-bareng teman Bro 2, semoga memang gak cuma terhenti di semifinal aja, tapi juga membawa medali dan juga trofi terbaik nya kembali ke Indonesia, teman-teman. Amin.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
6: Bandaira.
7: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selanjutnya dari dunia olahraga internasional, nomor 2 pembalap tuan rumah Johan Zarco tampil impresif dengan jadi yang tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Le Mans. Dan Zarco sukses mencatat waktu terbaik 1 menit 29 detik nih, dan mengungguli Fabio Di Giandonio serta Francesco Bagnaia dalam persaingan yang ketat banget. Sementara itu, hasil kurang maksimal justru dialami Marc Marquez yang gagal menembus 10 besar dan harus memulai kualifikasi lewat quarter 1 atau Q1 ya, setelah finish di posisi ke-13. Kondisi ini jadi sorotan karena Marquez sempat kesulitan menemukan ritme terbaiknya sepanjang sesi latihan berlangsung.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor 2 Sport Zone harus berakhir ya kali ini, karena udah sedikit lagi udah pukul 2 waktu Indonesia Barat nomor 2, di mana Irza nanti selanjutnya ya bakal bawain chart top Indo 20, di mana chart-chart lagu-lagu favorit kamu yang lagi hits banget nih nomor 2 masuk chartnya. Apakah salah satu lagu favorit kamu juga bakalan masuk? Ayo, apalagi buat kamu yang gencar banget request lagu-lagu yang lagi viral di sini ya. Nggak cuma viral aja nomor 2, ada yang new entry yang kemarin atau hari ini ya kamu request di Pro 2 Hitlist tadi, mungkin ada juga masuk nih di Top Indo 20. Nah, simak ya teman Pro 2, chat kita Top Indo 20 lokal tentunya di Pro 2 RRI Jember. Jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: This is Top Indonesia 20 Pro 2 FM Jember.
1: Dimanapun kamu berada, apa kabar nih di hari Sabtu nomor 2 barengan Irza tentunya. Dan kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 9 Mei 2026. Dan akhirnya kita akan langsung menuju ke urutan 20 sampai dengan 1. Siapa aja nih nomor 2, mereka nomor 2 yang jangan kemana-mana ya. Terus standby di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me Irza di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20 teman Pro 2, perlu tahu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yaps, ada satu musisi yang akhirnya harus out nih di tangga lagu Top Indo 20 minggu ini. Ada Kifnu dengan singlenya Merindu Lagi yang harus out nih teman Pro 2. Waduh, kamu sih jarang request ya. Makanya request lagi teman Pro 2 biar masuk lagi nih si Kifnu. Oke teman Pro 2, kita langsung aja ya menuju ke urutan 20. Ada siapakah ke urutan ke-20 bontot kita nih teman Pro 2 di Top Indo 20 Pro 2 FM RRI Jember. Langsung aja teman Pro 2, posisi ke-20. 20

Di posisi 20 ada Ghea Indrawari dengan Seribu Kali nomor 2. Ghea ini kembali meluncurkan lagu baru berjudul Seribu Kali dan lagu ini resmi dirilis pada 6 Februari 2026 dan langsung menarik perhatian banyak pendengar nih, khususnya di TikTok dan mana-mana, pokoknya lagi viral banget deh nomor 2 dan bernuansa romantis dengan lirik yang sederhana tapi menyentuh banget nih. Seribu Kali menghadirkan kisah tentang cinta yang tulus dan juga kesetiaan pada seseorang, dan popularitas Seribu Kali ini tak lepas dari liriknya yang romantis serta aransemen yang terasa ringan dan mudah didengar. Kita move ke posisi 19 nomor 2. Kira-kira apakah lagu favoritmu juga nih yang nongkrong di posisi 19?

Ayo, siapa yang suka lagu ini Tom Pro 2? Emang lagi viral banget dan juga air catching banget ya Tom Pro 2. Di posisi 19 ada NPD Sempurnanya Aku, dan lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario Cesar, dan juga Kevni. Lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan bernuansa humor banget. Lagu ini membawa suasana yang ringan dan sederhana sehingga mudah diterima oleh kalangan muda. Dan lirik lagu ini menggambarkan ya percakapan sederhana saat seseorang mencoba berkenalan dengan orang yang menarik perhatian. Tapi ini Tom Pro 2, situasi tersebut dibalut dengan pendekatan yang percaya diri dan juga penuh candaan. NPD, NPD emang ya lagu ini kayaknya jadi soundtrack Gen Z saat ini deh.

posisi 18 ada Roni Parulian dan juga Vanessa Z. Nomor 2 takkan terulang nih. Dan kali ini Roni Parulian resmi menggait Vanessa Z di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang pada 16 April 2026 lalu. Dibawakan sebagai duet penuh emosi, lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang banget diangkat loh. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang udah berubah arah, akhirnya harus berpisah teman Pro 2. Dan keputusan ini diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara dicoba untuk bertahan. Memang ya teman Pro 2 ya, cinta kalau udah gak sejalan mah lebih baik pisah aja. Dan lagu ini yang teman Pro 2 banyak banget di request sama teman Pro 2, tentunya di program Pro 2 Hitlist. Nah kalau kamu suka lagu ini teman Pro 2, bisa banget ya terus-terusan di request di Pro 2 Hitlist. Pokoknya pastinya bakal diputerin.

Di posisi 17 ada Raisa dengan Pengganti Aku nomor 2. Tapi sayang sekali harus turun dari posisi 13 nih. Dan Pengganti Aku adalah salah satu lagu populer dari Raisa dari album Ambivert ya, yang menceritakan tentang ikhlas melepas mantan kekasih yang udah menemukan orang lain. Dan ironisnya pengganti tersebut sangat mirip dengannya nih nomor 2, menimbulkan pertanyaan tentang apa sih yang dicari dari sosok serupa. Katanya udah punya pengganti, tapi penggantinya kok sama ketiblek sama diri kita ya, Tempro 2.

Naik dari posisi 18 ke posisi 16, nomor urut 2 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan judulnya Sesi Potret nih. Lagu ini merepresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitarnya dan juga menjadi refleksi nih tentang rasa penyesalan dan kerinduan yang kerap datang karena enggak sempat mengucapkan kata-kata penting setelah seseorang itu pergi, nomor urut 2, dan juga ngerasa sulit untuk mengikhlaskan kepergiannya. Ya, ini dalam banget nomor 2. Memang mengikhlaskan itu jadi ilmu paling susah di dunia nomor 2. Kita lanjut ke posisi 15. Siapakah yang mengisi kali ini nomor 2?

Di posisi 15 ada Natasha Shabella ya, dengan lagunya Menerima Luka, teman Pro 2. Dan lagu ini ya memang ada versi JJ-nya juga. Dan lagi-lagi viral, teman Pro 2. Dan lagu ini ya, ini bercerita tentang fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani nih. Di masa rasa cinta masih ada tapi gak lagi sejalan dengan kenyataan. Lagu ini menekankan bahwa hubungan yang panjang nih gak selalu menjamin kebahagiaan juga. Dan terkadang perpisahan menjadi pilihan paling menyakitkan sekaligus paling jujur ya, teman Pro 2. Lagi-lagi lagu yang menggambarkan ketidaksejalanan dalam hubungan, teman Pro 2. Kalau menurut aku sih, daripada gak sejalan terus, mending pisah, teman Pro 2. Kita ngejomblo sama-sama ya kan.

Di posisi 14 ada Dongker Jason Ranti nomor 2 dengan lagunya Disarankan di Bandung nih. Lagu ini adalah karya kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dan juga musisi Jason Ranti nomor 2. Lagu ini dirilis pada tahun 2025 dan berhasil menarik perhatian melalui liriknya yang lugas jenaka sekaligus syarat maknanya. Dah, lagu-lagu yang ini kayaknya top Indo 20 kali ini isinya lagu viral-viral semua ya Lompro 2. Asik-asik banget nih dan cocok, pokoknya worthy banget Lompro 2 masuk ke top 20 nih. Selanjutnya kita ke posisi 13.

Di posisi 13 ada Perunggu dengan lagunya 33 kali nomor 2. Sayang sekali harus turun dari posisi 10 nih. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu kebanggaan dari band Perunggu. Sejak dirilis pada 11 Maret 2022 lalu. Dan secara keseluruhan lagu 33 kali dari Perunggu ini bukan sekedar hiburan semata. Di tengah hiruk pikuk kehidupan ini, lagu 33 kali hadir sebagai refleksi spiritual yang mengingatkan kembali tentang pentingnya mengingat Tuhan dan berserah diri kepadanya. Kita tinggalin Perunggunya dengan 33 kali nomor 2, kita move ke posisi 12.

Kalau ini gak ada malu-malunya sih, langsung nongkrong di posisi 12 nomor produan, naik dari posisi 14 ada Dia dan juga Indah Kus dengan lagunya Malu-Malu. Ini merupakan single milik Dia ya, yang dirilis pada 31 Oktober 2025 nih nomor produan, tahun lalu banget nih. Dan berdasarkan liriknya, makna lagu Malu-Malu ini menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta namun belum berani mengungkapkan secara langsung. Soundtrack yang cocok banget buat Butterfly Era ya, tapi masih malu buat bilang-bilang nih teman produa, cocok buat Gen Z. Gen Z mah sekarang ini ya to the point, kalau suka mah bilang suka teman produa.

Lagu yang cocok banget didengerin pas keliling kota nomor 2, tapi bukannya mau traveling tapi malah keinget sama dirimu ya. Ada Nadif, Basalamah tentunya, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang di posisi 10 nih nomor 2. Lagu ini ya viral di media sosial, khususnya TikTok tentunya, dan lagu ini banyak dipakai sebagai sound content video atau foto yang menggambarkan kerinduan. Lagu tersebut juga ramai diperbincangkan lantaran liriknya yang penuh dengan kerinduan dan harapan agar terus bersama. Jadi soundtrack hidupmu gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih iya ya, karena lagunya enak banget dan memang mengingatkan bau-bau parfum-parfum sang mantan gitu teman Pro 2.

Naik dari posisi 11 ke posisi 9 ada Liodra dengan Teganya Kau. Lagu Teganya Kau ini menggambarkan perasaan kecewa dan juga terluka saat menyadari bahwa orang-orang yang dicintai ternyata masih kejebak dalam masa lalunya Tom Pro 2. Dan dia belum benar-benar bisa move on nih dari sang mantan kekasih, membuatnya merasa tak dihargai dalam hubungan. Mending move on aja sih, karena masih banyak ikan di laut Tom Pro 2. Ngapain masih pegangan sama yang lalu-lalu.

Di posisi 8 ada Judika dan juga Andi Rianto dengan lagunya Tenang Lumpro 2 yang naik satu tingkat nih. Tepat di tanggal 20 Agustus 2025 kembali ya, Judika merilis single kolaborasi. Berbeda dengan single kolaborasi yang telah dirilis sebelumnya, di single terbaru dengan judul Tenang ini Judika berkolaborasi dengan dua musisi terkenal Indonesia, yaitu Andi Rianto dan juga Roni Parulian.

Di posisi 7 ada Raim Laude dengan lagu Bersenja Gurau, teman pro 2. Tapi sayang banget nih, harus turun dari posisi 5, teman pro 2. Raim Laude adalah seorang komedian ya, dan juga aktor sekaligus penyanyi serta penulis lagu kelahiran Lia Togo, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dalam proses berkaryanya, Raim Laude ini merilis sebuah single lagu yang berjudul Bersenja Gurau. Makna lagu ini tentang ketulusan menemani dalam suka duka nih, teman pro 2. Lagi-lagi Raim Laude kalau ngeluarin lagu tuh selalu relate sama anak-anak sekarang ya, teman pro 2, dan juga pastinya booming banget.

Naik dari posisi 8 ke posisi 6 nomor 2 ada Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Lagu ini diciptakan oleh Ivan Seventeen tentunya bersama Opik Kurdi dan menghadirkan pesan perubahan hubungan. Lagu ini juga mencerminkan realitas hubungan ya, yang mengalami jarak emosional bukan sekedar jarak fisik aja nomor 2. Lagu ini memang menyayat hati ya nomor 2. Pantes, relate.

0: aku.
1: Di top 5 kita ada EA. Baik dia tentunya teman Pro 2. Penyanyi baru dia resmi merilis lagu berjudul EA pada 21 November lalu nih, sebagai bagian dari album Ini Dia. Dan lagu ini langsung menjadi salah satu yang populer di TikTok teman Pro 2 dan sering digunain dalam banyak konten video nih. Ini viral udah lama banget teman Pro 2. Kayaknya dia kan juga ini teman Pro 2 baru ngeluarin sama Indahkus kan yang malu-malu masuk top 20 Indo juga. Emang keren sih dia ini.

Ada Nadif Bosalamah dan juga Toh Pati nomor 2 dengan lagunya Semusim nih, yang turun dari posisi 3 ke posisi 4. Lagu yang pertama kali dipopulerkan oleh Marcel ya pada tahun 2003 ini pernah menjadi anthem patah hati di masanya, merasapi perasaan generasi awal 2000-an nih dengan liriknya yang sendu nomor 2. Kini 22 tahun kemudian menjelang akhir tahun 2025 kemarin, Semusim diperkenalkan lagi dalam versi remake yang lebih segar dan juga modern. Lagu Semusim mengisahkan cinta yang hanya singgah sebentar dan tentunya indah nomor 2, namun tidak ditakdirkan untuk menetap nih. Tema tentang hubungan singkat yang penuh makna ini digambarkan dengan bahasa puitis yang masih relevan hingga kini. Dalam versi remake ini, pesan tersebut justru terasa lebih kuat berkat penjiwaan vokal dan juga atmosfer musik yang lebih intim. Nadif lagi nih, emang kalau Nadif yang nyanyi selalu masuk ke hati. Yeah.

Di posisi top 3 kita ada Sal Priadi ya, dari titik-titik di ujung doa nomor 2 yang harus turun nih dari posisi 1 kemarin minggu nih. Dan lagu ini ya nomor 2 dari Sal Priadi dirilis pada 30 April 2024. 2 tahun yang lalu dong, sebagai bagian dari album Markers and Shutspan Flashdisk, dan menegaskan ciri khas Sal yang puitis serta reflektif. Ditulis dan dinyanyikan sendiri oleh Sal Priadi dengan produksi dari Lava Pratomo. Lagu ini menggunakan metafora titik-titik sebagai simbol jeda, harapan, dan juga keikhlasan setelah berpisah. Sebuah doa yang belum sepenuhnya selesai diucapkan. Kita move ke posisi 2, nomor 2. Ada nomor 2 nih, di siapa nih?

Naik dari posisi 6 ke posisi 2, nomor 2 ada Raffi Sudirman, That's Somebody. Lagu ini dirilis pada 24 Juli 2020 sebagai bagian dari EP berjudul Scenery ini, nomor 2, yang menandai salah satu karya awal Raffi Sudirman sebagai solois muda Indonesia dan menunjukkan bakatnya bukan hanya sebagai penyanyi tapi juga penulis lagu. Wah, lagunya udah 6 tahun nih, nomor 2, dan lagu ini punya tempo pelan, terus melodinya hangat banget, menggambarkan suasana emosional tentang seseorang yang merindukan cinta yang tulus dan juga berharap menemukan seseorang yang bisa mencintainya dengan sepenuh hati. Tema yang sangat relatable terutama di kalangan Gen Z. Pokoknya lagu-lagu ini tuh sekarang buat Gen Z semua, nomor 2. Karena yang tua-tua udah nostalgic semua nih pakai lagu-lagu lama yang di repackage ulang.

Di posisi satu nih, top one nomor dua ada Nuka, Masa Ini Nanti dan juga Masa Indah Lainnya, naik dari posisi dua. Lagu ini nomor dua dari Nuka nih dikenal sebagai salah satu karya yang paling personal karena ditulis sebagai refleksi perjalanan hidup anak muda yang sering terjebak antara menikmati hari ini atau mengkhawatirkan masa depan dan merindukan momen indah yang belum tentu terulang. Fun fact-nya, lagu ini banyak diapresiasi karena liriknya kerasa seperti obrolan dengan diri sendiri teman berdua sehingga mudah dikaitkan dengan fase quarter life crisis nih. Mimpi yang belum tercapai dan juga proses menerima hidup apa adanya. Belibet banget Ija ini karena emang suka banget teman berdua sama lagu ini nih. Jadi deg-degan gitu pas baca fun fact-nya. Nah teman berdua terima kasih yang

sudah mendengarkan top 20 Indo. Dan terima kasih juga untuk label rekaman yang sudah mengirimkan lagunya, dan juga tentunya Aisyah Amalia selaku MD Pro 2 Lung Pro 2. Jadi ijazah ning out dulu, selanjutnya bakal ditemani sama Devi Wulandari, teman Pro 2. Stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: di Info Pro 2 hari ini.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Mulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi pertama tentang majukan seni rupa nasional. 7 seniman Indonesia ramaikan Venice Biennale 2026. Informasi yang kedua, pemerhati budaya usulkan penguatan peran Galeri Nasional Indonesia di era modern. Dan informasi yang ketiga, IDAI ingatkan bahaya hantavirus dari tikus. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya edisi 9 Mei 2026.

Kementerian Kebudayaan menghadirkan Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam Venice Biennale menjadi momentum penting. Hal ini dikarenakan momentum tersebut merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan.

Beralih ke info produk selanjutnya, pemerhati budaya Nono Supardi menilai Galeri Nasional Indonesia perlu memperkuat perannya sebagai pusat pengembangan seni dan kebudayaan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting agar Galeri Nasional Indonesia mampu sejajar dengan galeri dan museum besar di berbagai negara. Ia mengatakan sejarah lahirnya Galeri Nasional Indonesia perlu ditempatkan sebagai bagian penting perkembangan seni rupa Indonesia, termasuk sejarah museum seni visual pada masa kolonial Hindia Belanda.

Indonesia mengingatkan masyarakat mewaspadai hantavirus karena gejalanya dapat bersembunyi hingga 2 bulan dalam tubuh sebelum muncul kembali. Kondisi ini membuat penularan sulit dilacak sehingga kewaspadaan terhadap paparan tikus perlu ditingkatkan oleh seluruh masyarakat secara luas. Anggota UKK Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Profesor Dominikus Husada, menyebut masa inkubasi panjang menyulitkan pelacakan penularan. Kondisi ini membuat sumber infeksi sulit diidentifikasi secara akurat. Menurutnya, teman Pro 2, pada fase awal infeksi penderita umumnya hanya mengalami gejala ringan yang kerap dianggap sebagai selesma biasa, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh terasa sangat lemas. Kondisi ini membuat infeksi hantavirus kerap luput dikenali sejak dini. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

20 edisi 9 Mei 2026. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal lagi-lagi dan lagi kasih info tanggal lagu buat kamu. Tapi ini khusus mancanegara ya, teman Pro 2. Nah, di hari Sabtu yang tentu saja, ya kan, sekarang Sabtu kan. Pengen buru-buru minggu aja ya, teman Pro 2. Diisi dengan agak-agak selonjoran dikit ya, sampai nanti pukul 4 sore Top Manca 20 nemenin kamu. Dan pastinya teman Pro 2, sebelum aku kasih tahu kamu urutan 20 sampai 1 nantinya siapa aja, jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Give it to me one time, baby. Nah, teman Pro 2, tentunya kalau ada nih lagu baru yang masuk di Top Manca 20, pastinya juga ada lagu yang harus terkick out alias keluar dari chart kita di pekan ini. Sayangnya ini lagu kecintaan banget sih, tapi ya masih bisa lah kalau kamu mau request ya, cuma keluar aja dari Top Manca 20 lokal ini, teman Pro 2 ya. Satu single dari Bruno Mars dengan singlenya I Just Might harus say bye-bye dari Top Manca 20 edisi 9 Mei 2026. Lalu siapakah yang menggantikannya alias yang masuk ke new entry kita di pekan ini? Langsung aja, ini dia nih, masuk yuk di posisi 20. Number 20.

kedua dari Chamber Siri ya, dimana ini adalah single yang dirilisnya pada bulan Februari 2026. Dan makna dari lagu ini sendiri itu tuh ngegambarin satu hubungan yang penuh chemistry, tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Ada rasa suka, terus juga ada momen manis, bahkan ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semua tersimpan kesadaran kalau hubungan ini gak akan bisa jadi sesuatu yang serius. Kayak gak ada jangka panjangnya yang serius gitu loh teman Pro 2. Mungkin kamu sedang berada di zona ini lagu bisa sih menurut aku jadi apa ya, soundtrack kehidupan kamu kali ya teman Pro 2. Kita lanjut di posisi 19 ya. Number 19.

Posisi 19 teman Pro 2 dan single dari Lady Gaga dan Doechii dengan single yang berjudul Runway. Karya ini merupakan hasil kolaborasi keduanya ya. Dan lagu ini merupakan bagian dari original soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2. Nah, lagu ini teman Pro 2 karya dari Lady Gaga dan juga Doechii ya. Ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, terus juga kebebasan berekspresi serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Menurut aku sih ini bisa jadi apa tuh namanya? Kalau modeling-modeling gitu ya. Apaan modeling-modeling, karena sesuai sama judulnya Runway gitu toh teman Pro 2. Itu tadi yang ada di posisi 19. Kita lanjut di posisi 18 yuk. Number 18.

Teman berdua di posisi 18, satu single dari Curtis dengan singlenya Go, yang mana ini salah satu lagu terbaru dari boy group Rookie asal Big Hit Music ya, yang sekarang ini lagi ramai dibicarakan di media sosial nih teman Pro 2. Lagu ini tentu saja berhasil mencuri perhatian penggemar K-pop ya, berkat energinya yang kuat dan makna lirik yang penuh semangat. Nah teman Pro 2, lagu ini nih jadi bagian dari intro mini album debutnya Color Outside the Line. Dan kalau kamu suka sama single ini nih teman Pro 2, boleh banyak-banyak request. Kalau request ya pastinya di Pro 2 Hitlist setiap hari di jam 10. Bisa-bisanya tiba-tiba lupa. Kita lanjut di posisi 17 ya. Number 17.

0: Teman berdua di posisi 17 ada single dari Olivia Rodrigo, Drop Dead, yang akhirnya naik 2 trap dari pekan lalu ya. Lagu ini menjadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang bakalan dirilis di bulan ini nih teman Pro 2. Lagu ini sendiri bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba, intens dan sedikit menggebu-gebu saat bertemu seseorang yang menarik. Lagu ini tuh ngasih tunjuk euforia dan juga kegugupan yang kuat pada seseorang di awal perkenalannya. Itu tadi teman Pro 2 yang berada di posisi 17, Olivia Rodrigo with Drop Dead. Kita lanjut di posisi 16.
1: Dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
2: Number 16.

0: gonna take.
1: Di posisi 16 teman Pro 2 ada BTS dengan singlenya Swim, yang mana ini termasuk lagu terbaru mereka ya setelah hampir 4 tahun hiatus. Dan lagu ini sendiri menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang tidak menentu. Lagu ini pun juga ngajak kita untuk tetap tenang, berenang mengikuti ritme diri sendiri, dan bertahan dengan cara yang paling mereka pahami. Dari posisi 16 kita menuju ke posisi 15 ya teman Pro 2.
2: Number 15.
3: Okay.

Before Dream, teman Pro 2 dari Alex Warren, di mana ini single nunjukin perasaan jatuh cinta yang datang begitu tiba-tiba dan sangat kuat. Ini tuh kayaknya kayak freight train to the chills yang menghantam tanpa peringatan gitu loh, teman Pro 2. Nah, rasa itu tercipta di lagu dari Alex Warren with Fever Dreams. Ini nih, berhasil naik satu trap dari pekan lalu yang berada di posisi 16, sekarang udah ada di posisi 15. Berarti kita lanjut ya, di posisi 14. Number 14.

Di posisi 14, teman Pro 2, satu single dari 21 Pilots with Track Path, yang mana lagu ini tuh kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu dalam hidup, tapi dia tetap pasang senyum biar kelihatan kuat dan baik-baik saja. Dalam single ini, teman Pro 2, ceritanya si orang ini nih sadar ada sisi gelap di dunia dan di dirinya sendiri. Tapi bukannya lari, dia ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan nemuin dia. Terus di bagian chorus dari single ini yang tentang jejak di tanah dan kerikil, itu ibarat tanda-tanda luka batin gitu loh teman Pro 2. Jadi dari luar kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya itu tuh suatu kode halus. Tolong dong pahami gitu. Pahami aku please. Kadang kan orang gak ngomong langsung ya, tapi kayak ninggalin sinyal kecil supaya ada yang peka gitu loh. Ngasih kode-kode kayak gitu ya teman Pro 2. Lanjut, kita ada di posisi 13 nih sekarang. Number 13.

posisi 13 teman Pro 2 ada single yang aku suka banget, No Broke Boys dari Disco Lines featuring Tina She. Dimana single itu tuh ceritain tentang seseorang yang udah move on dari mantannya dan sekarang udah punya standar hidup yang lebih tinggi lagi nih, lebih baik daripada sama mantannya dulu. Lebih ke emosi jiwa gitu ya teman Pro 2. Dari posisi 13 kita lanjut yuk di posisi 12. Number 12.

Teman Pro 2 di posisi 12 ada Baby Doll dari Dominic Fike, dimana sebenarnya ini lagu tuh udah dirilis dari 2018 sebagai bagian dari EP Don't Forget About Me Demons, tapi justru baru meledak dan juga viral di tahun-tahun kemudian, yaitu di 2026 lewat TikTok sampai akhirnya masuk ke chart global. Wih, keren juga ya, lagu dari tahun 2018 loh, baru viralnya di tahun 2026. Itulah mengapa teman Pro 2 ya, ikuti saja alurnya, biar waktu yang menjawab. Kita lanjut 18, nomor 11.

11 teman pro 2 dari Zella Ryerson dan juga Pink Panthers dengan singlenya Stateside. Dimana lagu ini tuh bercerita tentang seorang perempuan yang dia jatuh cinta pada pria asal Amerika dan menggambarkan perasaan gugup, penasaran, dan nekatnya dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis namun penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan sih ya teman pro 2, lagu ini tuh ngegambarin gadis yang sedang mabuk cinta, nekat, dan ingin mengejar seseorang yang membuatnya merasa tetap hidup meski itu berarti keluar dari zona nyamannya. Itu tadi teman pro 2, beberapa single yang berada di posisi 20 sampai di posisi 11, yang kita berarti udah waktunya masuk ke dalam 10 besar. Kita mulai yuk dari posisi 10.

Teman Produa, aku tuh suka banget deh sama lagu ini, I Thought I Saw Your Face Today dari She and Him. Ini merupakan karya mereka berdua dan juga menyimpan emosi lembut sekaligus menyakitkan. Makna dari lagu ini sendiri tidak hanya berbicara tentang cinta yang hilang, tapi juga tentang proses berdamai sama diri sendiri. Aduh. I know that. Makanya aku suka banget sama lagu ini. Pas didengar-dengar, enak juga ini liriknya. Gitu deh teman Pro 2. Ternyata tentang ini. Oke deh, kita lanjut aja di posisi 9 ya teman Pro 2. Ini dia nih, posisi 9. Number 9.

satu single dari Bruno Mars. Siapa sih yang gak jatuh cinta sama Risk It All? Ini teman Pro 2 ya, lagu yang dirilisnya pada Januari, terus dia berhasil memuncaki Billboard Hot 100. Ini lagu berhasil naik 2 trap dari pekan lalu di Top Manca 20 Pro 2 FM RRI Jember. Dari posisi 9, kita lanjut di posisi 8. Yuk teman Pro 2. Number 8.

Teman Pro 2 di posisi 8, ada satu single dari Blackpink, judulnya Girl, dimana ini lagu yang dirilisnya di awal tahun 2026 sebagai single dari mini album Deadline melalui YG Entertainment. Lagu ini diproduksi oleh Shirkut dan juga Teddy Park, serta ditulis oleh seluruh anggota Blackpink bersama beberapa penulis lainnya, termasuk Chris Martin, teman Pro 2. Lagu yang berhasil naik satu trap dari pekan lalu sekarang berada di posisi 8, bisa jadi nih minggu depan dia yang jadi jawaranya. Mungkin saja. Kita lanjut teman Pro 2 di posisi 7.

Ini single miliknya Tim Impala dan Jenny, teman produa dari judulnya Dracula. Ini lagu awalnya tuh ya, salah satu hit dari album Deadbeat milik Tim Impala yang dirilis di akhir tahun 2025 dan menjadi lagu pertama mereka yang masuk di Billboard Hot 100 sehingga menjadikannya salah satu karya yang paling sukses secara global. Dan di tahun 2026 awal, Tim Impala ngerilis versi remix yang mana di versi ini dia menampilkan vokal dan verse baru dari Jenny. Kita lanjut teman pro 2 di posisi 6. Number 6.

0: sing to the beat.
1: By the way, teman Pro 2, ini lagu dari Kid Cudi ya, dengan singlenya Maui Wui, yang mana berhasil berhasil turun, tapi ya turun cukup banyak karena dia pekan lalu berada di posisi 1 dan sekarang ada di posisi 6 nih teman Pro 2. Single yang berjudul Maui Wui ini masih bisa banget kamu request di Pro 2 Hitlist ya, pastinya setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang. Kita udah sampai di 5 besar dong. Cepet juga nih ya teman Pro 2. Langsung kali ya, di posisi 5 ada single miliknya siap sih.

Ini single miliknya Somber, teman pro 2, judulnya Homebreaker. Dimana fun fact-nya, lagu ini itu tuh mengangkat tema perasaan terlarang ketertarikan pada seseorang yang sudah memiliki pasangan, namun disampaikan secara jujur dan emosional tanpa glorifikasi, sehingga Eri itu terasa lebih reflektif daripada provokatif. Nah, konsep visualnya ini juga gak kalah unik, karena video musiknya itu dibuat sinematik dengan nuansa Wild West, di mana ini memperkuat cerita konflik batin dan dinamika cinta yang pastinya rumit ya teman pro gue. Sekaligus juga nunjukin gimana karakter dari Somber sebagai musisi yang dia itu gak cuma fokus pada musik, tapi juga pada storytelling yang kuat. Itu tadi teman bro 2 di posisi 5 ya, ada Somber with Homebreaker. Kita lanjut di posisi 4. Number 4.

Di posisi 4 teman Pro 2, satu single dari Bad Bunny with DTMF. Ini merupakan singkatan dari Debut Tirar Mas Photos, yaitu berarti seharusnya aku tuh ngambil lebih banyak foto gitu. Dan sekaligus menjadi judul album ke-6 dari Bad Bunny ya, yang dirilisnya di awal tahun 2025 di bawah label Rimas Entertainment. Lagu ini menarik perhatian teman Pro 2 ya, karena mengangkat tema nostalgia dan penyesalan atas momen hidup yang berlalu begitu saja, dibalut dengan perpaduan reggaeton modern dan juga sentuhan musik tradisional Puerto Rico yang sehingga menjadikannya naik dari posisi 5 di pekan lalu. Kita lanjut di posisi 3 besar loh sekarang. Ini dia di posisi 3 teman Pro 2.

Sobat single yang ada di posisi 3, teman pro 2 datang dari Dave and Teams with Rain Dance. Yang mana ini lagu tuh berhasil mempertemukan mereka berdua. Yang menarik perhatian karena ini tuh jadi kolaborasi lintas genre dan budaya, menggabungkan rap introspektif khas Inggris dengan sentuhan R&B Afrobeat yang itu soulful. Dan fun fact-nya teman pro 2, chemistry keduanya itu terasa kuat karena sama-sama dikenal menulis lirik yang jujur dan emosional. Sehingga lagu ini sering dibaca sebagai refleksi tentang perasaan rentan, proses penyembuhan, dan cara masing-masing berdamai dengan tekanan hidup. Naik dari posisi 4 di pekan lalu, teman pro 2 sekarang ada di posisi 3. Kita lanjut di posisi 2. Number 2.

0: Teman Produ di posisi 2 ada single dari Harry Styles with Aperture, yang mana ini lagunya dirilis pada Januari 2026 ya, sebagai lead single dari album keempat Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ini menandai kembalinya Harry Styles dengan dia merilis musik baru setelah hampir 3 tahun ya hiatus sedari Harry's House di tahun 2022. Judulnya berasal dari istilah fotografi yang berarti bingkai atau bukaan lensa yang membiarkan cahaya masuk, metafora yang Harry gunakan untuk menggambarkan tema keterbukaan secara emosional, terus kebersamaan dan hubungan. Itu tadi teman Pro 2 dari posisi 20 sampai posisi 2. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu kamu siapa yang jadi jawara kita di pekan ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk seluruh label-label musik yang udah nge-support lagu-lagu hitsnya untuk masuk ke top manca 20 lokal di edisi 9 Mei 2026. Thank you juga untuk Aisyah Amalia sebagai music director kita. Dan pastinya teman Pro 2, aku juga mau ngucapin thank you kamu yang sudah menyimak Top Manca 20 edisi 9 Mei 2026. Dan langsung aja deh teman Pro 2, ini dia yang jadi jawara kita di pekan ini.
1: Number 1.

Congratulations, Daniel Cesar with Who Knows yang berhasil menjadi jawara kita di pekan ini, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngobrolin tentang lagu ini lagu dari Daniel Cesar yang merilis album studio keempatnya ya, judulnya Son of Sperchi. Dan pastinya teman Pro 2, kamu kalau mau banyak-banyak request, bisa banget requestnya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai 12 siang setiap harinya. Habis ini teman Pro 2 dilanjut lagi sama Sore Ceria ya. Kamu bakalan aku yang temenin. Jadi station terus pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Top Manca 20 pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you next week. Bye.

0: FM。
1: Sore ceria, cerain sore bareng Rudu.
0: Rudu FM Jember.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Sore-sore hari Sabtu. Sini, Devi yang temenin kamu di sore ceria edisi 9 Mei 2026. Jarang muncul di Sabtu sorenya. Yes, betul banget ya teman Pro 2. Nah, malam hari ini keseringan siaran malam sih. Disebutnya jadi malam ini. Enggak. Aku nemenin kamu itu di sore ini sampai nanti pukul 7 malam pastinya teman Pro 2 ya. Tentu saja berbagai informasi udah aku siapin buat nemenin weekend kamu yang mana kamunya enggak kemana-mana. Tapi ada juga sih yang kemana-mana, ada juga sih yang lagi di jalan, ada juga sih yang yaudah sih udah dari siang aku goler-goler mulu ini di atas kasur. Aduh, nikmat banget itu teman Pro 2. Jujur pengen, tapi enggak ya, karena aku harus nemenin kamu nih selama 3 jam ke depan. Berbagai informasi udah aku siapin khusus banget buat kamu teman Pro 2 yang selalu terhubung dengan program-program dari Pro 2 RRI Jember tentunya. Entah itu melalui saluran 89,5 ataupun kamu yang lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Biasanya sih ada yang dengerin dari Jakarta, ada yang dengerin dari Malang, dari Surabaya juga ada. Hai. Ngapain sih weekend ini kamu teman Pro 2? Boleh lagi yang lagi dengerin aku. Spesial deh. Di sore hari ini kasih tahu aku kamu lagi ngapain. Terus kalau mau request kasih tahu aja lah teman Pro 2. Meskipun harusnya requestnya tadi ya jam 10 ya, tapi it's okay, gak apa-apa. Kita lewat jalur-jalur yang bisik-bisik aja, cuma aku dan kamu yang ngerti ya teman Pro 2. WhatsAppnya tahu dong nomornya Pro 2 RRI Jember, yang itu loh 081-559-70-8950 itu nomornya. Tapi jangan ngomong ke siapa-siapa ya, kayak kita bisik-bisik aja. Bisik-bisik tapi bisa didengar seantero jagat raya. Ya gimana sih Devi? Akhirnya teman Bro 2 yang tentunya kamu harus session terus di sore ceria barengan Devi Wulandari. Oh my God.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Loh, kerannya kok nggak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2 akhir-akhir ini banyak berseliweran gitu ya kabar tentang hantavirus yang mewabah sebuah kapal pesiar MV Hondius, dan itu menyebabkan ada 3 orang meninggal dunia. Akhirnya wabah ini geger nih sedunia nih Teman Pro 2, karena sudah menewaskan 3 orang dari penumpang kapal pesiar MV Hondius ini. Pemandangan dari drone kapal pesiar MV Hondius yang membawa penumpang yang itu diduga terinfeksi ya sama hantavirus meninggalkan Praia Tanjung Verde pada 6 Mei 2026. Setidaknya ada 3 penumpang dari kapal pesiar tersebut yang meninggal diduga akibat paparan dari hantavirus. Lalu ada satu warga negara Inggris yang juga sedang berjuang di ruang intensif untuk melawan virus tersebut ya Teman Pro 2. Dan terpantau ada sebuah perahu di samping dari kapal pesiar ini, yang kapal pesiar yang terkena hantavirus itu ya, itu berlabuh di lepas pelabuhan Cape Verde pada hari penumpang yang sakit itu dievakuasi dengan perahu dari kapal pesiar tersebut ke pelabuhan Praia Cape Verde. Dan ini juga Teman Pro 2 ya, atas kejadian tersebut WHO sendiri terus memantau bagaimana situasi medis serius ini. Ada seorang anggota tim medis yang menaiki kapal dari perahu medis setelah wabah hantavirus yang mematikan di atas kapal pesiar ini terungkap gitu kan ya Teman Pro 2. Sebenarnya tentang hantavirus ini seperti apa dan bagaimana untuk kita mengetahui ciri-cirinya kalau ya emang terserang si hantavirus ini, aku bakalan ngebahas di interval pertama dari Sore Ceria edisi 9 Mei 2026 ini ya Teman Pro 2. So don't go anywhere, station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama. Gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama. Tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Decision. This is my decision.

jauh lagi sama hantavirus ya, yang mana ini merupakan virus yang bisa menimbulkan masalah pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Penyakit hantavirus umumnya ini disebarkan oleh tikus atau hewan pengerat lainnya. Nah, gejala awal dari penyakit hantavirus ini mirip dengan flu dan berkembang menjadi semakin parah nih, teman Pro 2. Kondisi ini bisa menyebabkan masalah paru-paru dan jantung ya, dan berpotensi mengancam jiwa. Penyakit ini juga disebut hantavirus kardiopulmonari sindrom. Infeksi biasanya ini disebabkan oleh virus yang terhirup melalui udara dari urin, kotoran, ataupun air liur hewan pengerat yang terinfeksi oleh virus. Karena pilihan pengobatan terbatas ya, teman Pro 2, perlindungan terbaik terhadap virus ini adalah dengan menghindari kontak dengan hewan pengerat serta membersihkan habitat hewan pengerat dengan aman. Dan pastinya teman Pro 2, jaga imun tubuh juga dengan asupan vitamin D yang cukup ya teman Pro 2. Kalau ngobrolin tentang hantavirus ini, sebenarnya penyebabnya tuh apa sih? Penyebabnya ini ketika seseorang itu tertular hantavirus, jadi karena disebabkan oleh menghirup partikel udara yang itu sudah mengandung hantavirus, terus mengkonsumsi minuman atau makanan yang itu sudah terkontaminasi hantavirus. Selain itu juga menyentuh feses, liur, atau urin dari hewan yang terinfeksi hantavirus. Menyentuh hidung, mata, atau mulut ketika tangan itu terkontaminasi hantavirus. Dan dari luka akibat gigitan hewan yang terinfeksi hantavirus. Faktor risiko dari hantavirus ini, teman Pro 2 ya, di Amerika Serikat, virus ini paling umum terjadi itu di daerah pedesaan di barat. Namun, setiap paparan terhadap habitat hewan pengerat itu bisa meningkatkan risiko penyakit. Dan tempat yang paling umum terpapar sarang hewan pengerat, urin dan kotorannya itu meliputi bangunan pertanian, terus juga bangunan yang jarang digunakan seperti gudang penyimpanan, lalu juga loteng atau ruang bawah tanah, serta bangunan konstruksi. Sementara itu teman Pro 2, aktivitas yang bisa meningkatkan paparan hantavirus antara lain membuka dan membersihkan bangunan lama yang tidak terpakai, terus juga membersihkan sarang atau kotoran hewan pengerat tanpa tindakan pencegahan yang tepat, lalu bekerja di bidang yang meningkatkan paparan hewan pengerat seperti konstruksi, pekerjaan utilitas, pengendalian hama, dan pertanian. Lalu, gejala awal ketika terpapar oleh hantavirus ini, jadi waktu dari infeksi hingga gejala itu biasanya sekitar 1-8 minggu, teman Pro 2 ya. Nah, infeksi ini berkembang melalui dua tahap yang berbeda. Di tahap pertama, yang ini bisa berlangsung selama beberapa hari, tanda dan juga gejala yang paling umum itu tuh demam dan menggigil, sakit atau nyeri otot, terus juga sakit kepala. Sementara itu beberapa orang itu juga akan mengalami mual, sakit perut, muntah, dan diare. Sering berkembangnya penyakit, kondisi ini bisa menyebabkan jaringan paru-paru rusak, terus juga penumpukan cairan di paru-paru, dan masalah serius dengan fungsi paru-paru dan jantung. Tanda dan gejalanya mungkin juga termasuk batuk, terus juga sulit bernafas, tekanan darah rendah, dan detak jantung tidak teratur. Sebenarnya ya teman Pro 2, kalau dari data yang aku dapetin di Indonesia, itu tuh sudah ada, kabarnya sih ada 2 ya yang sudah terkena hantavirus. Cuman ini berdasarkan hasil ujinya, itu keduanya dinyatakan negatif dan dinyatakan sudah sembuh. Dijelaskan juga teman Pro 2 bahwasanya di Indonesia sepanjang tahun 2024 sampai 2026 sebenarnya tuh ada 23 kasus yang terkonfirmasi positif hantavirus dengan jumlah korban yang meninggal sebanyak 3 orang. Puluhan kasus lainnya
itu tersebar di 9 provinsi yang ada di Indonesia ya, yaitu di Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi Utara, terus juga Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat. Lalu kalau kamu bertanya seberapa bahayanya sih hantavirus ini ya teman Pro 2, ya tentu saja ini sangatlah berbahaya ya, karena kan ini bisa mengancam jiwa juga. Jadi ya harus benar-benar yang namanya kebersihan lingkungan itu dijaga, dan selalu cuci tangan sebelum kamu makan ataupun udah beraktivitas dari luar sebegitu sibuknya ya kan. Nyampe di rumah jangan lupa mandi, itu harus suatu kewajiban sebelum kamu tidur ya teman Pro 2.

Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masih ngobrolin tentang hantavirus ya. Yang ternyata hantavirus ini udah ada di Indonesia dari tahun 1980-an. Dari Kementerian Kesehatan dalam laman resminya mengatakan kalau hantavirus itu udah ada sejak tahun di Indonesia ya, maksudnya ada sedari tahun 1980-an. Ada studi komprehensif yang dilakukan di berbagai kota besar yang dia itu tuh nemuin seroprevalensi hantavirus pada manusia di Indonesia. Itu mencapai sekitar 11,6%, yang artinya dari setiap 10 orang setidaknya satu itu pernah terpapar virus ini, walaupun mungkin belum pernah terdiagnosis. Nah, pada populasi tikus sebagai reservoir utama ya, teman Pro 2, angka infeksi bahkan bisa mencapai 0-34%. Nah, data itu tuh nunjukin kalau virus ini beredar aktif di lingkungan, terutama di wilayah dengan kepadatan rodensia yang tinggi sekali. Hantavirus

itu benar-benar apa tuh tadi, mengancam jiwa ya kan. Tapi pastinya dong tetap semangat untuk sembuh ketika terkena hantavirus. Selalu menjaga kebersihan lingkungan deh itu, dan jangan lupa selalu olahraga dan pastinya pola makannya dijaga ya teman Pro 2.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.

Masih di sore ceria teman Pro 2 bareng sama Devi Wulandaria. Di interval 2 ini ya teman Pro 2, aku mau ngasih tahu kamu tentang satu hal ini. Kalau kamu merasakan yang namanya doom spending, kayaknya sih menurut aku kamu harus menyimak ini deh teman Pro 2. Apaan tuh doom spending? Kalau kamu sering banget belanja impulsif. Nah, belanjanya tapi lebih ke apa nih, kayak suka beli makanan tapi makanan di luar gitu, padahal bisa aja masak di rumah gitu kan. Ini dikenal dengan satu fenomena belanja yang impulsif yang dilakuin para Gen Z, sebutannya doom spending. Ini terjadi ketika kamu tuh memilih belanja untuk mengatasi rasa pesimisme tentang ekonomi, politik, ataupun masalah yang lainnya. Ada satu survei teman Pro 2 ya, dari perusahaan konsultan manajemen asal Amerika Serikat, yaitu McKinsey, di tahun 2024, yang mana nunjukin kalau Gen Z disebut lebih rentan terhadap belanja impulsif dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Gen Z ini dilaporin cenderung manjain diri dengan beli sesuatu. Nah, menurut survei itu teman Pro 2 ya, Gen Z dan juga milenial ini lebih rentan sih untuk belanja impulsif meskipun kekayaannya yaudah rata-rata ada di bawah generasi sebelumnya. Ya, bisa disebut sederhananya gaji standar UMR. Tapi masih berusaha untuk impulsif buying gitu ya teman Pro 2. Nah, saat yang namanya doom spending ini terjadi, para Gen Z, milenial juga ya, ini cenderung manjain diri dengan makan di luar, terus juga belanja pakaian, belanja produk cantikan, hiasan maybe. Di sini kita-kita nih ya menikmati lah pastinya ya, menikmati berbelanja secara berlebihan demi satu pengalaman gitu. Meskipun gitu ya teman Pro 2, Gen Z hanya belanja jika melihat nilai dari barang ataupun jasa itu. Nilai ini kemungkinan didasarkan pada citra budaya dari pembelian barang tersebut dan kemudian bisa dipamerkan di media sosial. Pada intinya tetap media sosial is number one. Dan sebenarnya jika bertanya, kenapa sih Gen Z, milenial ini nih ngelakuin doom spending? Aku bakalan jawab nanti dulu teman Pro 2 ya. Jadi ini ada penelitiannya juga, gak ngasal kita beli-beli-beli aja, tapi memang udah ada penelitiannya. Kalau kamu penasaran, stay tune terus deh teman Pro 2 ya di Sore Ceria.

Jika kehidupan ini diumpamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadullah tahta syajaroh, summa roha wa tarokaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu fikum.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

0: Sejarah Piala Dunia FIFA pernah mengalami jeda panjang akibat konflik global, tepatnya saat Perang Dunia Kedua. Setelah edisi Piala Dunia FIFA 1938, turnamen ini tidak dapat diselenggarakan pada 1942 dan 1946 karena kondisi dunia yang tidak memungkinkan. Menurut FIFA, Piala Dunia baru kembali digelar pada 1950 di Brasil, menandai kebangkitan kembali sepak bola internasional setelah masa perang yang penuh gejolak.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua masih ngobrolin tentang Gen Z dan juga milenial yang suka banget ngelakuin yang namanya doom spending. Tadi doom spending itu tuh kayak kitanya suka impulsif buying gitu loh, teman berdua, beli-beli biar mood ini jadi bagus gitu. Yang awalnya bad mood gitu ya, jadi good mood gitu, teman berdua. Nah, mari kita bongkar fenomena ini. Ada satu jurnal dari Journal of Management and Islamic Finance yang mempublikasikan sebuah penelitiannya pada 26 Desember 2025. Judulnya adalah Doom Spending Among Generation Z, an analysis of impulsive buying behavior on e-commerce platforms. Jadi ini nih penelitiannya tentang Gen Z yang suka impulsive buying, suka beli-beli-beli lewat e-commerce. Nah, dari studi itu nemuin kalau doom spending itu tuh dipengaruhi sama dorongan emosional dan tekanan sosial. Gen Z dan milenial ini memandang kalau belanja itu tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan, tapi itu juga sebagai bentuk hiburan dan partisipasi sosial nih, teman berdua. Kecenderungan untuk ngelakuin pembelian secara spontan, uhuy, sering sekali ini dipicu oleh pencarian kesenangan sesaat atau keinginan untuk ngikutin tren terkini di lingkungannya. Nah, kecepatan informasi di media sosial ini juga membuat para Gen Z pun juga milenial sangat responsif terhadap pengaruh di lingkungan sekitar ya, teman berdua. Adanya satu dorongan literasi keuangan untuk Gen Z ini juga penting nih. Para penulis dari peneliti itu mendorong perlunya meningkatkan kesadaran untuk mengelola perilaku konsumsi dengan bijak. Nah, literasi keuangan ini perlu sekali, yaitu mencakup kemampuan merencanakan belanja, terus juga membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengelola dorongan emosional. Dan selain itu juga, teman berdua, pelatihan soft skill seperti ini, pengendalian diri dan pengambilan keputusan yang reflektif itu bisa membantu Gen Z untuk menahan keinginan melakukan pembelian impulsif yang merugikan diri sendiri dalam jangka panjang pastinya ya. Jadi teman berdua, gak ngasal kalau misalkan kita kok ada ya dorongan beli ini, kok tiba-tiba beli itu. Biasanya tuh ini ngomongin diri sendiri sih lebih tepatnya ya, kayak tengah malam buka-buka e-commerce gitu ya, eh ini kok lucu, terus eh kok lagi promo, yaudah bungkus deh gitu kan. Nah, itu dia tuh salah satu juga apa ya, faktor kenapa kita bisa terjadi tuh yang namanya impulsive buying.

0: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama Devi Wulandari. By the way teman Pro 2, kalau kamu tuh cari-cari informasi terkini, informasi terpercaya dan pastinya up to date, bisa deh kamu cek di website rri.co.id. Karena di situ kamu bisa dapetin informasi dari berbagai tempat. Mau dari regional, dari Sabang sampai Merauke, nasional, internasional, itu ada semua tuh informasi-informasi berita dari regional, nasional, internasional. Terus kalau mau cari informasi tentang olahraga, ada juga di dalam website rri.co.id. Mau dari olahraga sepak bola, olimpik, otosport, Piala Dunia 2026, nantinya juga bakalan diinfoin semuanya di website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, ada nih informasi tentang gaya hidup, mulai dari hobi, entertain, terus juga budaya, kuliner, kesehatan, wisata, semuanya ada di sini. Dan kalau kamu cari informasi tentang ekonomi, mulai dari makro, bisnis, keuangan, UMKM alias mikro-mikro juga ada di sini. Lengkap banget teman Pro 2, ditambah lagi kamu bisa streaming program-program dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun kamu menginginkan. Dengerin radio dengerin Pro 2 Kamu lagi di Jakarta mau dengerin Pro 2 RRI Jember, bisa banget tinggal streaming aja lewat website rri.co.id.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
2: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman berdua masih di Sore Ceria barengan sama aku Devi Wulandari. Masih 1 jam ya aku nemenin kamu sebelum nantinya kita bakalan bergabung di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Kita langsung relay dari Pro 2 Madiun. Masuk di jam 6. Waktunya buat ngobrol-ngobrol tentang ini ya teman Pro 2, lifestyle. Di mana aku mau kasih kamu tahu beberapa tips yang ini bisa ngebantu kamu kembali fokus dan juga produktivitas dalam belajar ataupun bekerja. Karena tentu saja setiap dari kita pernah ngerasa kalau pekerjaan ataupun apa yang harus dipelajari gitu kan terasa numpuk bahkan sebelum hari itu benar-benar dimulai. Pernah teman Pro 2? Nggak jarang dong ngerasain itu. Kayak tugas kecil yang itu tuh terlihat sepele, justru itu malah menjadi pemicu rasa malas atau menunda pekerjaan. Dan tanpa disadari, kebiasaan menunda tugas-tugas sederhana itu bisa membuat beban kerja terasa semakin berat dan sulit untuk diselesaikan. Untuk dunia produktivitas, ada satu konsep sederhana yang ini nih mulai banyak dibahas oleh para ahlinya, yaitu kebiasaan nyelesain tugas kecil dalam waktu singkat, sekitar 2 menit deh teman Pro 2. Konsep ini dikenal sama yang namanya 2-minute rule. Jadi sebuah pendekatan yang itu mendorong kita untuk langsung menyelesaikan pekerjaan yang bisa dilakukan dengan cepat tanpa menundanya. Seperti apa? Ini penjelasannya, kok bisa emang kebiasaan 2 menit untuk menyelesaikan tugas emang bisa seproduktif itu? Siapa bilang gak bisa? Di Sore Ceria ini aku bakalan bahas itu. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2, jangan ganti-ganti channel.

Robusta adalah salah satu jenis kopi yang digemari masyarakat Indonesia. Nama Robusta diambil dari kata robust, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Secara historis, di Jember, Jawa Timur, kopi sudah dibudidayakan sejak 300 tahun yang lalu dan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Jember. Pemerintah Kota Kabupaten Jember juga telah mendeklarasikan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat kopi Robusta terbaik di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang digelar di Bandara Noto Hadinegoro Jember, Jawa Timur. Kopi Robusta Jember memiliki cita rasa yang khas karena ditanam di sekitar pegunungan yang berada di kabupaten setempat seperti Gunung Raung dan Argopuro yang dapat menghasilkan kualitas kopi yang terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ceria, ceriain soremu bareng Rodo 2.

Jadi teman pro 2 ya, tentang 2-minute rules. Ini ada beberapa sumber yang itu tuh ngejelasin kalau nyelesain tugas kecil secara langsung itu bisa membantu mengurangi tekanan mental. Nah, ketika nih tugas-tugas sederhana itu selesai satu persatu, maka pikiran terasa lebih lega dan fokus pun menjadi lebih terarah gitu loh teman pro 2. Nah, kebiasaan kecil ini juga bisa membantu membangun momentum kerja yang positif sepanjang hari. Kenapa bisa demikian? Kenapa kebiasaan 2 menit ini bisa meningkatkan produktivitas? Kalau kamu bertanya itu ya teman pro 2. Nih penjelasannya ya, kalau berdasarkan berbagai artikel produktivitas nih dari media luar negeri, tugas kecil yang itu dibiarkan menumpuk itu tuh seringkali menjadi sumber beban mental. Hal-hal seperti nih ngebalas email singkat, terus juga ngerapiin catatan kerja atau mungkin mencatat daftar tugas sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Namun jika terus ditunda, maka tugas-tugas itu bisa terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Dan selain itu juga teman pro 2, menyelesaikan tugas kecil secara langsung itu tuh juga bisa membantu menciptakan alur kerja yang lebih rapi. Ketika pikiran kita tidak dipenuhi dengan daftar pekerjaan kecil yang tertunda, maka kita bisa lebih fokus pada tugas utama yang membutuhkan konsentrasi lebih besar. Nah, kebiasaan ini bisa membantu menjaga energi itu tetap stabil sepanjang harinya. Dan pastinya teman pro 2, kebiasaan ini menyelesaikan tugas kecil selama 2 menit ini nih bisa membantu mengatasi yang namanya prokrastinasi secara perlahan. Prokrastinasi itu seringkali muncul bukan karena tugas yang terlalu sulit, tapi karena sulit untuk memulai, ya kan? Kayak ngumpulin niatnya tuh lama banget. Karena pun juga ya, banyak orang yang itu tuh ngerasa kewalahan ketika melihat pekerjaan besar, sehingga pada akhirnya menunda untuk memulai. Dan disitulah teman pro 2, ritual 2 menit itu bisa membantu memecahkan hambatan awal itu.

0: bitches love me.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Halo, Ceng. Kita udah mau arisan lagi nih.
2: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi.
1: Duh, Ceng, paling enggak dress code harus oke, harus keren. Yuk, browsing yuk. Di luar negeri kan keren-keren.
2: Alah, Mak. Lelo apa toh, yo. Produk Indonesia tuh enggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
3: Tuh kan, baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

Masih di sore ceria teman Pro 2 bareng sama Devi Wulandari, yang mana aku masih tersisa nemenin kamu di 20 menit lah teman Pro 2. By the way, kalau kamu bertanya-tanya, aku tapi sebenarnya tuh pengen untuk memulai menyelesaikan pekerjaan dengan ritual 2 menit, tapi gimana caranya Devi? Okay, aku bakalan kasih tahu deh teman Pro 2 cara kamu untuk bisa menerapkan ritual 2 menit ini dalam rutinitas kerja ya. Yang pertama adalah dengan segera menyelesaikan tugas yang bisa dilakuin kurang dari 2 menit itu. Jadi temuin dulu pekerjaan kecil yang bisa diselesaikan dengan cepat. Coba deh teman Pro 2 buat langsung ngerjain itu tanpa menundanya. Karena kebiasaan ini bisa membantu kamu mencegah tugas itu tuh menumpuk dan memenuhi pikiran. Selain itu juga teman Pro 2 menyelesaikan pekerjaan kecil secara langsung, ini juga bisa memberikan rasa lega dan membantumu untuk tetap fokus terhadap pekerjaan lain yang itu lebih besar. Jadi ini bisa dikatakan sebagai langkah sederhana gitu loh, untuk bisa membantu menciptakan kebiasaan kerja yang lebih disiplin dan juga terarah. Lalu cara yang kedua adalah dengan mulai dari tugas sederhana sehari-hari. Yang ketiga, kamu bisa menggunakan sebagai jeda refleksi kerja. Maksudnya gimana tuh? Jadi ritual 2 menit ini juga bisa dimanfaatin sebagai momen untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi pekerjaan yang sedang kamu lakukan itu. Waktu singkat ini nih bisa ngebantu kamu untuk menenangkan pikiran, terus juga mengatur ulang fokus, dan bisa memastikan pekerjaan itu tetap berjalan sesuai prioritas. Jadi dengan memberi ruang jeda kecil, maka kamu bisa mengurangi rasa lelah mental yang itu sering muncul saat bekerja dalam waktu lama. Lalu cara yang keempat adalah dengan membangun kebiasaan kerja yang itu lebih terstruktur. Dan yang terakhir nih teman Pro 2 adalah dengan menciptakan momentum produktivitas secara bertahap. Jadi gak bisa langsung ujuk-ujuk kelar gitu ya. Semuanya perlu semuanya perlu ditata dulu, dilakuin pelan-pelan dulu gitu kan. Semuanya dilakuin secara bertahap, perlahan tapi pasti. Makanya itu, dari kebiasaan kecil yang kamu lakuin secara konsisten, itu malah bisa memberikan dampak yang lebih nyata loh teman Pro 2.

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

di pukul 3 sore ya. Pastinya teman Bro 2 di malam minggu ini selalu hati-hati di jalan. Kalau kamu lagi di jalan selalu waspada ya, gak perlu lah ngebut-ngebut, dinikmati aja jalannya. Tapi tadi kayaknya sih mendung ya, apakah masih hujan? Aku belum ngecek keluar sih teman Bro 2, tapi semoga aja enggak hujan ya. So, abis ini kita bakalan terhubung sama Pro 2 Madiun ya di Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu. Kamu station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Informasi yang pertama, Sungkang ajak penggemar nobar trailer Drifter siap tayang 2026. Informasi berikutnya, Wamen Komdigi permainan egrang dukung kecerdasan emosional anak. Dan informasi yang ketiga, FDC Fund

Education diluncurkan, fokus pendidikan hingga layanan kesehatan. Dan teman Pro 2, inilah info Pro 2 selengkapnya edisi 9 Mei 2026.

Aktor Hollywood Sung Kang mengajak para penggemarnya di Indonesia untuk menonton bareng atau nobar film aksi dan balap terbarunya Drifter dalam acara Meet and Greet lewat ajang pameran mobil The Elite Showcase 2026. Dalam film tersebut, Sung Kang tidak hanya menjadi aktor tapi juga mengambil peran sebagai sutradara serta penulis naskah, membuat film ini menjadi menarik dan layak dinantikan para car enthusiast atau penggemar mobil.

Kita beralih ke info Prodo selanjutnya. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan permainan tradisional egrang dapat mendukung kecerdasan emosional anak di tengah serbuan permainan digital di dunia maya. Festival egrang yang diinisiasi oleh komunitas Tanoker bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan sebuah simbol perlawanan positif terhadap dampak negatif modernitas di era digital. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, menurut Nazir, keberlangsungan Festival Egrang hingga tahun ke-14 menunjukkan adanya kekuatan sosial yang terus tumbuh di tengah masyarakat di Kecamatan Ledok Ombo, Kabupaten Jember.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, pada rangkaian FTC Festival di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu, meluncurkan FDC Foundation sebagai gerakan sosial yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kepemimpinan generasi muda Indonesia. Pendiri sekaligus CEO FDC Foundation, Dr. Gigi Italestari MARS, mengatakan yayasan tersebut dibentuk sebagai upaya memperluas dampak sosial FDC Dental Clinic di tengah masih terbatasnya akses layanan kesehatan gigi dan tantangan pendidikan di masyarakat. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Vibes ya, paling seru dan paling musikal ya. Musik Live Chat Weekend MLC. Dan spesial banget malam ini kita siaran berjaringan bareng teman-teman dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep, dan RRI Jember. Dan buat kalian semua yang lagi stay tune malam ini ya, dan tur berdua ya, weekend ini paling pas ditemenin musik dan cerita-cerita inspiratif ya, dari para musisi yang punya perjalanan unik, karena di era sekarang itu musik bisa lahir dari mana aja ya, bukan cuma dari studio besar atau kota besar ya, tapi juga dari tempat mungkin gak pernah kita bayangin sebelumnya. Dan malam ini kita bakal ngobrol tentang band yang lahir dari lingkungan pesantren. Ini ekspektasi kalian gimana nih? Gambaran kalian bagaimana tuh malam ini? Dan ya, sebuah tempat yang identik dengan ini ya, apa, pendidikan agama ya, ternyata juga bisa jadi ruang kreatif buat anak muda berkarya lewat musik ya. Dan tema kita malam ini tanggal 9 Mei ya 2026 di MLC Weekend ini, yaitu cerita seru bersama band asli pesantren. Dan udah hadir bareng kita malam ini ya, band yang siap berbagi cerita, perjalanan, dan karya mereka. Please welcome Gorda Band. Oke, selamat malam Gorda Band ya.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, ini banyak banget yang datang hari ini ya.
1: Ada 4 orang
0: ya, tapi nyusul ya nanti ya.
1: Nyusul.
0: Oke, okay, gak apa-apa, kita tetap jalan aja. Gorda Band, tapi aku pengen tanya dulu nih, ini sebagai pengantar nih, Gorda itu sebenarnya singkatan atau gimana tuh?
1: Ya, Gorda itu sebenarnya kan kami berasal dari pesantren Gontor, Ponorogo, Darussalam Gontor. Okay. Yang mana Gorda itu singkatan dari Gontor 2.
0: Oke, okay. Ternyata ya, Gorda itu Gontor 2.
1: Betul, karena kan pesantren Gontor di Ponorogo ini ada 2, Gontor 1 dan Gontor 2.
0: Oke, okay.
1: Gitu. Jadi kami dari cabangnya band dari Gontor 2. Jadi Gorda Band gitu.
0: Oke, menarik. Nggak expect kan kalian namanya ini Gontor 2. Oke, dan ini ya, aku baru dibantu kenalan dulu ya, siapa yang di sini nih? Say hello dulu lah.
1: Oke, halo. Insya Allah kami dari Gorda Band bakal ada teman-teman nanti, kurang lebih ada 4 atau 3 orang ya.
0: Oke.
1: Ada Amar, ada Zia, ada Rehan, sama ada Ibad. Mungkin nanti okay, sama saya sendiri mungkin.
0: Gitu. Yang akan datang ya. Oke. Siap. Menarik ini. Aku mungkin sebagai pengantar dulu nih ya. Ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang nih. Awal mula terbentuknya Gorda Band ini gimana sih ceritanya?
1: Oke. Sebenarnya awal mula adanya Gorda Band atau emang grup band ini sih sebenarnya udah lama, dari sekitar 2014 atau 2015 kalau nggak salah loh ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang lain mungkin bisa dikoreksi yang lain lagi.
0: Oke.
1: Sekitar 2014-2015.
0: 2014-2015. Oh, berarti dari generasi atau gimana tuh?
1: Itu dari nggak generasi ke generasi ya. Ada satu istilahnya, bukan ya, satu orang lah ya, pencetusnya gitu. Okay, jadi dulu tuh Gorda Band tuh bukan Gorda Band namanya, tapi Tahta Sulam.
0: Tahta Sulam.
1: Nah, itu dari bahasa Arab.
0: Artinya apa?
1: Tahta itu di bawah. Sulam itu tangga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dulu studionya band itu di bawah tangga.
0: Gak expect kalian.
1: Jadi studio bandnya itu di bawah tangga. Jadilah lahir namanya dulu sebelum Gorda Band itu Tahta Sulam.
0: Oke, okay, Tahta Sulam. Terus change ya? Jadi
1: ya, change jadi Gorda Band.
0: Oke.
1: Nanti mungkin kalau ada teman-teman lain kan bisa di reminder lagi, nanya lagi soal
0: Oke, oke. Dan ini berarti tahun 2015 ya berjalan ya?
1: 2015.
0: 14-15an. Berarti hampir
1: 12.
0: Udah satu dekade lebih ya.
1: Iya, udah hampir 10 tahun lebih.
0: 10 tahun lebih gitu. Udah ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Emang ini ya apa, memilih jalur musik sebagai berekspresi atau gimana tuh? Saat itu ya,
1: mungkin karena memang pada zaman itu musik di pondok itu belum terlalu familiar dan belum terlalu bergengsi ya.
0: Oke.
1: Karena jadi setiap pondok itu, setiap pondok Gontor ya terutama, itu musik itu yang paling berciri khas.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi mungkin orang-orang awam atau orang-orang yang ingin masuk Gontor mungkin ini adalah salah satu siar kita atau dakwah kita melalui musik gitu.
0: Wih, berarti ada misi di
1: ya,
0: situ.
1: Ada misi.
0: Tetap ini ya apa, berdakwah melalui musik.
1: Betul. Berdakwah melalui musik tipis-tipis lah gitu.
0: Tipis-tipis
1: ya,
0: lah.
1: Jadi okay, biar ada karyanya juga tapi untuk menyampaikan pesannya juga tetap tersalurkan.
0: Oh. Gitu. Oke. dan ini Akmal, Akmal ya tadi ya,
1: betul.
0: Akmal. Ada nggak sih pengaruh besar dari lingkungan pesantren ya terhadap musik kalian? Mungkin ada ciri khasnya dari genre yang kalian sajikan atau gimana tuh?
1: Ya, untuk genre sendiri sih memang jujurly kami-kami para pelaku musik harus pilih-pilih genre.
0: Kenapa?
1: Ketika ingin mengcover atau ketika ingin membawakan lagu atau ingin membuat lagu, karena kan notabene pondok lah ya, mungkin harus berbau Islami, harus friendly. Jadi kita menyingkirkan atau menyampingkan genre-genre metal.
0: Oke. Okay.
1: Ya, genre-genre yang keras-keras lah, hard rock gitu.
0: Benar.
1: Ya, itu menjadi tantangan kita juga karena memang audiens kita tidak lain tidak bukan santri.
0: Oke, okay, nah, challenge-nya di situ ya.
1: Di situ ya. Jadi itu yang menempatkan kita sebagai musik juga untuk media berdakwah juga.
0: Berarti mostly yang kalian serving apa nih genre-nya?
1: Kebanyakan pop.
0: Pop ya.
1: Pop dan mungkin sekarang ada istilahnya mungkin kakak tahu itu nasyid.
0: Apa itu?
1: Nasyid itu jadi sebenarnya nasyid itu bukan genre kalau pengetahuan saya. Nasyid itu grup. Grup yang mana isinya tuh anak-anak santri.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyanyinya ya udah yang nyanyinya berbau-bau tema-tema Islami, itu disebutnya nasyid.
0: Oke. Okay. Ini soalnya lagi ngetren banget ya, beberapa yang lahir dari genre yang dipengaruhi oleh agama ya.
1: Betul.
0: Banyak kayak yang lagi naik nih Metermos.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Dia bawa surfing EDM
1: surfing
0: juga.
1: EDM ya.
0: EDM juga di situ. Apa kalian bakal ada ke arah sana atau gimana nanti?
1: Kalau EDM sih jujur 2 tahun 3 tahun sekarang ada ranah atau ada jalur masuknya untuk Gontor ini. Pondok ini untuk mencicipi atau untuk mencoba genre musik kayak ide gitu. Karena mungkin ikut perkembangan gitu ya.
0: Ikut dinamika.
1: Iya, dinamika dunia di luar, dunia musik di luar tuh kayak ingin ikutin juga.
0: Oke, gitu. Oke.
1: Tapi enggak terlalu jeduk-jeduk banget sih ya.
0: Bisa lah itu ya, diatur lah ya.
1: Bisa. Okay.
0: Tapi aku juga penasaran nih Akmal ya, ini sambil nunggu teman-teman yang bakal datang ya. Ini inspirasi musik terbesar kalian tuh dari siapa nih kiblatnya sebenarnya?
1: Untuk teman-teman grup sendiri karena memang kami pernah, bukan pernah ya, sering-sering cover kebanyakan dari lagu Dewa 19. Kemudian untuk yang tema Islami dari Wali, Ben Wali. Habis itu mungkin ada sedikit koplo-koplonya dari, kebetulan teman-teman suka banget koplo-koplo Mas Denny Caknan.
0: Oke, menarik.
1: Itu sih kebanyakan untuk arah kiblat genre sih.
0: Kiblat genrenya ya.
1: Itu untuk umum loh ya,
0: untuk
1: maksudnya
0: umum.
1: Enggak termasuk ke pribadi. Soalnya kalau pribadi pasti beda-beda karena saya sendiri kan suka lagu yang metal gue. Dan enggak mungkin dipaksa untuk bermain itu di dalam.
0: Benar. Dan ini ya, ini Akmal dari Gonta Band ya, Gontor 2 Band.
1: Iya. Ya sudah kali ya.
0: Benar. Ini udah ada pertanyaan-pertanyaan masuk loh di kanal YouTube RRI Madiun. Nanti kita bacakan di segmen terakhir
1: siap,
0: aja. Kita
1: boleh.
0: Sambil kulik-kulik grupnya dulu nih.
1: Benar.
0: Nih, ada enggak sih, aku juga penasaran nih, gimana anak band yang lahir dari pesantren ini gimana ya? Ada enggak sih pernah dengar stigma atau bagaimana gitu, gimana? Boleh ceritain gak?
1: Oke, pertama karena memang saya alumni juga santri, pernah nyantri di Gontor juga. Dan memang juga alumni dari grup band Gorda Band juga. Karena kalau kakak tahu Gorda Band itu gak cuman santrinya aja. Jadi misalnya ini kan nama Gorda Band, nama band. Jadi santrinya ada band, guru atau ustadz-ustadznya pun ada bandnya juga.
0: Ada juga?
1: Ya, makanya nanti untuk teman-teman kami yang datang itu personel-personelnya.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Memang statement atau stigma-stigma yang lain, kok santri bermusik?
0: Itu benar-benar ada stigma seperti itu kan.
1: Awal-awal memang karena saya basic band dari SMP. Ketika ingin mondok, itu ragu kayaknya basic band atau hobi band saya hilang deh ketika masuk pondok. Karena pasti ada notabene musik haram.
0: Nah, iya benar-benar.
1: Nah, karena memang itu gak ada riwayatnya dan memang gak ada dari hadis atau apapun, karena dari pada zaman-zaman dulu sahabat-sahabat Nabi juga menyiarkan dakwah melalui syair.
0: Syair.
1: Dan memang gak pure dari dulu main lagu yang main musik, enggak. Cuman itu kan dari syair atau dari nada-nada lantunan. Nah, untuk menghadapi statement kayak gitu, ya udah yang penting kita berjalan sesuai dengan arah pondok, sesuai dengan alam pondok yang mana kita bermusik kita juga menjadi santri, kita juga belajar, kita juga ibadah. We are musician and we are Muslim.
0: We are musician and we are Muslim. Yeah. Masih kata-katanya masuk banget nih. Malam minggu kalian dipenuhi kata-kata baik nih. Ini dengerin juga ini apa kita berjaringan bersama ya Akmal ya, Gudang Band. Bersama RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Sumenep, dan RRI Jember ya. Jadi kemana-mana ini nanti. Okay, dan tadi kan juga dijawab ya soal cara menghadapi pandangan tersebut ya. Pokoknya kita sesuai jalan aja lah, sesuai jalan aja yang penting. Tapi aku juga penasaran juga Akmal, personilnya ini ada siapa aja nih di Gorda Band ini?
1: Oke, jadi untuk Gorda Band tadi yang udah saya sebutin juga, Gorda Band itu ada dari santri dan dari asatidnya, gitu. Untuk dari santri ya, santri yang kayak gimana sih kakak lihat santri itu? Ya kan, ya udah santri ngaji, ibadah, belajar.
0: Benar.
1: Dan mereka juga nggak sembarang ngaji, nggak sembarang ibadah juga. Mereka mengisi luang dengan bermusik. Okay. Jadi salah satu personilnya juga santri juga.
0: Oke. Okay.
1: Pelaku musiknya juga santri. Yang kedua adalah asatidnya. Gitu.
0: Oke, menarik.
1: Yang jadi, mana asatidnya juga pasti ngasih ilmu ke santrinya.
0: Oke. Okay. Menarik nih. Terus udah producing lagu atau udah progres jauh ini bagaimana? Okay, kalau Gorda Band
1: untuk lagu sendiri untuk lagu sendiri kan kami selain menghibur juga live musik juga kita juga produce juga berkarya juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan karyanya itu memang pure dari kita. Jadi kalau sebelum yang tadi aku bilang dari 2014-2015 itu produsenya keluar.
0: Oke.
1: Jadi kita buat lagu di luar karena memang dulu SDM belum ada dan alat ketersediaan alat masih terbatas. Jadi kita ke produce pernah bikin karya di Madiun sini di studio Madiun atau di Ponorogo dan itu ngeluarin uang banyak.
0: Oke.
1: Dan sekarang alhamdulillah udah bisa produce sendiri, berkarya sendiri, ngupload sendiri juga kayak gitu.
0: Keren. Ada effort lah ya.
1: Iya, ada effort.
0: Beneran ini loh sampai segitunya loh. Dan oke. Ini mungkin sebagai pengantar dulu ya, Akmal ya, dari Kudam ini aku bacain beberapa pertanyaan yang ada di kanal live YouTube.
1: Oke.
0: Okay, RRI Madiun ya ini.
1: Oke, boleh.
0: Ada dari akun RHMNT_ID. Guys. Oke. Okay. Udah mulai dari tadi. Terus ada lagi dari akun Amin nih, @Amin ya. Kak, Kuda itu di Gontor 2 ya. Terus di Gontor secara keseluruhan ada berapa band yang aktif?
1: Oke. Okay. Nah, untuk di Gontor sendiri, untuk di Jawa Timur sendiri itu ada kan di Gontor 1 juga ada band ya, namanya beda. Yang di Gontor 1 namanya Mahadasa Band. Di Gontor 2 Gorda Band. Kan karena Gontor cabangnya banyak kak. Ada berapa 12 cabang dan setiap cabang itu ada grup bandnya.
0: Okay.
1: Kebetulan di Gorda Band ini nama bandnya udah Gorda Band gitu. Jadi mungkin di Gontor 1 ada grup bandnya lagi, di Gontor 3 yang di Kediri ada grup bandnya lagi, di Gontor 4 di Banyuwangi ada grup bandnya lagi, di Gontor 5 yang di Magelang ada grup bandnya juga gitu.
0: Okay.
1: Jadi setiap
0: banyak
1: pondok
0: ya,
1: ciri khas banyak.
0: Punya ciri khas ya. Okay. Ini dari sama nih dari @RHMNT_ID nih. Kalau Gorda Band itu memang cuma membuat lagu pondok aja ya? Atau gimana tuh?
1: Oke, untuk produce lagu sendiri sejauh ini ya. Sejauh ini untuk lingkup pondok sih.
0: Oke.
1: Okay. Dan kebetulan mungkin kami udah berkomitmen kayaknya untuk job-job dari luar, mungkin ada tawaran dari luar atau pembuatan produce itu kita skip dulu.
0: Oke.
1: Dari luar karena kita fokusin dulu untuk pondok dulu.
0: Oke, fokus ke pondok dulu ya.
1: Oke. Okay. Untuk santri atau untuk acara yang di dalam pondok misalkan butuh
0: internal lah ya.
1: Ya, internal butuh jingle atau butuh OST kita buat gitu.
0: Menarik. Yeah. Dari akun @AndelianCahayaFintranto nih. Titip salam dari Gorda Band Kendari.
1: Oh iya.
0: Jauh banget nih ya.
1: Kebetulan Andilan ini personel kami juga.
0: Oh iya kak?
1: Ya personel Gorda Band juga dia.
0: Okay,
1: basis okay. juga.
0: Basis.
1: Dia dipindahkan penugasan di Kendari.
0: Okay, penugasan di Kendari.
1: Karena di Pondok Putri juga ada cabangnya di Kendari.
0: Oh gitu kak. Banyak ya?
1: Ya cabangnya banyak. Jadi Andilan juga masih termasuk keluarga kami juga.
0: Okay, family lah ya.
1: Iya.
0: Oke, kita bakal masih kulik-kulik ya soal Goda Band ya. Gontor dua band ini. Band asal pesantren berarti ya. Tapi aku pengen dengerin dulu lagu yang udah masuk nih dari Goda Band.
1: Oke.
0: Ada boleh. Satu lagu dulu kita juga dari Goda Band.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Evagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman berdua ya, masih di Musik Lab Chat Weekend MLC ya, disiarkan bersama RRI Surabaya, Malang, Sumenep, dan Jember. Dan please welcome Gorda Band, Gorda 2 Band. Ini udah lengkap banget formasinya. Kalian pasti penasaran kan siapa yang udah datang di studio kali ini. Dan aku langsung say hello Gorda Band. Selamat malam teman-teman Gorda Band.
1: Ya, selamat malam.
0: Oke, ini emang keren. Vibes-nya ini ya, pesantren banget ya ini. Oke, langsung aku boleh dibantu saya lu dulu nih. Siapa aja nih yang baru datang nih? Mungkin dari yang paling pojok dulu. Oke. Bebas. Yuk.
2: Oke. Hello everybody, perkenalkan nama saya ya. Nama saya adalah Raihan Fahdan. Saya sendiri berasal dari kota Jakarta. Lebih tepatnya di Jakarta Timur. Dan di tim Gorda Band ini saya berprofesi menjadi drummer daripada tim Gorda Band ini.
0: Oke, drummer kita ya.
2: Iya,
0: drummer kita. Tadi siapa namanya? Fahdan ya?
2: Fahdan, Raihan Fahdan.
0: Oke, lanjut next. Siapa aja nih? Ya, lanjut.
3: Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Zaki Stavai Badillah Hisan.
0: Oke.
3: Asal saya berasal dari Magetan, Jawa Timur. Oke, profesi saya sebagai gitaris dari Gorda Band tersendiri.
0: Oke, gitaris kita lah ya. Zaki. Lanjut.
4: Halo teman-teman, kalau aku sendiri Amr Zuhdi Ahdan, biasa-biasa orang-orang manggil aku dengan Bro Zuhdai.
0: Bro Zuhdai.
4: Oke. Biasa. Dan aku megang gitar.
0: Oke, Zuhdai.
4: Thank you. Dan aku asal aku dari Palembang guys.
0: Dari Palembang.
4: Luar pulau jauh-jauh ke Jawa buat main gitar.
0: Oke. Yes sir. Lanjut.
5: Oke, kalau saya pribadi nama Ziauddin Farhani, panggilannya Zia.
0: Zia.
5: Saya berasal dari Pacitan, dekat.
0: Dari Pacitan.
5: Nah, kebetulan di band ini saya megang keyboard, tapi lebih seringnya lebih ke manajemen dan musik produser karena ketika teman-teman ini kerja rekaman recording, nanti kami yang mengurus.
0: Berarti kamu yang paling galak ya di sini.
4: Leader kita.
0: Auranya emang beda.
4: Kalau leader emang beda.
0: Aura farming. Oke. Gorda Band, Gorda 2 Band ya. Ini tadi kan aku udah sempet ngobrol-ngobrol sama si Akmal ya, basis ya. Cuma sekarang gantian kalian nih. Ini udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200 pertanyaan lah.
4: Oke.
0: Semoga cukup lah nanti ya waktunya ya. Tapi kita kasih space dulu buat teman-teman yang di live chat YouTube ya. Kasih waktu dulu karena ini tadi udah katanya mau dibacain di segmen pertama, tapi kita lanjutin segmen kedua nggak apa-apa. Ini dari akun @aminnarsis nih, tanya gini, konsep musik kalian itu seperti apa, genrenya apa, terus latihannya gimana bagi waktunya. Nah, siapa nih yang mau jawab nih?
5: Oke.
0: Siapa dulu nih?
4: Mungkin dari tim leader dulu.
0: Oke.
4: Biasa lebih membuka kita juga.
5: Sebenarnya musik kita ini sebenarnya sama saja sama seperti teman-teman atau musik-musik di luar, cuman lebih karena kita ini di pondok ya. Jadi kita lebih fokus ke islamisasi musik. Jadi musik apapun kita bawa ke ranah musik islami seperti itu. Mau genrenya genre apa saja dari bener ya, kalau di pondok kan kita punya moto berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi kita semua kita libas habis. Kita mau genre rock, reggae, jazz semua. Bahkan kemarin kalau misalkan ada walimah atau ada pernikahan gitu,
0: okay.
5: Biasanya kita main campur sari, dangdut, bahkan sampai kayak Denny Caknan dan sebagainya, itu kita libas habis semua.
0: Oke, lengkap sekali ya genre kalian ya. Lengkap paket.
5: Seperti itu.
0: Paket lengkap ya. Ini terus bagi waktunya gimana nih kalian nih?
5: Untuk bagi waktu kita biasa latihan di setelah ngajar. Kita kan kewajiban kita ngajar ya. Di waktu sela-sela ngajar,
0: kita ada
5: waktu free atau mungkin malam ketika setelah kita belajar seperti itu, kita latihan tek-tek setiap malam atau sore. Seperti itu. Ya lebih seringnya kita di kamar pribadi sih. Di kamar pribadi kita bisa briefing dulu sebentar. Nanti ketika di studio tinggal menyatukan dar-dar dan sebagainya.
0: Menarik ini. Menjawab di akun @almin ya. Dan ada lagi dari akun @danaoke1101 ya. Pondok Lontar identik dengan aturannya yang ketat. Bagaimana kalian bisa menjalankan belajar agama dengan musik bersama Gurda?
5: Oke.
0: Proses perizinannya seperti apa? Nah, siapa nih?
4: Sudah. Mungkin saya akan sedikit
2: Bro Hamzu.
4: Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Pondok Guntur kan terkenal dengan disiplin yang sangat ketat.
0: Benar.
4: Yang memang musikan memang sangat sensitif dengan keagamaan. Jadi baiknya pondok kita itu, kita membawa musik ke pondok itu tidak 100% dengan konsep band asli dari luar ya.
0: Oke.
4: Contoh misalkan lagu Dewa. Kita membawakan lagu Dewa itu tidak 100% dengan instrumen yang asli, instrumen yang asli, kemudian lirik yang asli, tapi di sana kita sedikit ada perubahan improvisasi dari lirik, kemudian kalau kita berkreativitas kita cover dengan lebih nada yang soft lagi seperti itu. Jadi untuk masalah kedisiplinan dan kita bermusik juga tidak ada, istilahnya tidak ada tantangan tersendiri
0: bagi kita. menarik. Jadi itu Pak Dini ya, apa pengemasan lagi ya, kayak genre lyricalnya juga yang disajikan teman-teman Gurda ini ya. Dan ini ada lagi dari akun @danaoke ya. Ini berarti Pondok Guntur memberikan ruang yang seluas-luasnya ya untuk bermusik ini atau gimana nih?
4: Betul sekali. Jadi ada beberapa slogan yang mengatakan bahwasanya di Guntur itu apa yang tidak ada. Jadi Guntur itu masalah kreativitas tuh sangat-sangat terbuka. Ada beberapa juga moto di pondok kan masalah kebebasan. Jadi santri itu bebas dalam menentukan mereka ini ingin apa di pondok. Dari pramuka, dari musik, olahraga, semuanya terbuka. Dan khususnya untuk musik juga alhamdulillah di Guntur 2 lebih terbuka lagi, karena di sana kita lebih disupport dalam dunia musik, sehingga kita lebih leluasa untuk berekspresi di sana. Jadi santri itu tidak hanya sekedar mengaji dan membaca kitab kuning, menulis Arab, tidak. Kita juga tetap disupport dalam berkreasi dan juga berinovasi di era digital ini.
0: Ini ya kebebasan berekspresi ya di era digital ini. Keren. Terus ada lagi nih dari Danau Ke juga bilang gini, sukses untuk Gurda dan makin banyak karya-karyanya.
2: Amin. Thank you.
0: Nah itu dia. Terus ada lagi dari akun @auraaira_c1q ya. Untuk Gurda Band berarti personalnya nggak ada yang tetap kak ya, atau bongkar pasang selalu dalam setiap tahun ajaran baru atau gimana ini?
4: Betul sih. Jadi untuk personil Gurda Band biasanya kita itu ada pergantian
0: regenerasi ya,
4: regenerasi baru ya. Update personil lah.
0: Iya
4: benar. Jadi kan tidak semua anak personil Gurda Band itu terus dia pasti kan, misalkan yang dia sebelumnya santri ikut Gurda Band, kemudian setelah lulus dia keluar. Kemudian juga kita ada namanya kaderisasi juga. Misalkan ada dari guru-guru, misalkan dia bisa main musik, dia bisa join dengan kita-kita itu.
0: Oke. Menarik. Ada lagi dari akun, nah ini tadi udah aku bacain ya beberapa di awal tadi. Terus dari akun Agus E5Z nih. Oh iya, untuk mixing lagu kalian dilakukan di luar apa semua kalian mixing sendiri di studio milik pondok?
5: Kalau mixing full kita dari dalam semua. Kita sendiri yang mixing, kita yang belajar, sampai mastering pun full di kami.
0: Berarti kalian paket lengkap ya di sini ya?
5: Sangat lengkap.
0: Paket lengkap ya.
5: Mereka juga agak sedikit, gak banyak juga, ada juga beberapa instansi atau pondok-pondok lain atau dari sekolah manapun datang ke pondok kami sekalian untuk recording, bahkan sampai untuk suruh mengisikan dan sebagainya. Kita lengkap semuanya.
0: Menjawab ya akunnya ya, ini dari akun Agus E5Z ya. Terus dari akun @auraaira ya tadi ya, yang sama ini. Wah, aura ustadznya kelihatan banget nih, keren-keren. Semoga bisa lanjut antara bermusik dan mengajar.
2: Amin.
0: Terus ada lagi dari akun @rifkiuliansa nih. Kalau ada yang mau mendengar satu lagu kalian untuk pertama kali, lagu apa yang wajib mereka dengar? Nah, rekomendasi nih, lagu apa nih? Ini satu-satu nih, preferensi pribadi kan. Satu-satu. Coba dulu nih yang gak mau ngasih rekomendasi. Ya diskusi dulu. Diskusi dulu deh.
2: Oh, mungkin ini saya izin menjawab.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin bisa kalau teman-teman sekalian ingin mendengar salah satu produk musik kami, aha, mungkin bisa dicek di YouTube Gontor TV, aha, yaitu ada medley, salah satu medley nasyid yang kita produksi. Aha. Jadi medley itu kumpulan dari nasyid-nasyid lagu-lagu Gontor sebelum-sebelumnya dijadikan jadi satu lagu gitu. Jadi ada namanya Medley Nida gitu. Ada di Gontor TV.
0: Gontor TV ya, tinggal klik aja ya di website ya. Oke, terus lanjut ada rekomendasi lagi?
4: Sama ini sih mungkin teman-teman yang nonton wajib ya buka channel YouTube kemudian ketik Hijrah.
2: Nah, itu sangat bagus sekali itu.
0: Sangat oke sekali.
2: Sangat oke sekali itu.
3: Rekomendasi.
0: Oke, menarik. Ini ada lagi dari akun Muhammad Muhammad Danialah. Panjang banget nih tulisannya di sini. Judulnya 23 nih. Salam dari Mantingan, Kak.
4: Ngawi. Loh, Ngawi semuanya.
0: Kalian ada ini ya, kedekatan dengan Ngawi ya
2: berarti. Ada.
0: Oke, oke. Dan terus ada lagi dari akun @argazulfa7642. Salam dari Mesir.
5: Thank you.
2: Menuju Gorda Band to the World gitu ya.
0: Oke. Okay. Terus ada lagi dari Etakbus nih, tanya gini. Oh iya, tentang lagu-lagu kalian siapa yang sering menciptakan nih?
5: Pertanyaan bagus. Kalau lagu ini sebenarnya kalau di Gorda ini fleksibel karena kita ini kan band ya. Jadi ada beberapa memang personality, kayak contoh lagu Hijrah itu dari bapak pimpinan kita langsung atau dari kiai kita langsung. Yang biasanya beliau menciptakan lirik terus kita mengaransemen bareng-bareng, ataupun ada juga dari kita bareng-bareng kita membuat lirik bareng-bareng seperti itu dan sampai jadi satu lagu seperti itu. Jadi enggak ada yang pasti yang ini bukan lirik. Pasti kita lebih bareng-bareng
0: brainstorming-nya ya. Oke. Dan ini ada lagi dari akun @putrisasabila nih. Inspirasi bikin lagunya dari mana nih? Semua lagu-lagu islamik atau ada lagu dengan cerita lain seperti percintaan gitu?
4: Nah. Kalau untuk referensi lagu-lagu tentunya banyak ya. Tidak hanya kita fokus dengan genre kayak melo, kita juga memiliki genre instrumen-instrumen yang lain. Seperti misalkan ketika ada event-event seperti panggung gembira, drama arena. Ini inspirasi sangat banyak. Pertama kita buka dari YouTube, Mas. Jadi kita kumpulin beberapa lagu-lagu band terkenal contohnya. Kemudian kita ambil mana nih yang seperti misalkan dari verse-nya yang bagus dari band mana. Kemudian misalkan ref-nya yang bagus dari band mana. Kemudian dari sana kita brainstorming. Atau enggak dari Mas ini produksi langsung jadi ketika recording tiba-tiba ada inspirasi masuk otak dan record jadi
0: tiba-tiba. Oke, menarik. Banyak ya berarti referensinya ya.
4: Banyak.
0: Terus kalian teman-teman Gorda kurasi dulu mana nih yang lininya kita nih. Tapi kalau boleh tahu lininya teman-teman Gorda itu seperti apa sih lini bermusiknya tuh?
4: Kalau kita bebas Mas. Jadi kita itu di pondok kita tidak dituntut untuk bisa main satu genre, satu instrumen, tapi sangat banyak. Entah itu dari dangdut, religi, melo, orkestra, habis itu rock, pop. Kita di sana dituntut untuk bisa semua ini.
0: Bisa. Banyak ya?
4: Banyak.
0: Oke. Keren. Ini berarti cukup banyak genre yang kalian kuasai di sini. Dan ini ada lagi dari akun ini ya, @agus ya, ini tanya gini lagi. Terus bisa nggak sih lagu-lagu kalian next bertemakan dengan cinta dan kasih sayang, dibolehkan nggak sih?
4: Jadi kalau misalkan konsep cinta dan kasih sayang, mungkin kita bisa kaitkan kepada
3: orang tua
4: bisa kepada teman, kemudian kepada Allah. Iya, ini sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil tema-tema kasih sayang dan cinta tanpa melibatkan adanya mar'ah atau perempuan.
0: Tetap ada ini batasan-batasan tersebut.
4: Masih ada batasannya.
0: Terus ada lagi nih dari review Liansa nih. Kalau disuruh mendeskripsikan band kalian dalam 3 kata, apa aja? Ini ada satu-satu nih. harus satu-satu nih. Tiga kata buat Gurda. Nah, dari produsernya dulu aja deh. Nah, tiga kata untuk Gurda. Tiga kata aja nih, jangan banyak-banyak.
5: Gurda everywhere.
0: Gurda everywhere. Ya, ya, ya udah enggak apa-apa deh.
5: Aduh, enggak kepikiran.
4: Kalau aku profesional cepat sikat.
0: Profesional cepat sikat, Gurda.
4: Gurda sekali itu.
0: Jadi berarti kelihatannya waktu manggung kebanyakan deadline nih.
5: Ketahuan.
0: Lanjut. Gurda dalam tiga kata nih, apa nih?
3: Gurda dalam tiga kata. Gurda selalu di hati.
0: Gurda selalu di hati. Oke, lanjut.
2: Kalau saya pengen nambahin dua kata lagi boleh ya? Jadi lima kata.
0: Ya udah, terakhir nggak apa-apa deh.
2: Gurda will never walk alone.
0: Oke, kayak nggak asing nih ya?
5: Asing.
0: Nggak asing nih ya?
5: Merah.
0: Oke. Menarik. Menjawab ya, akun Rekio Yuliansah ya. Ini dari akun Arga Zulfa 7642 ya, 764 24 nih. Itu yang baju abu-abu ngapain tuh ya? Keren ya.
5: Driver handle.
0: Tapi tanya lagi dia, lagu masterpiece-nya Gurda Band tuh apa, Kak?
3: Masterpiece.
5: Terlalu banyak ya.
0: Oke. Okay. Suka nih.
5: Terlalu banyak. Mungkin kalau yang dari awal di Gurda mungkin Insya Allah seluruh pondok tahu ya, itu namanya judul lagunya Dan Nyata Di Sini Indah. Karena dari awal lagu itu jadi semua orang jadi tahu, oh ini lagu Gurda, oh ini nasid Gurda, oh ini lagu bandnya Gurda. Nah itu Dan Nyata Di Sini Indah. Oke, okay, silakan dicek nanti. Ya.
0: Oke, okay, Dan Nyata Di Sini Indah.
5: Iya.
0: Oke, okay, menarik. Oke, okay, ini cepat sekali waktu berjalan ya. Tapi aku masih banyak pertanyaan nih di sini. Dari akun Etagus 5Z ya. Persaudaraan kalian luar biasa ya. Bisa nih jadi modal bikin band lagi next di luar pondok.
2: Ya, bismillah sih.
0: Bismillah. Oke. Dan ini aku pengen tanya nih sebenarnya. Ini menurut kalian aja ya, teman-teman Gurda ya, ini musik dan nilai religius itu bisa berjalan bareng enggak sih sebenarnya? Nah, kalau POV kalian gimana nih?
4: Kalau menurut POV aku sih bisa. Karena kita pasti tahu ada salah satu musisi yang cukup terkenal di industri musik Indonesia, yaitu Opik. Opik ini kan terkenal dengan lagu-lagu religinya kan. Kita banyak pastinya seperti apa lagu ketika diputar saat Ramadan, kayak Rabanan tiba, Ramadan
0: tiba. Oke, benar.
4: Dan juga
0: benar.
4: Ada musik tentang taubat, terangkanlah secara langsung. Jikalau musik benar-benar istilahnya dikemas dengan religi dan Islami, itu bisa. Karena apa? Di sana kita akan memasukkan lirik-lirik dan juga instrumen-instrumen yang dimana tidak terlalu keras.
0: Oke.
4: Okay. Dan juga kan misalkan kalau genre-genre rock itu kan cenderung keras kan.
0: Iya, benar.
4: Jika kalau Islami itu terkenal dengan kelembutannya, kita tetap bisa mengemas antara lirik dan juga instrumen-instrumen tersebut.
0: Oke, okay. Itu tadi ya, melalui instrumen yang disajikan ya. Dan pesan yang ingin disampaikan melalui Gurda itu sebenarnya apa? Aku penasaran juga nih, mungkin satu-satu nih. Pesan yang ingin disampaikan melalui karya-karyanya dari Gurda Band itu berdiri dari tahun 2014 ya, bener ya? Tadi aku di awal sempat ngobrol, itu apa yang ingin disampaikan Gurda? Kan keren banget tuh, band dari pesantren gitu ya.
5: Pesan kami atau yang kami rasakan adalah bahwasanya pondok atau musik di pondok itu juga bisa bersaing dengan yang di luar sana, bisa bersaing dengan industri-industri musik yang ada di luar. Jadi kebanyakan orang kan meremehkan ya seperti itu. Oh, pondok bisa apa sih?
0: Oh, ada stigma seperti itu.
5: Beberapa ada.
0: Oke.
5: Tapi di sini kita buktikan dan kita kasih tahu ini loh, pondok itu juga bisa seperti itu.
0: Oke. Kita juga bisa gitu ya.
5: Betul, kita bisa.
0: Kita bisa. Oke. Okay. Dan aku ada question lagi nih, tapi harus dijawab satu persatu ya.
5: Oke.
0: Ini harapan kalian nih buat bermusik kedepannya seperti apa nih? satu-satu dulu. Produsernya belakangan.
5: Okay.
0: Produsernya belakangan. Oke.
5: Let's go, let's go.
0: Oke. Gimana tadi? Harapan kedepannya seperti
2: harapan
0: apa?
2: Harapan untuk Gorda Band. Oke. Okay. Harapan saya pribadi untuk Gorda Band untuk kedepannya, semoga tim kami bisa menjadi lebih solid dan juga semoga tim kami bisa memberikan dakwah-dakwah juga, bukan hanya memanggung, bukan hanya memainkan band, tetapi juga bisa memberikan dakwah tetapi melalui melalui band kami.
0: Oke, okay. ada siar dakwah ya.
2: Ada siar dakwah. Okay. Ya.
0: Selanjutnya.
3: Mungkin motivasi dari kami, harapan dari kami yaitu untuk generasi setelahnya yaitu tetap meningkatkan skill tanpa mengurangi nilai-nilai yang ada di Gorda Band.
0: Oke, okay. Ada nilai-nilai dipegang ya di situ ya. Oke, okay. Selanjutnya.
4: Kalau harapan kami sendiri, pertama kita harus tahu Gorda Band ini adalah legasi, kayak legasi. Jadi yang namanya legasi jangan sampai hancur atau hilang. Okay. Jadi untuk kedepannya teman-teman Gorda Band supaya lebih bersyukur karena Pondok telah memberi kita ruang untuk berkreasi, untuk berinovasi.
0: Okay.
4: Mm-hmm. Jadi ini harapan kami lagi selanjutnya supaya nilai-nilai, sistem-sistem, kemudian aturan-aturan, kebersamaan itu tetap terus mengalir ke depannya nanti.
0: Oke, legacy itu ya.
4: Iya.
0: Oke, terakhir nih yang paling pamungkas nih di sini nih. Oke, siapkan kata-kata terbaikmu, Pak Produser.
5: Karena semua tadi sudah ya, semua sudah disebutkan. Maka dari saya pribadi adalah karena pondok ini sejak dulu pun, bahkan dari awal-awal pondok dulu, bahkan kita ada himne, ada lagu dan sebagainya. Maka konklusi di sini adalah jangan melupakan sejarah. Penutupannya adalah seperti itu.
0: Okay.
5: Maka setelah kalian kita sudah berjuang sedemikian rupa, maka kita lihat ke belakang. Ada tuh apa namanya? Ayatullah tuh fal yang durnafsum ma qodamat likut.
0: Okay.
5: Kita lihatlah ke belakang untuk kemajuan ke depan. Nah, gini, okay. Oh, sejarahnya kayak gini nih. Dulu udah bisa kayak gini, berarti untuk kedepannya harus lebih
0: cepat. Sebagai acuan juga.
5: Betul sekali. Jangan lupa.
0: Okay. Nice banget ini closingnya. Emang udah disiapkan ya teksnya tadi. keren. Oke, okay, teman-teman berdua ya, dari obrolan malam ini kita belajar bahwa musik itu bisa tumbuh dimanapun ya, bisa dimana saja, termasuk dari lingkungan pesantren. Dan musik itu bukan cuma hiburan aja ya, tapi juga media untuk menyampaikan cerita dan nilai kehidupan seperti yang disampaikan dari Gorda Band tadi, itu salah satu siar dakwah juga.
5: Yeah.
0: Dan yang paling keren ini teman-teman Gorda Band ini bisa berkarya tanpa meninggalkan identitas mereka. Nah itu personal branding itu sulit tuh ya. Dan ini ya, perjalanan Gorda Band ini jadi bukti bahwa mimpi itu bisa dimulai dari mana saja. Dan terima kasih ya buat narasumber kita malam ini, Gorda Band, atas cerita dan energi positifnya. Thank you banget, kasih plus buat kita semua ya. Keren banget pokoknya malam ini, dan musik live set berjaringan, musik live set weekend Pro 2 berjaringan kali ini diproduksi oleh Agus Armono, pengarah teknik ada Sumar, operator streaming ada Debi, serta grafis ada Agus Armono juga, dan aku sendiri ada Permananda. Dan musik live set kali ini disiarkan bersama RRI Pro 2 Surabaya, Malang, Sumenep, Jember, dan semuanya yang mendengarkan stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
5: Okay.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Global 9.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu teman Pro 2. Malam yang panjang bagi anak-anak muda yang sekarang entah itu jomblo, pacaran, atau berstatus keluarga. Sudah berkawin, berkahwin. Sudah statusnya di KTP, maksudnya kawin teman Pro 2 ya. Apapun status kamu, sepertinya malam hari ini teman Pro 2 merasakan bahagia di malam minggu. Terbukti di beberapa titik yang ada di kota Jember, jalanannya lagi padat banget. Jadi buat teman Pro 2, gak apa-apa, entah gak tau kenapa Denny tuh selalu menganulir kemacetan di malam minggu. Kayak gak emosi aja gitu teman berdua. Kayak makin seneng aja ngerasain vibes ramenya kota Jember di malam hari seperti ini teman berdua, dengan orang yang berlalu-lalu lalang, terus pakai baju yang oke-oke semuanya, wangi-wangi semuanya. Jadi vibesnya semakin bahagia gitu rasanya teman berdua. Tapi gak tahu apakah di depan Denny juga ikut merasakan kebahagiaan di malam minggu ini. Karena malam minggu ini Denny gak sendirian teman berdua, ditemani sama teman-teman Denny yang sudah datang di studio berdua RRI Jember. Yang otomatis kita, selain kamu dengerin malam hari ini, kamu juga bisa tonton siaran kami di YouTube dan juga live TikToknya Pro 2 RRI Jember. Ada Lala dan ada Halwa yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember. Selamat malam Lala dan juga Halwa.
1: Selamat malam.
0: Halo. Sebentar. Lala yang mana?
1: Saya yang gak pakai kerudung.
0: Ah iya, Halwa yang mana?
2: Hai, saya.
0: Oke. Jadi malam hari ini Lala dan juga Halwa sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember yang udah siap buat nemenin kamu teman Pro 2. Gimana Lala dan juga Halwa malam hari ini, kalian malam mingguan kok datangnya malah ke studio Pro 2 RRI? Enggak ngapel atau gimana gitu?
1: Enggak, udah kemarin. Udah dijadwal.
0: Biasanya berarti kamu adalah tipe orang kalau malam minggu itu suka yang bukan hal-hal yang rame ngikut. Jadi cari hari yang sekiranya sepi gitu ya.
1: Ada jadwalnya, Kak.
0: Oh, jadwalnya.
1: Ya, jadi kalau misalnya sekarang ada event atau ada acara ya berarti dimajukan atau
0: dimundurin ya. Oke. Gitu. Tapi dalam satu minggu tuh pasti Lala ada jadwal untuk kamu hangout.
1: Pastinya ada, karena biar gak stres.
0: Oh, bener banget.
1: Biasa anak muda kan gitu, Kak.
0: Iya, Gen Z. Sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit langsung burn out dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa self reward gitu ya.
1: Iya, bener banget.
0: Itu kalau Lala. Kalau Halwa gimana biasanya malam minggu kamu, Halwa?
2: Kalau saya sendiri sih biasanya me time ya, karena seminggu penuh itu kayak selalu burn out sekolah gitu. Jadi kayak minggu itu waktunya me time.
0: Gitu,
2: kalau saya sendiri.
0: Tau gak sih teman produk kenapa dia bilang me time? Itu adalah alasan para jomblo aja.
1: Jomblo semua.
0: Jadi kayak alibi aja orang-orang jomblo. Biar tetap ngerasain malam minggu ngali-ali me time gitu ya. Sebenarnya itu
1: kalau gak ada teman me time gitu. Kalau gak ada teman me time.
0: Sebenarnya kalau pun punya pacar ya ngomong aja langsung gitu ya. Tapi karena gak punya pacar, gak ada, jadi alasannya me time. It's okay. Karena itu salah satu mungkin cara terbaik bagi teman-teman berdua juga yang mungkin tidak merasakan malam minggu seperti pada umumnya. Tidak apa-apa pun kamu berpojok di kasur sambil dengerin kita atau Netflix, It's okay. Gak masalah ya. Dan malam hari ini Lala juga Halwa tentunya hadir dari mewakili Forum Anak Jember. Boleh kenalan dulu, silakan. Siapa Lala atau Halwa dulu?
1: Mungkin Halwa dulu
2: silakan. Ya, baik. Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Halwa Kalinta Ramadhani, biasa dipanggil Halwa. Jadi di sini aku perwakilan dari Forum Anak Jember.
0: Dan jawa ini kesibukannya Halwa apa?
2: Sejak akhir-akhir ini sih sibuk organisasi aja sih.
0: Organisasi. Kalau boleh tahu Halwa dari masih sekolah di bangku SMP, SMA atau SD? Langsung bo.
2: Kebetulan saya
0: keluar ya.
2: Kebetulan saya masih duduk di bangku SMA kelas 2 SMA di Man 1 Jember.
0: Oh, dari Man 1 Jember.
2: Iya.
0: Okay. Dan kesibukan kamu berorganisasi, organisasi apa?
2: Selain Forum Anak Jember, saya juga ikut Ikatan Pelajar Muhammadiyah kebetulan.
0: Itu aja?
2: Iya.
0: Okay, banyak sekali ya aktivitas kamu ya. Dan kelas 2 ini berarti masih sibuk-sibuknya sekolah juga berarti ya Halwa ya?
2: Iya, event-event sekolah nih.
0: Okay. Dekat-dekat ini. OSIS juga kah Halwa?
2: Enggak.
0: Oh, enggak. Tapi ikutan aja sudah. Gitu ya. Ikutan aja kalau ada event lah, ikut aja lah ya.
2: Serta-serta
0: lah ya.
2: Pemeriah ya.
0: Pemandu sorak teman berdua ya. Kalau Lala silakan, Lala bisa kenalkan juga.
1: Oke, hai sobat Pro 2. Di sini nama aku Najla Zina Zubara. Kelas 3. Kebetulan minggu kemarin, hari Senin kemarin baru lulus, dinyatakan lulus oleh SMA aku.
0: SMA mana kalau boleh tahu, Lala?
1: Aku dari SMA Negeri 2 Tanggul.
0: SMA Negeri 2 Tanggul, congratulations ya Lala ya. Akhirnya melepas
1: Masa 3 tahun
0: putih abu-abunya, yeah. Dan akhirnya bisa melanjutkan untuk
1: kuliah, insya Allah.
0: Dan semoga bisa bisa masuk di kampus favorit kamu ya. Amin. Gimana rasanya? Apakah kamu ada rasa sedih atau rasa bangga ketika kamu melepas masa putih abu-abu gitu?
1: Ada sedih, ada bangga ya, kayak campur aduk gitu kan.
0: Kayak mixed feeling banget ya.
1: Bangga udah melewatin 3 tahun masa krusial banget.
0: Oh iya.
1: Ada sedihnya di SMA di kelas 10, 11, 12. Ada bangganya, sedihnya itu kayak berpisah sama teman-teman.
0: Ah iya gitu. Banget lagi.
1: Harus berpisah.
0: Karena momen SMA itu ya menurut aku pribadi nih, dimana putih abu-abu itu kalau misalkan aku suruh ngulang lagi, aku bakal ngulang putih abu-abu. Karena itu adalah masa the best moment lah. Kayak dalam perjalanan hidup ini menurut orang-orang yang sudah menginjak kepala 3 hampir ya. Jadi kayaknya kalau misalkan putih abu-abu itu adalah momen yang sangat-sangat indah sekali sih teman-teman. Kalian bisa bebas melakukan hal-hal bersama dengan teman-teman kalian. Terus bercanda-bercandaannya pun kayak guyonan-guyonannya tuh bakal kalian tidak akan lakukan kembali, yeah. Ketika kalian sudah dewasa begitu ya.
1: Udah kerja
0: Gak mungkin kan akan lari-larian lagi buat kejar-kejaran dan sebagainya. Jadi adalah best memories di sepanjang hidup adalah masa putih abu-abu. Jadi 3 tahun itu singkat sih sebenarnya, tapi kalau dilewati bersama dengan teman-teman itu akan menjadi momen yang sangat indah sekali. Aduh, congratulations ya. Tapi semoga kamu bisa menciptakan momen indah juga di masa kuliah kamu nanti. Amin, ya. Halwa, jadi kamu Halwa silakan enjoy dengan momen-momen itu kayak pesan ya.
1: Masih ada 1 tahun ya, masih ada 1 tahun lagi.
0: Lala, kalau kamu ngasih pesan ke Halwa kira-kira apa? Karena kamu sudah lulus nih ya.
1: Ini aja sih yang penting itu jaga silaturahmi dengan teman-teman sekarang. Karena biasanya momen-momen yang mau lulus ini ya setahun 1 tahun terakhir itu ada ini kak, kayak ada sedikit retakan-retakan antar teman kelas.
0: Oh gitu malahan?
1: Iya, ini pengalaman dari diri aku sendiri.
0: Oh gitu, jadi malah mungkin bisa jadi itu penguat kalian ya. Ah menarik sekali teman-teman.
1: Dinikmati aja,
0: enjoy.
1: Direkam memorinya kalau bisa.
0: Betul
1: direkam
0: banget.
1: Karena memori itu sangat berharga.
0: Betul banget. Aku adalah tipe orang yang apa-apa selalu ku record apapun ku record ya. Karena menurut aku adalah itu adalah bentuk menghargai momen dan memori ya kayaknya ya. Karena kalau kita rewatch lagi gitu ya di mungkin ketika usia kamu sudah 25 ke atas, melihat tingkah lucu kamu di masa SMA itu kayak jadi
1: ingin ulang.
0: Pengen lagi nih gitu ya. Iya. Ini menarik sekali teman berdua ya. Oleh karena itu di momen yang begitu spesial kali ini, tentunya obrolan kita masih seru-seru teman berdua. Karena ada satu topik yang tentunya kita akan bahas di malam hari ini mengenai ketakutan ya. Yang tentunya bersama dengan Lala dan juga Hala dari Forum Anak Jember. Takut gagal sebelum mulai, seperti apa keseruan obrolan kita pada malam hari ini? Sesaat lagi di sesi yang kedua, 3 kita bakal bahas itu. Jadi stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny, ada Lala dan juga Halwa dari Forum Anak Jember yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam dengan topik yang sangat menarik yang akan kita mulai pada malam hari ini, teman Pro 2. Yaitu kita akan ngobrolin mengenai takut gagal sebelum mulai. Ini adalah topik yang sangat menjadi relate buat teman Pro 2, bagi siapapun itu ya. Untuk kamu yang mungkin akan memulai dalam suatu rencana atau memulai dalam suatu angan-angan kamu saja selama ini, yang itu mungkin sering tidak terjadi karena tertutup oleh rasa takut. Hari ini kita bakal bahas satu musuh terbesar bagi semua rencana hebat, rasa takut gagal sebelum kita sempat memulai, teman berdua. Pernah gak sih kalian punya ide bagus gitu ya, tapi 5 menit kemudian kalian bilang kayak, kalau misalkan penampilanku jelek gimana gitu misalkan, kalau orang ketawa gimana. Banyak banget ketakutan-ketakutan yang terbentuk karena pikiran teman produser sendiri. Nah, menurut Lala dan juga Halwa, susah banget ya, enggak sih, mulutku yang susah, teman produser ya. Kira-kira apa sih definisi ketakutan sesuai dengan perspektif dari kalian?
1: Oke, ini kalau dari aku sendiri kayak, kalau dari aku sendiri kan secara psikolog sendiri, otak itu kan didesain untuk bisa ngelindungin diri kita, Kak. Contohnya kayak misalnya ngelindungin kita dari bahaya, tapi kita nggak bisa nih bedain cara langsung cara lindungin bahaya dikejar ular sama ngelindungin bahaya kalau nanti kita malu, takut gagal, takut malu.
2: Malu
1: untuk takut gagal. Jadi kita malu karena aduh aku gagal gitu, jadi kan malu. Akhirnya kan kita kejebak dalam kondisi yang namanya analisis paralisis itu. Itu bahasa psikolog. Atau secara sederhana kita bisa ngomong itu kita mikir terlalu mendalam, seperti bikin skenario terburuk di kepala. Sampai akhirnya energi dan waktu kita itu habis hanya untuk memikirkan hal itu, Kak. Untuk mungkin pikirkan kayak, duh aku bisa gak ya, udah kita belum mencoba, kita belum mengeksekusi. Jadi waktu energi kita habis hanya untuk yang memikirkan hal-hal yang seharusnya gak kita pikirkan secara mendalam gitu. Jadi waktu kita habis dan secara gak langsung kita gak langsung eksekusi.
0: Jadi kayak ketakutan itu juga semacam bentuk kita ngebuang-buang waktu ya sebenarnya, dan energi, ya. Dan energi kita. Karena rasa takut dan overthinking itu energi yang ngurusnya banyak banget ya, teman-teman ya. Dan itu malah ngebuat kita tuh kayak gak ngapa-ngapain ujung-ujungnya, dan tidak mewujudkan mimpi kamu, dan stuck banget. Nanti kalau udah stuck terus ngebandingin dengan orang lain, berujung pada galau. Kok gak bisa kayak gitu ya,
1: gak adil ya,
0: gitu biasanya. Kok gak sukses ya.
1: Terus kita langsung cari kotos-kotos di TikTok kan.
0: Iya, itu menurut dari Lala. Kalau Halwa sendiri, Halwa, kamu mendefinisikan ketakutan itu seperti apa sih?
2: Gimana ya, kalau menurut aku sendiri sih, takut itu kayak rasa kita itu gak pede sama apa yang mau kita lakukan gitu. Jadi kayak secara gak langsung rasa takut itu tuh mempengaruhi pola pikir kita. Kayak yang awalnya nih, kita itu sebenarnya tuh bisa, cuman karena rasa takut itu tuh kita jadi kayak, duh apa gak usah ya gitu. Iya gitu sih menurut aku.
0: Oke, jadi itu rasa ketakutan menurut definisi dari Lala dan juga Halwa. Kalau kalian kan sudah menjelaskan secara rinci banget ya tentang definisi dari ketakutan atau untuk gagal itu sendiri. Nah, terus gimana nih cara kalian merubah perspektif tersebut?
1: Kalau dari aku dulu apa dari
0: boleh,
1: aku dulu?
0: Boleh, terserah nih siapa dulu nih.
1: Dari aku dulu ini, kan takut itu kan semua orang kan pernah ngerasain namanya takut kayak.
0: Betul.
1: Orang-orang tuh beda-beda. Tapi ada nih basic buat kita itu ngurangin rasa takut kita. Ada yang namanya fear sitting. Jadi dimana kita tuh harus, pertama ada 3 langkah nih. Yang pertama kita harus tulis dulu apa yang paling kita takutin. Contohnya ya, kalau aku lagi mau ikut lomba nih, tapi aku takut, gagal. Pesertanya jago-jago nih, aku lihat di Twibbon, lihat di pendaftarannya kok pada jago-jago. Jadi kita terus dulu ketakutan kita, oh aku takut gak bisa nguasai materi nanti nih kayak gimana.
0: Okay.
1: Yang kedua, kita melakukan langkah-langkah pencegahan supaya kita bisa nangani ketakutan kita. Kayak, oh berarti kalau misalnya aku takut ketinggalan materi, aku harus belajar dengan maksimal. Jadi kayak seminggu yang misalnya kita gak ikut lomba, seminggu belajar hanya waktu ada PR. Mm-hmm. Jadi karena kita ada ikut event ya, lomba mm-hmm. olim gitu, ya berarti kita harus belajar seminggu kalau bisa setiap hari gitu. Mm-hmm. Gak usah ditarget seminggu kalau ada PR doang. Jadi ya setiap saat harus belajar gitu.
0: Oke, jadi cara Lala adalah dengan cara bisa mendeskripsikan ketakutan itu, mungkin dengan cara ditulis.
1: Ditulis dulu, abis itu kita kasih kita kasih ini cara mencegahnya.
0: Oke, jadi ada suatu hal yang menjadi ketakutan, lalu ada solusinya juga di situ ya.
1: Itu yang terakhir, jangan lupa untuk mengevaluasi kak. Kalau misalnya ketakutan itu terjadi kan biasanya ketakutan tuh karena kita membayangkan skenario di otak, setelah itu bisa realistis kalau kita benar-benar takut gitu kak. Jadi kalau misalnya kita cegah itu dengan itu yang tadi, yang kedua setelah itu kalau misalnya itu terjadi, kita melakukan evaluasi. Kemarin aku terlalu takut nih untuk gagal, aku terlalu takut, akhirnya aku gak fokus buat belajar. Berarti evaluasi yang nantinya kalau aku ikut event lagi, ikut lomba lagi ya, jangan terlalu takut.
0: Oke. Terus jadi coba, itu gitu. Jadi bakal cikal bakal lagi jadi bekal kamu buat next, karena kan ketakutan itu kita nggak pernah duga-duga kedatangannya ya, apalagi suatu hal yang sifatnya baru, pengalaman baru, otomatis itu bakal muncul lagi. Sehingga dari evaluasi yang sudah pernah kamu buat sebelumnya, dari ketakutan sebelumnya itu menjadi modal atau basic untuk kamu bisa melawan rasa takut yang baru lagi gitu.
1: Jadi
0: ya
1: jadi pelajaran lagi nantinya.
0: I see. Jadi lagi-lagi ternyata menulis itu juga akan mempermudah ya, karena selama ini ketakutan itu kayak suatu apa ya, kayak benang ruwet gitu ya rasanya di kepala ya.
1: Gitu,
0: betul kan? Banget. Jadi kalau misalkan kamu dengan cara bisa ditulis dan sebagainya itu membantu untuk bisa meringankan
1: beban juga kan, biar kita nggak stres karena takut banget gitu. Jadi sobat-sobat Pro 2 ini bisa nulis ketakutan kita tuh apa nih selama seharian kita tadi takut. Aku takut digibahin temen nih gitu. Misalnya kita lagi ngumpul, aku takut digibahin temen. Berarti besoknya kalau kita lagi main, kita mungkin jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu banyak frontal gitu ngomongnya mungkin gitu.
0: Jadi ada suatu evaluasi juga di situ ya. Kalau Lala sendiri gimana? Halwa. Aduh, sesak kali kan
1: namanya ya.
0: Iya.
2: Kalau dari aku sendiri sih kurang lebih sama ya. Pertama itu kita kalau ngerasa takut, kita harus tahu yang kita takutin tuh apa sih gitu. Jadi setelah kita tahu ya, misalnya kita takut ngomong di depan umum gitu, di situ tuh kita mulai dari langkah kecil, kayak kita nyoba ngomong di depan cermin gitu, terus kita nyoba ngomong di depan salah satu teman gitu. Jadi dimulai dari langkah-langkah kecil yang bisa mengeluarkan kita dari zona takut itu gitu sih kalau dari aku sendiri.
0: Itu ya ternyata cara kalian untuk bisa merubah perspektif rasa takut akan gagal itu dengan cara seperti itu, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin yang relate dengan hal tersebut, bisa tuh lakukan tips yang sudah dikasih Lala dan juga Halwa pada malam hari ini. Ini bakal ngebantu kamu sih, teman Pro 2. Dan kan topik kita pada malam hari ini adalah takut akan kegagalan gitu ya teman-teman ya. Kalau ngomong-ngomong soal kegagalan, tadi kan Lala juga udah mendefinisikan kegagalan sebagai ketakutan atas hal yang dipikirkan secara mendalam. Nah kalau di bahasa Gen Z itu biasanya kita sebut sebagai overthinking gitu ya.
2: Iya betul-betul.
0: Banyak sekarang anak muda yang selalu overthinking. Malam hari galau, nangis dirinya sendiri. Kadang bahkan hujan dikit galau gitu ya, padahal nggak ada apa-apa, tiba-tiba
1: galau,
0: gloomy galau,
1: sendiri galau,
0: diem di kamar galau, di kamar mandi digalauin, semuanya galau digalauin sama Pro 2.
2: Betul.
0: Tapi kita tidak bisa memunafikan ya, memang itu memang anak-anak muda zaman sekarang memang seperti itu teman Pro 2. Tapi ya hanya segelimit saja, banyak yang lainnya yang galau banget.
1: galau banget.
0: Jadi kebanyakan kan anak muda juga galau bukan disebabkan oleh percintaan, tapi juga mungkin ketidakberhasilan juga dalam pencapaian yang mereka impikan. Jadi menurut teman-teman nih, kenapa sih anak muda sekarang itu suka banget untuk overthinking?
2: Kalau dari aku sendiri ya, jadi benar nih sobat-sobat Pro 2, di zaman sekarang tuh banyak banget, apalagi di usia-usia kita ya, kayak remaja-remaja itu tuh banyak yang kayak sering overthinking, terus terlalu memikirkan hal-hal yang seharusnya enggak. Iya. Nah, jadi tuh sebenarnya sumber dari overthinking itu dari lingkungan kita sendiri gitu. Jadi kayak itu tuh gimana ya? Pengaruhnya itu ke diri kita sendiri, kayak apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, terutama di sosmed ya, apalagi Gen Z, Gen Z. Nah, itu kan selalu kayak bisa-bisa 24/7 itu sosmed yang dibuka kan. Nah, isi sosmed yang kita lihat itu juga mempengaruhi overthinking kita.
0: Oke. Jadi seperti itu ya. Berarti kebanyakan anak-anak overthinking itu ya karena teknologi di zaman sekarang juga ya, yang sangat masif sekali di sosial media. Kita tentunya akan comparing dan sebagainya. Kalau Lala sendiri, gimana Lala kamu memandang overthinking ini?
1: Kalau aku sendiri kak ya, itu hampir sama kayak Halwa tadi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tangkap. Kan gak semua anak muda itu apa namanya kayak dewasa,
0: Dewasa.
1: Kadang ya, dewasa itu nggak memandang umur juga. Kadang ada yang udah, yang masih umur 12 tuh udah dewasa. Ada yang masih ada yang umur 17 tapi belum dewasa. Juga dewasa kan dimana cara kita menangkap hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif diri kita. Contohnya negatif tuh kita ini lagi scroll sosmed, terus kita baca hal-hal yang galau ini. Kan hal itu nggak perlu kita pikirkan terlalu mendalam. Kadang kita pikirkan, aduh kok katakannya relate ya sama aku. Kayak anak broken home.
0: Mendalami banget gitu rasanya ya.
1: Pas di set sudah galau banget diriku. Jadi overthinkingnya berlebihan sampai besoknya nangis-nangis, matanya bengkak. Jadi kayak hal-hal yang sepatutnya gak perlu kita baca, gak perlu kita tonton, gak apa kita tonton, cuma gak perlu kita sampai galauin terlalu mendalam kak. Itu udah jadikan, ya jadikan motivasi aja. Kalau kita lihat kata-kata galau, oh ya udah katakannya relate sama aku, tapi aku gak boleh down nih sama kata-kata ini.
0: Berarti sebenarnya kita juga harus tahu menempatkan posisi kita dengan batasan ya, dengan boundaries itu ya. Maksudnya dalam arti kalau misalkan suatu hal yang emang ini akan membuat kamu menangis terlalu berlarut-larut, ya udah sebelum hal itu terjadi kamu bisa leave it gitu ya, dari itu semuanya. Jadi jangan terlalu down dan sebagainya biasanya. Gitu ya.
1: Kadang kan ya dengar-dengar berita akhir-akhir ini kan banyak yang gitulah kayak
0: betul
1: tempat itu ya. Jangan sampai anak muda juga ikut-ikutan. Carilah tempat untuk didengar, tempat untuk bersandar.
0: Betul
1: gak harus cinta, gak harus pacar.
0: Bisa
1: teman,
2: setuju,
1: keluarga
0: yang paling penting ya seperti ini ya.
1: Kita nggak apa-apa ini forum anak. Aja forum anak, bisa DM lewat IG kayak kak apalagi menyuarakan suara-suara anak gitu.
0: Karena forum anak ini juga kumpulannya juga anak-anak remaja juga.
2: Jadi
0: mungkin kegalauan-kegalauan anak remaja zaman sekarang itu yang mungkin bisa butuh teman curhat dan lain sebagainya, bisa disampaikan tuh ya. Kan biasanya kegalauan itu tidak hanya soal percintaan, mungkin dari sekolah, pertemanan dan sebagainya bisa bergabung ya. Dan siapa tahu dari forum anak itu kamu bisa menemukan hal yang positif ya, bisa berkumpul dengan orang-orang baru sehingga mendistraksi kegalauan kamu teman perdua ya. Itu seru banget ya kita malam hari ini. Sesaat lagi kita juga akan tanya-tanya kepada Lala juga Halwat mengenai tips dan trik dari mereka berdua. Kira-kira apa saja? Sesaat lagi ya teman berdua. Tetap stay tune dulu di 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu. You say you got a girl. Yeah, you want me.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Lihat deh itu. Apa sih? Itu orang itu.
3: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
2: Guru yuk. Ih, jangan. Aku lagi rekam buat konten.
3: Ih, kok direkam sih? Gimana?
2: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
4: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik. Kamu masih barengan dengan Denny, Helwa, dan juga Lala dari Forum Anak Jember, teman Pro 2 yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 di sesi terakhir. Kita ngobrol bareng sama mereka berdua, teman Pro 2. Tentunya masih ngebahas tentang topik yang sangat menarik. Pada malam hari ini kita ngobrolin tentang takut gagal sebelum mulai. Sudah saatnya kita akan dengerin nih, teman Pro 2. Ada gak sih tips dan juga ya tips sih ya dari Alba dan juga Lala buat teman-teman mungkin yang lagi dengerin dan lagi ragu buat ambil langkah pertama hari ini, kira-kira ada nggak teman-teman?
1: Ada. Dari aku dulu nih.
0: Boleh Lala.
1: Dari aku sendiri nih ada tips, ada tiga. Yang pertama, nama tipsnya tuh 3-2-1 Go.
0: Oke, gimana tuh maksudnya?
1: Jadi maksudnya tuh yang pertama kita harus bisa nurunin standar kita. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi tentang hasil kita nanti.
0: Oke.
1: Bukan kita ingin jadi yang terbaik, tapi harus bisa jadi. Jadi kayak aku mau ikut ini, aku harus jadi juara, enggak harus. Nanti kamu udah ngelakuin. Percuma kalau kamu pengin jadi juara tapi kamu ujung-ujungnya enggak jadi ngelakuin, enggak jadi ikut lomba itu kayak aku mau jadi juara tapi enggak jadi dah. Karena kamu kelamaan buat mikir aku mau jadi yang terbaik.
2: Betul.
1: Jadi kayak jangan terlalu tinggi standar kamu. Turunin aja ekspektasi dan standar kamu.
0: Oke, selanjutnya.
1: Yang kedua, kecilin langkahnya kalau mau nulis. Kalau mau nulis buku kerasa tebal. Ingetin nulis satu kalimat aja dulu hari ini. Jadi kayak tulis aja goals kamu hari ini tuh apa. Terus ketakutan kamu hari ini tuh apa. Jadi kan goals itu bisa nutupin rasa takut kamu.
0: Betul.
1: Itu. Itu yang ketiga, ada yang terakhir ini pikirin range bukan failure. Oke, tanya ke diri sendiri 10 tahun lagi gue bakal lebih nyesel kalau nyoba terus gagal atau gak nyoba jadi gagal. Mending nyoba dulu baru gagal atau gak nyoba malah gagal. Sama-sama gagal tapi gagalnya beda nih rasanya.
0: Oke, itu tips dari Lala ya. Kalau lu sendiri apa?
2: Nah, Sobat Pro 2, kalau dari aku sendiri, dari teman-teman Forum Anak Jember, kita punya tips nih. Yang pertama, ganti kata gagal jadi latihan. Jadi kalau hasilnya belum sesuai yang kita inginkan, ya berarti latihannya kurang dikit lagi, gitu. Terus tips yang kedua, cari support system. Nah, support system itu sebenarnya gak harus pacar ya teman-teman ya. Itu bisa berupa hal yang kita sukain, atau someone to talk yang lain, kayak teman sebaya atau keluarga gitu. Pokoknya intinya yang bisa mensupport kita untuk kedepannya gitu. Nah, di Forum Anak sendiri nih, kita punya teman-teman yang banyak nih teman-teman. Kalau mau bikin kegiatan tapi takut gagal, ajak teman-teman buat diskusi. Sharing itu bikin beban takutnya jadi bagi-bagi, nggak kita tanggung sendiri. Satu lagi nih yang penting, the 5-second rule. Kalau kamu punya ide, hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terus lakuin deh, jangan kasih otak kamu celah buat mikir. Tapi nanti kalau
1: gagal,
2: ya langsung gas aja deh lakuin. Jadi jangan takut gagal teman-teman. Gitu sih kalau dari aku.
0: Oke, itu ya tips yang sudah diberikan yang begitu luar biasa dari Lala juga Alwa malam hari ini. Buat teman berdua yang masih ragu untuk hari ini, yang ingin melakukan suatu hal yang karena mungkin ketakutan akan gagal dan sebagainya, coba dalam hatinya direnungkan 5, 4, 3, 2, 1, berhitung mulai go. Langsung aja deh gitu ya. Jangan dikasih celah untuk kamu bisa nunda-nunda lagi. Karena ketika kamu ngasih celah untuk nunda, ujungnya ketakutan lagi yang ada.
1: Iya benar banget. Takut lagi. Gak jadi. Jadi gagalnya waktu belum mulai kak.
0: Mending dicoba mulai. Aja dulu ya. Kalau misalkan gagal ya udah, itu pelajaran dari hidup. Kalau misalkan berhasil ya luar biasa sekali. Jadi kayak misalkan kamu mencoba itu probabilitinya sangat besar sekali ya. Kamu mendapatkan kesuksesan ataupun kamu mendapatkan pelajaran. Daripada gak sama sekali, kamu nol sama sekali tuh. Gak ada apa-apanya yang didapat. Oke, juga lo karena waktunya udah mepet banget malam hari ini, mungkin terakhir kamu bisa ngasih pesan buat teman seperjuangan kalian yang malam hari ini lagi nonton dan juga dengerin siaran kita, silakan.
2: Jadi teman-teman, pesan dari aku sebagai Forum Anak Jember nih ya. Jadi selalu diingat-ingat ya teman-teman Pro 2, Forum Anak itu wadah kita buat belajar. Tempatnya salah, tempatnya mencoba. Jadi di situ tuh kita ngelakuin semua hal di situ. Gak ada orang hebat yang gak pernah salah langkah. Bahkan pelopor-pelopor hak anak dulu juga pasti pernah ragu. Jadi jangan pernah takut teman-teman untuk memulai hal baru.
1: Iya, benar banget.
0: Oke, dari Lala.
1: Terus kalau dari aku sendiri, buat kamu nih yang hari ini lagi megang formulir pendaftaran, misalnya nanti forum anak lagi open recruitment, terus ada pendaftaran, kamu jangan takut buat ikut lomba itu. Jadi kamu udah megang formulir tapi kamu masih takut, jangan takut untuk mengirim, jangan ragu untuk mengirim. Atau lagi ngetik proposal nih tapi kamu lagi ditolak, misalnya kamu lagi mau kerja lagi dan lain sebagainya, kamu bikin CV dan lain sebagainya, kamu tapi takut, ragu nih diterima nggak ya, jangan takut kamu buat ngirim atau buat coba.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
10: Aduh, hoax tuh.
9: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
10: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam di malam minggu, teman Pro 2. Pas banget ya, namanya jaga malam, malam minggu. Ditambah-tambahin aja, karena malam minggu itu adalah malam yang spesial buat teman Pro 2, karena besok udah hari minggu, libur so pasti. Ada rencana mau kemana teman Pro 2? Atau rencananya udah dihabiskan malam hari ini, besok tinggal rebahan aja sepanjang hari, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya, di bersama dengan keluarga kamu mungkin. Apapun yang kamu lakukan di malam minggu ini, pastikan kamu selalu dengerin, karena saat lagi jaga malam tentunya akan memberikan cerita penutup hari dengan pertanyaan yang udah Denny siapin buat kamu. Kira-kira pertanyaannya tentang apa? Sesaat lagi, sabar dulu, stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
4: George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu masih bareng ada di sini malam hari ini, teman Pro 2. Tentunya cerita penutup hari sudah siap untuk dinikasi buat kamu. Kita akan ngomong tentang kepercayaan diri, teman Pro 2. Pasti setiap orang pasti punya percaya diri akan suatu hal begitu ya. Tapi kadang-kadang kepercayaan diri tersebut akan tertutup dengan keraguan, ketakutan dan sebagainya. Kira-kira teman berdua, apa sih yang membuat kamu itu tetap percaya diri saat ragu itu datang? Boleh ceritain ke Denny malam hari ini di 081559708950. Kebohongan kamu Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

89,5 FM per 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih Denny temenin kamu sampai nanti di jam 11 malam, teman per 2. Jaga malam masih menemani kamu tentunya. Cerita penutup hari kali ini, tadi Denny udah tanya ke kamu, teman per 2, apa sih yang membuat kamu tetap percaya pada diri sendiri saat ragu datang? Boleh kasih tahu jawabannya di 081 559 70 89 50.

satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

0: terus, kenapa kita bisa bersama sekarang?
1: Apalagi kalau bukan gara-gara manusia yang belum menyadari betapa pentingnya pengelolaan sampah. Semoga aja mereka lebih bijak dalam memilah dan memilih sampah, agar yang seharusnya terpisah tidak dipertemukan. Seperti kita berdua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bacain gabungan dari teman perdua dulu deh malam hari ini sebelum kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang spesial banget nemenin kamu di malam minggu ini teman perdua. Kita tadi ngomongin perihal apa yang buat kamu tetap percaya pada diri sendiri saat kamu merasa ragu atau ragu itu datang. Ada dari Rani, kalau kata dia teman perdua, aku selalu ingat kalau dulu aku juga pernah melewati masa sulit yang terasa mustahil, tapi nyatanya aku masih bisa sampai di titik ini. Wah, itu selalu jadi pegangan kunci kamu berarti ya Rani ya. Terus ada juga Fikri, yang bikin aku tetap percaya adalah proses yang sudah aku jalani. Mungkin hasilnya belum terlihat, tapi usahaku nyata. Jadi walaupun ada suatu hal yang menurut kamu itu kecil ya efeknya, tapi itu bentuk usaha yang telah kamu lalui sehingga kamu bisa membuat setiap proses yang ada itu menjadi lebih berharga berarti ya Fik ya. Ada Mira, kalau kata Mira teman perdua, aku mencoba mengingat semua hal kecil yang pernah berhasil aku capai. Dari situ aku sadar bahwa aku sebenarnya mampu. Bah, benar banget ya. Kita enggak usah muluk-muluk tentang keberhasilan teman perdua. Keberhasilan itu tidak hanya yang lebih gede gitu ya dan sebagainya. Enggak, kadang-kadang hal sepele, hal kecil itu kalau kamu bisa melewati itu semua itu juga termasuk keberhasilan kok teman perdua. Ada dari Bagas, dukungan dari orang-orang terdekat jadi pengingat kalau aku tidak seburuk yang ada di pikiranku sendiri. Dan kamu ngerasa kalau kamu sendirian ya, masih banyak orang sekitar-sekitar kamu yang tentunya masih sayang kamu, yang peduli dengan kamu. Terus ada juga terakhir dari Nanda, saat ragu datang, aku belajar fokus pada langkah kecil berikutnya, bukan memikirkan semuanya sekaligus. Good. Kalau kamu gimana teman berdua? Apa yang membuat kamu tetap percaya pada diri sendiri saat ragu datang? Boleh kasih tahu di 081 559 70 89 50.

0: stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
3: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
4: Loh, kayak gitu gak cara minta maaf?
3: Terus harus gimana lagi?
4: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana cara mau mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
5: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
4: Gitu kan enak dengarnya.
6: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Satu single dari miliknya Rara Sudirman, teman Pro 2, yang barusan kamu dengerin dengan judul Apa Salahnya. Ini salam-salam juga buat Aurora di seluruh Indonesia yang sudah dengerin. Minta satu single yang sudah ada di play buat kamu malam hari ini. Spesial banget ya untuk teman Pro 2 yang sudah berbagi kebahagiaan di malam minggu ini. Akhirnya malam minggu di jalan, terus habis itu bisa dengerin lagu favorit, itu suatu hal yang something yang bikin kita tuh kadang-kadang senyum sendiri gitu ya. Ternyata kita baru menyadari bahwasanya kebahagiaan-kebahagiaan sekecil itu tuh bisa datangnya dari mana aja. Misal kamu di jalan terus habis itu dengerin lagu favorit kamu secara tiba-tiba, itu juga bisa banget. Apalagi kalau misalkan malam hari ini yang mau salam-salam juga boleh banget. Malam hari ini aku lagi live juga loh di akunku tapi. Ada Lenny Mars kirim salam buat Mas Ucup Maulana yang nun jauh di sana. Semangat buat runningnya dari teman online kamu. Ih, jaman-jaman sekarang ini banyak teman-teman online ya. Ada juga dari Nadia. Oke, Nadia udah kesalamin ya buat Nadia. Ini panggilannya nama ininya Nadihau gitu ya. Terus aku tadi sekalian mau salam buat semua user aplikasi musik hijau. Non premium kak. Halo aku Roni. Dari saya. Terus ada juga, ini banyak yang request. Tadi ada dari Lenny Mars ini minta satu single dari miliknya Rizky Febian yang lama. Terus tadi ada Sang Dewi juga udah Denny siapin buat kamu. Tapi juga ingetin dulu buat teman Pro 2 yang malam hari ini mau gabungan di cerita penutup hari. Tadi Denny nanya buat kamu teman Pro 2, apa yang buat kamu tak percaya pada diri sendiri saat ragu kamu datang? Apa kira-kira? Boleh ikutan bergabung juga, join-join aja malam hari ini di 081-559-70-8950. It's ada juga nih dari Alvan yang minta salam-salam juga. Katanya kirim salam buat saudara kami di Pondok Pesantren Sidogiri. Semoga sehat selalu, amin. Kata-kata untuk Malming kak. Hai para jomblo. Kenapa aku mengundang orang ya? Batal-batal ini. Kayak mana ini membatalkan undangan ini ya. Terus ada juga dari Kim Jaewoon, kirim salam buat seluruh Salmain di Indonesia. Requestnya Salma Rumah. Oke. Saat lagi Denny akan atur-atur dulu playlist malam hari ini. Tetap stay tune aja di 89,5 FM Berdua Jember, teman terbaik kamu.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
2: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

FM. Buat kamu yang sering stres dan cemas atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam

Dalam 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Saatnya Denny bakal bacain gabungan dari teman Pro 2. Tapi sebelumnya Denny mau salam-salam dulu. Ada Bila, terima kasih Bila yang udah ikutan join malam hari ini. Pasti kamu lagi dengerin juga kan. Coba kamu tune in dulu di radio kamu di 89,5 FM ya. Ataupun kamu bisa langsung download aplikasi RRI Digital buat bisa dengerin keseruan lagu-lagu yang menarik banget yang udah Denny play buat kamu, ataupun segala informasi yang terbaik. Namanya juga Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, akan selalu jadi teman terbaik untuk kamu. Dan malam hari ini akan lanjutin dulu untuk bisa bacaan gabungan dari teman Pro 2. Apa yang membuat kamu tetap percaya pada diri sendiri saat ragu datang? Selamat malam dari Rizky di Kaliwates. Aku percaya bahwa rasa ragu itu wajar. Yang penting bukan menghilangkannya, tapi tetap berjalan meski ragu masih ada. Berarti keep going on gitu ya, berarti ya Riz ya. Ada dari Putri, yang membuat aku bertahan adalah keyakinan bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing buat berkembang. Setuju banget. Jadi setiap orang sudah punya proses dan juga jalannya masing-masing. Dari Arga, aku mencoba lebih lembut pada diri sendiri. Gak semua hal harus sempurna untuk dianggap berarti. Ada Intan juga di Ajung, aku percaya pada diriku karena aku tahu seberapa keras aku sudah berusaha meski tidak semua orang melihatnya. Ada juga dari Reno, yang membuat aku tetap percaya adalah harapan kecil bahwa hidup bisa berubah menjadi lebih baik kalau aku tidak berhenti mencoba. Tuh, setuju banget ya dari Reno. Kita gak pernah tahu loh teman berdua, ketika kamu ternyata berhentikan langkah kamu untuk mencoba, ternyata kesuksesan itu ada di depan mata kamu. Jadi setiap kali kamu merasa gagal, setiap kamu merasa kayak udah tidak ada semangat lagi untuk berkembang, jangan. Kalau kamu muncul tidak semangat itu, bukan berarti kamu harus berhenti teman berdua. Tapi kamu memang berhentinya jangan lama-lama gitu loh, atau malah gak sama sekali. Enggak, kamu berhenti sejenak aja, tarik nafas dulu. Kalau kamu butuh istirahat atas segala jerih payah yang sudah kamu lakukan, it's okay, lakukan aja. Jika itu membuat kamu akan lebih cepat untuk bisa mencapai tujuan kamu, kenapa enggak, ya kan? Siapa tahu dari situ kamu bisa mencapai tujuan hidup kamu dengan secara cepat. Kalau kamu gimana? Apa yang membuat kamu tak percaya pada diri sendiri saat ragu itu datang? Kasih tahu dan dikirim aja di 081 559 70 89 50.

89,5 FM per 2 RR Jember, teman terbaik kamu masih di jaga malam yang tentunya Denny harus pamit undur diri dulu. Teman per 2 dari ruang dengar kamu, thank you banget malam hari ini sudah nemenin Denny mulai dari jam 8 tadi sampai jam 11 malam kurang ini. Karena sesudah lagi di jam 11 sampai jam 12 akan ada lagu-lagu spesial yang akan mengantarkan waktu tidur kamu, menemani malam minggu kamu yang masih panjang, Denny yakin ya. Ada mungkin teman per 2 yang jam segini baru keluar rumahnya, baru kayak selamat datang malam minggu. Waduh, teman pro 2 ya, kalau misalkan jam-jam segini baru mau keluar, jangan lupa pakai jaket. Yang keluarnya naik motor, kalau yang naik mobil, mobilnya jangan lupa ditutup sama penutup mobil ya, jadi gak keluar Denny. Ya udah gak apa-apa sih ya, buat kamu selamat menikmati malam minggu kamu yang panjang. Denny harus pamit undur diri dulu, thank you banget malam hari ini. Jadi tetap stay tune aja ya di 89,5 FM per 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Semua produser sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi Minggu 10 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Minggu 10 Mei 2026, Irza Diharjo bakal siap untuk nemenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama, memulai pagi hari ini kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Fathahillah Ali dengan kajian Ketika Engkau Bersedih. Dan nomor 2 itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini. Barengan aku Irza Diharjo, have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati dimanapun kita berada, kita selalu merasakan sebuah perasaan yang silir berganti setiap harinya. Sedih, senang, tertawa, cinta, takut, lelah, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang setiap hari kita rasakan. Ketika perasaan yang datang kepada kita adalah hal-hal yang kita sukai, maka kita akan bahagia dengan hal itu. Tapi, sudahkah kita memuji Allah dengan sebab hal yang kita senangi itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati suatu hal yang menyenangkan untuk diri kita, hendaknya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah lah sempurna kebaikan-kebaikan ini. Tapi kita perlu tahu bahwa ajaran Islam tidak berhenti di situ saja. Agama yang indah dan sudah tertancap kuat di hati kita ini adalah agama yang sempurna. Kalau kita kilas balik, betapa banyak perasaan-perasaan sedih yang membuat kita gundah gulana. Kita tidak tahu arah. Kita galau, kita merasa sudah this is my end, atau kita merasa there is no other way. Kemudian kita diam dan menangisi itu semua. Kenapa demikian? Karena ketika itu hati kita sedang kacau. Kita berada pada kondisi yang tidak normal. Namun seharusnya bukan itu yang kita lakukan. Bukan kita diam dan terus terjun bersama perasaan sedih itu. Saatnya engkau bangkit dan ingat bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi kita dan membersamai kita dengan keagungan dan keilmuannya. Teman Pro 2, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyedihkan, ditinggal orang tersayang, gagal lulus ujian, gagal usaha, gagal ini dan itu, kehilangan ini dan itu, tertimpa ini dan itu, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan tidak ada jalan lain untuk menghadapi ini semua kecuali dengan sabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang mereka ditimpa musibah, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang Allah bersalawat kepada mereka dan Allah limpahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, mereka sahabat terhadap musibah yang mereka dapati dengan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar dan mereka mengucapkan kalimat yang indah ini. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbiru wama sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad dan tidaklah kesabaranmu ini kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, dan jangan engkau sedih dengan apa wala tahzan alaihim, dan jangan engkau sedih dengan kekufuran orang-orang kafir itu. Wala taku fi dhayqin mimma yamkurun, dan janganlah hatimu ini merasa sempit dengan apa yang telah mereka makarkan kepadamu. Ya, sabar adalah kunci dari semua kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan teruslah berusaha untuk sabar. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan senantiasalah kalian untuk ribat, itu menjaga perbatasan dari negeri muslim dengan negeri kafir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika kita menghadapi itu semua, cuma satu jalan keluar, dan itu adalah sabar. Iya, berat untuk menghadapi itu semua. Terkadang kita merasa pala kita sudah mau pecah dengan ujian ini. Tapi engkau juga harus ingat bahwa Allah tidak akan menguji engkau di luar kemampuanmu. Dan kita harus selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui segala perbuatan kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang 24 jam non-stop mengawasi kita. Lalu kenapa kita merasa sedih dan kita terbawa dengan perasaan itu? Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau ini takjub dengan perkaranya orang-orang yang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkaranya orang yang beriman ini semuanya baik. Walaysa dzaaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang demikian ini tidak didapati oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Inna sabatahu sarra'u syakara, apabila ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, maka ia akan bersyukur dengan hal tersebut. Fakana khairun lah, maka ini kebaikan untuknya. Wa nasabatahu dharra' sabara fakana khairan lah, dan apabila ia ditimpa dengan sesuatu hal yang menyedihkan untuknya, maka ia bersabar dengan hal tersebut, dan hal yang dibikin itu baik untuknya. Ya, yang menjadikan kita mulia adalah sabar. Mulailah ketika engkau merasa sedih, bentangkanlah sejadahmu, segera berwudu, kemudian salatlah kamu menghadap Rabb semesta alam, rukuk, sujudlah engkau dan menangislah terlihat di hadapannya. Niscaya itu adalah kemuliaan untuk dirimu. Keluhkan semua permasalahanmu, tumpahkanlah air mata yang engkau tahan selama ini, merengeklah engkau dengan engkau mengangkat tanganmu ke langit seraya mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan permasalahanku kepadamu. Ya Allah, hari ini aku tertimpa ini dan itu. Ya Allah, aku sedang merasa sedih. Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar dari permasalahan ini. Demi Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolongmu. Demi Allah, Allah akan mengangkat kesedihan dari hatimu, dan juga Allah akan memudahkan urusanmu. Yakinlah dengan itu semua. Rasakan indahnya beribadah. Rasakan indahnya engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada Sang Pencipta. Demi Allah, nikmatnya kondisi yang demikian ini. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita mengangkat tangan kita ke langit, kemudian kita merasa benar-benar di dalam kondisi kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat menolong kita? Ya begitulah manusia. Mereka hanya mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Namun ketika mereka di dalam keadaan mereka berbahagia, maka mereka sering kali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi ia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan atau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Teman Pro 2 sedikit bercerita mengenai kondisi sedih ini. Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang bertahun-tahun, diklaim oleh saudara-saudaranya bahwa ia telah dimakan oleh serigala. Ya, padahal hakikatnya ia diceburkan ke dalam sebuah sumur yang kemudian diangkat oleh pedagang dan kemudian dijual. Nabi Yakub alaihissalam ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada Nabi Yakub dan menceritakan hal yang demikian, maka Nabi Yakub merasakan kesedihan yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwasannya Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam dari 11 anaknya, dan juga satu lagi Benjamin. Dan Nabi Yakub merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan Nabi Yakub sudah mewanti-wanti di awal bahwasannya kalian ini akan terluput. Dan aku khawatir bahwasanya Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala. Akan tetapi inilah makan orang-orang yang zalim. Karena mereka iri dengan kecintaan yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepada Benjamin. Beliau sedih bertahun-tahun. Sampai-sampai akhirnya menyebabkan, sampai-sampai beliau ini sedih dan menangis dan menyebabkan kebutaan pada mata beliau. Tapi teman-teman Pro 2, apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam? Beliau alaihissalam mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau mengatakan, sungguhnya aku ini hanya akan mengeluhkan kesulitan dan kesedihan aku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui suatu hal yang kalian tidak ketahui, halakan aku. Inilah Nabi Yakub alaihissalam. Dari beliau kita bisa belajar suatu hal yang luar biasa. Apabila kita ditimpa sebuah musibah yang menggetarkan hati kita, yang melemahkan tubuh kita, yang membuat air mata berlinang terus dari air mata kita, maka satu yang kita lakukan pertama adalah kita bersabar, kemudian kita keluhkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengeluhkan kesedihan dan kesulitannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang patut kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kesulitan, kesenangan yang kita hadapi, maka kita adukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sampaikan kesenangan kita, kita sampaikan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terkadang pemuda memang demikian. Kita lupa, kita sering kali lupa bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Gitulah pemuda. Terkadang dia lebih sering untuk fokus menjalani kehidupannya tanpa mengingat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jarang kita mau berbekal dari sekarang. Padahal Nabi SAW telah menjamin anak-anak muda yang ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan berikan kepada mereka sebuah naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang ia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman Pro 2, kita harus bisa menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan kondisi orang-orang di sekitar kita. Jangan ikut atau jalan bersama arus kehidupan dunia ini. Jalani kehidupan kamu sendiri. Siapkan perbekalan untuk kehidupan akhir. Dan jangan pernah mengatakan nanti dan nanti. Yang namanya ajal tidak mengetahui yang namanya muda ataupun tua. Bisa jadi engkau sekarang masih muda sehat, tapi ternyata engkau besok mati. Tapi bisa jadi orang-orang yang tua yang kau sudah lihat dia sakit, ternyata dia masih hidup sampai 10 tahun lagi. Ya begitulah kehidupan. Sahabat teman Pro 2, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka lari dari kejaran orang-orang musyrik Mekah. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ini sedang menuju ke Madinah untuk hijrah. Dan orang-orang kaum musyrik Quraisy ini mengikuti mereka sampai akhirnya mereka berhenti di gua Sur. Dan Abu Bakar ketika itu merasakan sedih. Dia takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang beliau katakan? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kondisi ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menolong Muhammad. "Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan idh huma fil ghar." yang mana kala itu orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang kaum musyrikin dari Quraisy, mengeluarkan mereka dari kota Mekah. Yang mana mereka berdua ini, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, di dalam Gua Tsur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika salah satu dari dua orang ini mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih. Innallaha ma'ana, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ketenangan di hatinya. Kemudian juga Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan mengutus tentara-tentara Allah yang kalian tidak lihat. Waja'ala kalimat alladhina kafaru suflah, dan Allah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu rendah. Dan Allah, wa kalimatullahi hiyal 'ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Terakhir teman berdua, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa. Apabila kita sedang merasa sedih, sedang tertimpa musibah, sedang galau, hendaklah kita membaca doa ini. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni 'abduk, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu 'abdik, anak hamba laki-lakimu. Ibnu amatik, dan aku adalah anak hamba perempuanmu. Ubun-ubun nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku kepada diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikul ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan segala nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan itu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara ciptaanmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran ini pelipur menjadikan Al-Quran ini penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan penghilang kesusahanku. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

Apabila kita merasakan begitu berat dan tidak ridho dengan yang menimpa kita, sudah selayaknya kita mengintrospeksi diri. Apakah ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala yang telah kita pelajari belum masuk ke dalam hati? Mungkin selama ini kita lalai untuk kembali mengenal Allah Ta'ala. Sudah lupa bahwa Allah Ta'ala mengetahui yang terbaik untuk hamba-hambanya. Melihat seluruh hiruk-pikuk, canda tangis hamba, mendengarkan seluruh doa-doanya, menyayangi hamba yang bersabar, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, memberikan jalan keluar dari berbagai problem, memberikan kesehatan dan juga kelapangan, meskipun seringkali hambanya tidak meminta. Semoga kita tidak lupa bahwa Dia juga Maha Pengampun, mengampuni hamba-hamba yang bertaubat dan mau berbenah dari kelalaian mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-19, "Dan janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang melalaikan Allah, lalu Allah membuat mereka melalaikan diri mereka sendiri." Barakallahu fikum.

subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Para ulama mengatakan, orang yang bersabar di ayat tersebut, pahala mereka tidak bisa ditimbang atau ditakar. Dan juga dikatakan bahwa balasan orang yang bersabar adalah surga.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang ASEAN perkuat ketahanan energi di tengah krisis Timur Tengah. Berikutnya tentang KAI tutup 24 perlintasan liar dan sempitkan 5 jalur untuk keselamatan. Dan informasi ketiga, Dandim Ferry ajak wartawan dan juga LSM bangun Situbondo. Nah Om Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.